0: lagi kangen, apalagi kangen sama Putri Barbie, siapa Margi Dahlia? Ya, yang lagi kangen sama aku masuk atau WhatsApp aja di 0811-222-105 Margi Dahlia. Ya, cus, cap, cus.
1: WA centang satu.
0: Nanti Putri Barbie mau bagi-bagi hadiah juga buat Margi Dahlia deh, tapi nanti jam 9 Margi.
1: Aku di luar masih banyak kerja.
0: Ke jam 8 Putri Barbie bakal membagikan hadiah untuk Margi Dahlia. Bagi-bagi apa? Ah, pokoknya pantengin terus Margi Dahlianya di Badar Dangdut Dahlia sampai jam 10 pagi.

spesial kayak buat AI ya. Aduh, spesial oke nih untuk wargi-wargi Jawa Barat, wargi Dalianya, wargi Bandung sih lebih tepatnya mah wargi Dalianya. Ini kan kemarin kan bakal direvitalisasi cenanya gedung sate teh Ojengga Sibu bakal dihijikeun sawerna teh cenah wargi Dalianya. Ini dilihat-lihat, aduh, penampakan proses revitalisasi gedung sate dan gazebo hari Senin kemarin warga Dalia tampak ada bangunan perpustakaan ini terkena dampak proses revitalisasi wargi. Gak sabar ya, pengen lihat hasilnya warga Dalia. Dibongkar kabeh ya. Padahal eta bangunannya alus keneh warga Dalianya. Tapi semoga jadi lebih baik lah ya, karena kan kamari oge cenah ayah hawar-hawar menang beja Jawa Barat teh mau diganti namanya jadi Tatar Sunda cenahnya. Aduh, nganggo Dahlia tuh depayuna jadi Dahlia Tatar Sunda dong. Semoga yang pasti mah wargi Dahlia ya, apa yang sedang dibikin oleh Bapak Gubernur kita, semoga apa namanya jadi lebih baik lah ya. Jadi kaanggo gitu warginya sugan weh atuh ulah ieu mah hanas dibongkar-bongkar nyaeta teh. Kalaka anya kitu teh weh. Jangan. Jiga teu isar. Teu isar dianggo hayoh nya ari dibayar henteu. Neng, neng. Nyelir aing ah cenah naon atuh ya nyelir cenah tuh mamah boga budak leutik geus masak geus naon menilir embung wae dituang cenahnya hese makan ala emang si wargi Dalianya lamun geus masak unggal poe di rumah terus udah gitu si kecilnya hese makanna teh keuheul eta mah tapi kalau si kecilnya suka makannya ya nambah terus ih seneng kan wargi Dalia pasti seneng tapi nya kadang kan namanya anak kecil ya kadang ada drama GTM lah susah makan lah apalah gitu kan wargi. Nah Putri Barbie kasih tahu nih biar wargi Dahlia enggak liar-liar supaya anaknya wargi ya tetap sehat tetap gembul kayak Siryu. Minum Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus bikin si kecilnya lebih lahap makan dan berat badannya jadi ideal wargi. Daya tahan tubuhnya makin kuat, udah gitu gak gampang sakit ya. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang di apotek, e-commerce, atau Bernofarm Official Shop wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitamin Go!

0: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
2: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
1: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
2: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
3: Asik, wargi Dahlia. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat wargi Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, wargi Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa wargi Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat wargi Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya wargi Dahlia. Persembahan Mi Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
4: Sendiri puas, ini Mi Sukses isi 2. Dari Wingsuit.

live dong Wargi Dahlia ya. Wargi bisa langsung cari aja di Radio Dahlia FM dan juga di Putri Barbie.mc Wargi Dahlianya. Asik, asik, asik. Goyang, goyang, goyang. Asik, asik, digoyang. Putri, naon. Hayang iya, hayang on air. Cina mene kalem atau Wargi can ge acan meninggu sayang on air. Gabung di Wawa di 0811 222 1015. Selamat pagi.

goyang. Digoyang, digoyang, asik. Ayo kalau gitu mah kita langsung ngalanggam kojo.

cina wa ma cageur cina cantik mah sangsue wa. Ngan wa mah rada jeprut hungkul. Naon anu jeprut? Ana emang wa mah sagulo deug. Wa mah ayeuna ieu sasa pangacakan. Pangacakan Mang Nana. Marenta langgam pojo. Siap, sok, heuk. Maya di Sindang Laya oge hadir cina Putri Berbi ya. Selamat pagi. Ada Koko Soldier hadir cina cantik ari ayeuna harga. Ah, sia teuing ya dirinya teh urang matara ulin kana nu kitu. Teu berurusan aku mah wanita beretitude. Eta mah kudu nanyakeun ka Boyu Saritem. Lamun teu nanyakeun ka si Bulma eta mah nu kitu mah. Usum, geus murah mare tapi nah aya namanya. Hayo ah, kalau gitu mah aku mau langsung ngasih langkam kojo buat wargi Dahlia siap. Yes.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Barbie. Putri Barbie titik MC tahnya nu aya di handap tah wadah gedalianya tah eta Putri Barbie titik MC nu aya di handap tah nu ieu ieu ieu ieu.

aku mau menelpon warga kita bisa te, tapi nggak bisa te. Oh bisa. Aku mau menelpon warga Dahlia. Ngomong naon Cina Putri ngetik naon. Ayeuna mah ada lewat jalur ngetik heula warga ya. Aduh tinggal itu ayah Mas Tony ke liburan ke Jawa nih gaya. Ayah si Restu Tamini tinggal itu. Teng apa-apa teng lelaki ya teteh. Mawar merah selamat pagi. Ayah Cik Isar oke ece. Teng Cik Isar mah ada jeperwet. Ada kakek Agus Cibo juga ya ada jenong di Sunawa

putri berbi nya digoyang atau putri ya di dia bonge restu aibing geus disambate. Melani Amora cenah tuh di Ciwidey. Aduh nih gaya deka pantai heula gaya. Dadah Mas Tony. Kada ya. Bisa kamu wapalin di dinya nya kudu hati-hatinya. Kuningan hadir. Gaskeun teteh Gusian ya. Ada juga ini dari Mak Uyun gorengan dayeuh kolot Deden Gojale di Cikanjung Cicalengka. Bun Bun hadir selamat pagi. Harga Pordes di Garut Putri Berbi. Nah bahasa di trans etan nu dua penyiar nu mana ih ayah ya dirinya keterangan anak sate ah nih ayah Acong tinggali Acong cager si Acong tumben tinggali asup nge-screenshotkan eh hungkul dirinya teh salam tete dari Arnos Timo Memang Lilis di Ciwidey hadiah cenahnya ayah Mang Kosim hari-hari nah itu Mang Kosim acan teh cicing helanya Mamah Arul hadir Putri Berbi selamat pagi ada si Ponti juga non Ponti atuh dari ini Otik hadir dari ini mau nanya cina lamun monyet disebut jelemat orang ngambak tapi lamun jelemat disebut monyet ngambak cina ada monyet mah teboga rasaan teboga otak teteh Ponti ada jelema mah boga perasaan boga otak boga logika dirinya teh otak mah boga kita monyet oge boga otak tapi teh boga logika teh jiga agres mah nikah Gusti nu agung dirinya hayang disebut amung ah dirinya agak lama disebut yes ya so da embung lamun disebut gorila kan embung Ponti

0: Margi Dahlia sekarang juga. Gimana Cina Putri mau nelpon apa? Mau nelpon Margi Dahlia sekarang juga. Ketik. Siap ya. Wawa di 0811-222-1015. Wawa di 0811-222-1015. Ya. Ketik apa Putri? Dengan wauci tinggal Inggris. Buru naon. Mung sewa cicing. Aku ingin mie. Buru. Aku ingin mie. Buru. Aku ingin mie. Buru. Aduh ya si Bunda Patih. Ya geningan Bunda Patih. Nupang kayak hijina mana iya. Aku mau Putri Berwi. Gandeng si asam so. Ah dasar bagusnya gulodong. Tumben iya. Lain tumben iya Pepep Gopeng kayak hiji. Tumben orang telepon Pepep Gopeng. Angkat. Nggak boleh guys ngamih daya wae genah iya. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, prung ah go ya.
0: Asik, kenaon ya?
1: Biasa le kekejek.
0: Kekejeknya.
1: Cari cuan.
0: Nya atuh.
1: Buat nutupin Bang Emok.
0: Nya atuh. Baik ya, mending kekejek mencari cuan daripada Cik Isar. Cik Isar make kekejek teh mencari masalah seta mah.
1: Lapor. Keceplosan. Keceplosan.
0: Aduh, geus makan can atuh. Ya, geus makan can dia teh.
1: Belum makan mah baru sarapan sama kopi itu apa? Molen.
0: Aduh nih gayanya.
1: Molen Bu Lilis warung depan.
0: Masa kapan si Putri Berwi? Bu Lilis, selamat pagi Bu Lilis.
1: Kom ini depan.
0: Oh, itu di Bu Lilis teh. Atau aki itu mah Bu Lilis, selamat pagi Bu Lilis.
1: Bu Lilis, Bu Lilis.
0: Sapulang mah Burata. Burata, Burata, Bu Citra, Bu Dayut, naon deui?
1: Buheke.
0: Batang Bu Citra, Bu Dayut, Bu Heke, Bu Entet, Bu Sekel, nyamana. Sasak perlu digoyang siap.
1: Siap.
0: Ayo atuh kalau gitu mah langsung
1: digoyang. Yang goyang-goyang goyang.
0: Asli.
1: Yang goyang.
0: Awurkeun
1: buat istri duluan yang lagi bantuin ngobras. Dagopin Mama Lilis, Ibu Lilis, Ibu Eis, Magegeng, Bunda Dinda, Umi Yuna, Teh Isar Ibun, Danu Genta, Umi Yuna, Umi Lila, Kang Deti Cicalengka, Bapak Keselamat, Mama Lilis, Wargi Dahlia semua yang lagi panteng
0: Seciwidey,
1: Bibi Lung, Ridwan Arca.
0: Gocin
1: buat bubur riuk.
0: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia enak-enak legamnya Dahlia. Prung ah go goyang.
0: Goyang. Saya ya tinggal Asep Abang Gayus Majalaya. Aku ingin dibacain. Dibacain naon seteh? Dibacain Kodam. Dibacain Kodam. Dedinya teh yang dibacain Kodam. Iya penyiarnya di parab naon meni gacor kia ba parab layar sayang. Aduh ayah cebi deh tinggal itu men. Aku ingin mie cina. Naon aduh ayah dewa hayang di Jorawokon cina. Dewa enggak rapa jeng a rapip cina. Nu di kalamar kene gerak ibak mesengit jeng karasep. Ya sok aja budak-budak teh. Nih tengah garugu wae ka indung ya bisa diasep geuneuy kana jero beuteung di dinya teh. Karecing wae atuh di kamar abang keur libur. Abang libur, karecing wae di kamar, nak nyaroh HP. Ba bacain Al-Fatihah cenacan jang saha teh ai sareuwas. Oh nya, Al-Fatihah juga warga Dahlia ya buat bapaknya Om Didan ya. Kemarin hari Minggu warga Dahlianya ayahandanya Om Didan ya, PR-nya Radio Dahlia FM, wargi meninggal dunia wargi ya. Jadi mohon doa ya wargi Dahlia ya untuk ayahandanya Om Didan, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Terus juga untuk Om Didan dan keluarga semoga diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, ada Kang Atang, tinggal Kang Atang teh kalah ngirim-ngirimkeun tinggal lakar-lekar. Ngeuneh kamari, ngeuneh. Rasana teh juga ieu naon teh ngaranna teh? Rasana teh juga Jika simping rasana tengan bedana. Simping makan make cikurnya, lamun iya mante gitu. Nah, atuh ari rein usaha mama nikaragok ngadoakeun anak. Ho, atuh da urang teh lain mamah dedeh, urang mah mamah ledeh. Puas ya wa uci.

0: kasih. Saya kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Berarti Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Gelaran Piala Presiden 2026 resmi akan digelar. Persib Bandung tergabung di grup A bersama Arema FC, DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Tampines Rovers dari Singapura. Penyisihan Piala Presiden grup A 2026 akan dimulai pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Bertempat di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Kementerian Agama tengah menyiapkan materi edukasi yang berfokus pada pencegahan penyebaran budaya LGBTQ untuk dimasukkan ke dalam pendidikan agama dan keagamaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Presiden yang mencantumkan penyebaran budaya tersebut sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap

0: Program nasional ini berdiri di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga sekitar. Kepala Desa Gunung Mas Sigit membantah narasi yang berkembang di media sosial tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari pantauan udara, memang bangunan tersebut tampak berada di hamparan lahan terbuka di kaki kawasan Cardstone Garden dengan latar tebing kapur menjulang. Namun, fakta sebenarnya bangunan Koperasi Merah Putih tersebut berdiri di area parkir objek wisata Stone Garden dan Indiana Care. Lokasinya juga hanya berjarak sekitar 500 meter dari jalan raya pada larang Cianjur. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

nanyakeun putri ari di Dahlia cenah eta tes mah aya eueuh cenah saha tadi teh nu nanyakeun teh nya aya wargi ya putri Barbie mau memberitahukan informasi dari redaksi ya untuk wargi Dahlia nya buat wargi yang mau beli air bambu ya air bambu Habibur Rahman ini mumpung sekarang lagi ada di Radio Dahlia ya. Wargi bisa beli dengan harga Rp135.000. Sekali lagi Rp135.000. Dapatnya 2 box wargi ya. Jadi ker buy one get one alias beli 1 gratis 1 ya. Biasanya makan Rp135.000 dengan menang saboknya. Iya mah menang 2 box tuh wargi. Lumayan pan. Putri Habib Mayang hebat tesma, cenah tetes mata anu tetes mata. Anu tetes mata aya henteu aya warginya aya aya anu tes

0: tetes mata nak. Harganya Rp120.000 sudah dapat dua ya. Jadi sama ya herbal tesmanya juga. Harganya Rp120.000 udah dapat dua ya. Beli satu gratis satu, buy one get one wargi. Putri, ayah di Radio Dahlia nepi ka jam sabaraha? Ayah di Radio Dahlia nepi ka jam 5 sore ya. Sampai jam 5 sore. Jadi kalau wargi Dahlia sekarang teu bisa kadieu ke kadieuna misalkan rada siangan dianya atau rada sore ke jam 12 tiasa wargi. Wargi bisa langsung aja ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Lumayan tuh wargi tuh ke buy one get one free-nya. Putri hari akhir jam-jam aya ieu Ning Aryani montong neang anu lain seteh. Akhir jam-jam malina ka Pasar Baru sayang ya. Lahir air jam-jam. Air jam-jam ke Pasar Baru juga ka Eteh Eje jung. Ari air keras aya cantik aya. Air keras meser ke bahan-bahan kimia.
1: Sesa gulu du.
0: Ari air ketuban aya batri aya. Jung didinya teh datang tuh ke Rumah Sakit Bandung Kiwari loba tuh nuker ngajuru. Ari air jahat aya aya. Seteh air, air jahat. Jangan kau minum, jangan kau minum, nanti kamu gila. Nya cekurang ge, nya cekurang oge, naon cekurang oge. Dibere informasi nu baleg wargi Dahlia mate jarunun ari cekurang ge. Unggal-unggal orang nu siaran teh nya dibere informasi nu baleg teu baleg tingali. Bang sisa guludup tingali. Putra ayah air kelapa muda ayah henteu ayah ya. Pesan dindingnya naga Pangandaran siapa Iwan? Aing. Putri tesma bisa COD enggak? Langsung datang ke Radio Dahlia ya. Nyong, langsung datang ke Radio Dahlia ya. Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Ari air mata cinta ayah ayah nu lagu Maggie Jet atau etama. Ah miliar aing cek aing oge. Mangasih mantang banyak jadi cai ah. Putri ari Adam R ayah awah siang es tutup Adam R mah. Awah ayah ge batik R ayah nama. Lamun teu iya nanti Citilink. Lamun teu Garuda Indonesia. Putri bisa tuh sih cina soft spoken aing cina menemen tegogoro wakante. Nah tinggali atuh punten cebide punten iya mah tinggali tuh da dibere informasi dari redaksi nu bener nu alagri teh da tinggali. Ngajarawab nanti cek aing oge dah lalier. Ngasah ya aku udah ngemarin iya informasi lagi dari redaksi ya tinggali iya mah bener sih ya. Awas men ngejawab nanti baranar ku aing memal dibenangkan sih ya. Tiga tengali. Putri ari air mani ayah. Ah, musa sagolodo kayak air mata putri duyung ayah. Cenya cekurang ge. Lalieur. Ngas ah, seganeng ah. Ya bro. Mangas, mangas tong nanya kana cai-cai ya. Ayah na ieu abi adek iya ya. Tingali ya. Adek naon ngadana? Adek memberikan kuis ya. Kuis eta kuis ya kuis eta kuis ya kuis. Kuis atuh. Jawab ya pertanyaan boro ya di Wawa di 0811-222-1015. 0811-222-1015 wargi. Caranya gimana? Caranya wargi Dahlia ketik nama, spasi alamat. Ya, ketik nama, spasi alamat dan jawabannya. Hari ini hari Rabu aku akan memilih dua orang wargi ya. Namun pertanyaannya Putri, pertanyaannya adalah sebutkan 5 varian mie sukses isi 2 yang versi goreng. Tah, sekali lagi pertanyaannya, sebutkan 5 varian mie sukses isi 2 yang versi goreng. 5 warginya, 5. Sebutkan 5 varian mie sukses isi 2 yang versi goreng. Tah, iya mas, yang ngejawabnya kudu balaleg. Ulah juga tadi, tejaru nuan dedenya mah. Pong sesak guludug hungkul, astagfirullahaladzim. Jangan telepon wargi ya, nanti kita yang akan telepon. Kayak kalah bentrok, dari mau menang hadiah nanya. Via WA dikirim jawabannya.

0: seperti ini.
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
1: Isi dua, seru enak.
0: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, mamayan kenyang mas. Dari Wings Food.

0: tuh Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

semuanya. Christmas sukses isi dua. Ayo kita happy-happy. Persembahan Miss Sukses isi dua.

0: sukses, isi dua rasanya sukses, laparnya beres ya wargi. Menjelang hajatan sukses ya yang bakal diadakan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 mulai dari jam 7 pagi di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek, Miss Sukses bersama Radio Dahlia mau bagi-bagi goodie bag Miss Sukses isi dua ya. Mulai dari hari Rabu hari ini, hari Kamis, Jumat dan juga hari Sabtu. Dan hari ini hari Rabu bakalan ada dua pemenang warginya. Makanya tadi yang sudah jawab pertanyaan ya yang cepat dan juga benar pastinya ya. Selain cepat harus benar wargi. Ini Putri BRB sudah memilih ada dua orang pemenang ya, dan Putri BRB akan langsung menelpon. Tapi jangan lupa kalau Putri BRB bilang hajatan sukses bersama Miss Sukses isi dua, jawabnya rasanya sukses, lapernya beres. Kita telepon terlebih dahulu. Ya ini dia pemenang yang pertama. Halo, hajatan sukses bersama Miss Sukses isi dua.
1: Rasanya sukses, lapernya beres.
0: Asik. Sama siapa di mana?
1: Sama Teh Ati di Cimenyan, Put.
0: Oh, Teh Ati di Cimenyan. Teh Ati.
1: Iya, Put.
0: Sudah siap jawab pertanyaan lagi?
1: Udah, Put.
0: Udah ya. Sebutkan 5 varian Mie Sukses isi 2 yang versi goreng. Tah, tadi jawabannya apa?
1: Mie Sukses goreng kremes, Mie Sukses goreng ayam kecap, Mie Sukses goreng ayam geprek, Mie Sukses goreng Aceh, Mie Sukses goreng rendang.
0: Betul? Betul gak kira-kira? Betul. Selamat Cati ya, mendapatkan goodie bag persembahan dari Mie Sukses ya. Nanti ya, ambil
1: put.
0: Ya nanti ambil ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Ya, oke, terima put. Kasih Cati. Panteng Radio,
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak.
1: Goyang.
0: Kita akan langsung menelpon satu lagi wargi Dahlia ya, karena hari Rabu ini ada dua pemenang. Jadi Putri Berwi mau langsung telepon lagi pemenang yang satunya ya. Kita telepon. Halo, hajatan sukses bersama Miss Sukses isi dua.
2: Rasanya sukses, lapernya beres.
0: Aduh. Sama siapa di mana? Tai.
2: Ya.
0: Sudah siap menjawab pertanyaan siap, dari nanti. Aku? Pertanyaannya ya. Masih sama ya. Sebutkan 5 varian Mie Sukses isi 2 yang versi goreng.
2: Mie goreng rasa ayam geprek, Mie goreng rasa ayam kremes, Mie goreng rasa ayam kecap, Mie goreng Aceh, Mie goreng rendang.
0: Betul sekali. Selamat Teh Ai ya.
2: Makasih cantik.
0: Mendapatkan goodie bag persembahan dari Mie Sukses isi 2 ya.
2: Makasih Mie Sukses dan Radio Dahlia juga.
0: Terima kasih, nanti bisa langsung ambil ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya Teh Ai ya.
2: Ya siap cantik.
0: Panteng Radio,
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah go go go go ya.
0: Goyang. Terima kasih, selamat buat Teh Ai Sugi dan juga Ceati ya. Yang pasti buat wargi Dahlia yang belum menang, tenang, besok Putri Berwi masih akan ada satu pemenang ya hari Kamis. Hari Jumat bakalan ada satu pemenang lagi. Dan juga hari Sabtu bakalan ada satu pemenang lagi wargi Dahlia ya. Kira-kira Putri gimana cara jawabnya, cara ikutannya? Nanti wargi setiap jam 9 Putri Berwi bakal kasih pertanyaan. Nah wargi Dahlia langsung jawab via Wawa ya, via WhatsApp di 0811-222-1015. Terus jangan lupa wargi ya, selain cepat wargi Dahlia juga harus benar. Oke okay? Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana wargi Dahlia ya. Selamat sekali lagi untuk para pemenang, dan sampai ketemu lagi kuis hajatan sukses bersama Miss Sukses isi 2 besok wargi, masih di Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Berbi.
3: Hey!

0: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Mak-mak geus siap nyanyi. Bapak-bapak geus siap ngagoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas ini namanya Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
4: Pagi, Bu.
5: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Pengobatan alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya. Kalau gitu, kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian, ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong, Bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian, ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

digorowokeun cenah Teh Rini. Teh Rini! Teh saur si Jenong naon atuh? Teh saur si Jenong naon? Si Redi tinggal teh hayu, geus lila teh hayu. Ah sakalina ha. Sakalina hayu teh lila jadinya mah. Aya Power Ranger cenah ieu. Aduh, ka mana Power Ranger? Ah. Gelis jadinya teh. Aya si Gusti tingali cenah naha? Naha? Naon atuh si Teh Gusti? Ah. Teh saur si Lukman naon deui atuh saur si Lukman? Kupat nyangka dilihat dulu kupat ya. Teh moal tilu salakina moal. Ieu hiji ge teh beak-beak jadinya teh. Ke ka make karet di debekel heung. Tekna make karet dua ngarah lada. Ayam comeback again cenah naon atuh si Teh Wonggo. Teh saur si Danu ah beung susah geludug wungkul tinggalinya. Terima kasih yang sudah pada pantengin warga Dali Ayah, ada Teh Yati Kopo, ada Kang Amar, ada Kang Asep Wahyu, ada yuk nanti fotokopi Lahuta, fotokopi Lahuta. Oke, lagi pantengin Putri Barbie ya. Terima kasih Ibu dan juga Bapak ya. Anu aya di fotokopi Lahuta Jalan Sukaati nya. Ker terus dipantau ya di mobil radiona yuk aya kancil cenah 1210 edan. Kamana tuh kancil? Kamana tuh kancil? Aya Oce Sri Rubianti ya, ada Cai Isnur Hayati, aya Wauci ya. Selamat pagi Dene Ragil, ada Amas Wijaya, Ai Hakim, Adi Cibiru, Mami Imas, si Ius, Teh Yati, Heriati, Mamah Gani, Bojong Kalapa. Rahmat juga hadirnya Pak Oneng. Masih Power Ranger masih atau geus ka mana deui atuh Power Ranger. Poko Soldier hadir ya Bu Tita. Selamat pagi. Aya Cep Rompi hadir Ridwan Arca di Ciwidey ya Muhammad Arsya Bu Enjoy. Pak Iwan ya Danu Mang Idon selamat pagi. Ada Charlie hadir cenah Putri Barbie Teh Ratih di Jalan Tirbatu Jajar. Ada Jenong hadir ya di Sukawangi menyapa. Neng Gancang gara balik ngaliwat. Akang geus balik, Cen. Kang Pahrijal tingali. Kang Pahrijal geus balik, Cen. Power Ranger bareum di Banjaran cenah Putri. Ya Bunda Alen, selamat pagi Bunda Alen. Mi ayam cinangka ujung berung Bunda ai kamari abi di ka pasar ujung berung geuningan ah Bunda eueuh. Eueuh, ai ulin ka Unjung Berung eueuh. Tingali sempol ayam pada suka cenanya anda kayak Sailor Moon versi ini ka mana Sailor Moon ah. Aya Teh Ihat di Cimareme nya. Kang Pahrijal hayang ngajakan ngaliwat bener si Akang. Bodo Akang ka dia. Si ah, tong secantik Akang teh. Ya udah ya wargi, sampai ketemu lagi besok ya. Besok Putri Barbie siap menggoyang wargi kembali dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke. Okay? Hampuran ucan bisa kasarambatan. Pamitan ya, panteng radio, panteng jeli, anak-anak langgamnya Dahlia Perungah. Go, go, go, go ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Hai, wargi Dahlia, hari Rabu nih. Hari Rabu abisnya nyarapan bubur cina baby Alia ya. Luar biasa banget, ini semangatnya menggebu-gebu banget. Cus, pantengin baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai jam 12 siang, wargi Dahlia. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco. Yang pastinya bikin kita semangat terus ya kalau udah minum Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Prung ah, go go go, goyang.

lagi di mana sama siapa yang lagi di sini? Di Jalan Burangrang 28 Bandung di 101,5 Dahlia FM Bandung, Wargi Dahlia. Kalau kamu lagi di mana dan mau kemana nih? Kayaknya udah siap-siap. Mau kemana sih? Liburan dong, Baby Alia. Senang bawa anak-anak lagi pada libur sekolah ini teh. Aduh. Sok, nikmati liburan sekolahnya Wargi Dahlia sambil santai, sambil temin sama Baby Alia ya. Yang lagi di perjalanan hati-hati sayang cinta bestiku. Yang lagi di rumah aja liburannya juga gak apa-apa. Banyak langgam-langgam pilihan yang bakalan Baby Alia puterin ya, spesial nemenin kamu di liburan sekolahnya ya. Yang mau absen, mau request langgam boleh banget ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Sekali lagi sana Baby Alia, pelan-pelan aku mau save dulu nomornya. Boleh, boleh. Ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Pokoknya nanti dibacain satu persatu langgam requestannya. Langgamnya juga diputerin nanti satu persatu ya. Pokoknya pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko. Minum Hydro Koko dulu biar hari Rabunya semangatnya menggebu-gebu Wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now.

101,1 Dahlia FM Bandung goyang si kasih slow down baby, ayo requestin langgam sekarang cina ya. Ya mau requestin langgam boleh sama baby Alia diingetin lagi di 0811-222-1015 ya. Atau Mariki Dahlia juga bisa sapa-sapa baby Alia lewat live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM ya. Sekarang saatnya baby Alia mau sapa dulu nih buat Mariki Dahlia yang udah pada pantengin di live TikToknya Radio Dahlia FM. Sok yang mau disapa diketiknya dari sekarang biar langsung kebaca sama baby Alia ya. Salam kenal buat Teh Ane di Cilgar, dari Ane Cilgar dari mana itu tadi cenanya, dari Garut. Cena hatur nuhun orang Garut sudah gabung ya. Yang belum dibacain tadi komen-komennya, mendingan dari sekarang komen-komennya biar langsung bacain di live on airnya Radio Dahlia FM di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Jangan lupa baby Alia ingetin juga nih buat Wargi Dahlia untuk minum Hydro Koko dulu biar semangat hari ini pagi ininya Wargi Dahlia ya. Kenapa Cena harus minum Hydro Koko? Karena Hydro Koko ini bisa bikin kita refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada Wargi Dahlia ya. Hydro Koko juga terbuat dari air kelapa asli, jadi dijamin aman banget diminum tiap hari juga Wargi Dahlia ya. Aman juga diminum untuk Wargi Dahlia yang punya keluhan lambung gitu ya. Karena ini terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia, tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan.

bener gak sih aku ngomongnya masih lus? Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia FM. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama orang cadas Jatinangor Majalaya, Kancil Nuhun ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama siapa ini? Ada Azza Syakila, juga selamat pantengin sayang cintaku ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan juga ketemuan Baby Alinya sama Kang Agus Catbone. Hadir Baby Alia, langgamnya pengen ketahuan aja di goci dia buat semua di Dahlia aja cenasia ya. Tais di Ciparai juga hadir Baby Alia, senang langgamnya mahal ini aja buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin. Diki di Binong juga hadir Baby Alia, pengen 5 minutes aja baby di gocini buat warga Dahlia aja semua yang lagi pada panteng. Siap ya. Apa kabar juga buat orang Cilacap nih, ada siapa namanya gak ada kasih nama kamu ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya Azi di Citapen juga hadir Baby Alia. Di gocini buat teh baby we, sehat terus dipermudah urusannya, amin ya Allah. Terima kasih banyak doa yang sama juga buat kamu ya. Pak Tatang yang sedang supply jamur buat kafe di Bandung, cenah hadir Baby Alia. Pak Tatang jamurnya jamur naon ya? Jamurnya jamur salju atau jamur kuping atau jamur naon? Kalau perjamuran Baby Alia paling suka jamur salju Baby Alia mah ya. Karena enak banget gitu jamur salju di shop, cuman emang agak susah didapetin kalau di pasar-pasar. Harus nyari ini di supermarket biasanya warga Dahlia ya. Aku dari dulu suka dengerin channelnya Dahlia, channel baru lihat penyiarnya sekarang di live TikToknya Dahlia, lop-lop pokoknya mah. Hai, Teneng Airoha ini hatur nuhun sayangku. Balai Endah hadir, channel Baby Alia, Kang Rian hatur nuhun ya. Terus juga orang Cianjur Selatan juga Kang Rizwan juga terima kasih banyak ya. Assalamualaikum salam dari Medan hadir Baby Alia. Abah Udin terima kasih banyak, orang Medan, Horas Bah ya. Deden Cipteng juga selamat pantengin Deden Cipteng ya. Pergi Dahlia jangan lupa minum dulu Hidro Koko ya, biar hari ini kita selalu semangat terus di tengah aktivitas gempuran yang luar biasa dar-der-dor ya. Ada Hidro Koko yang siap bangkitin lagi semangatnya Wargi Dahlia ya. Aman kok dikonsumsi setiap hari karena terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia. Yang belum absen via WhatsApp masih boleh ke 0811-222-1015. Atau yang pengen nonton live TikToknya Radio Dahlia FM juga boleh di @1015dahliafm. Di follow-follow, dibantu tap-tap layar juga Wargi Dahlia. Kalau mau follow akun sosial Baby Alia, sosial media Baby Alia boleh banget di @babyalia8 Wargi Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Emak-emak gesiap nyanyi.
2: Cakap.
1: Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui.
2: Asik.
1: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
2: Cakap.
1: Hayu atuh kita happy-happy.
3: Argi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap mengoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mix Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
4: Sendiri puas, namanya kenyang mas. Dari Wings Food.

101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik, masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Hydro Koko. Don't stop now, wargi Dahlia. Hey sayang-sayangnya aku yang udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015 ya. Apa kabar baby alinya buat Kang Suhana, terima kasih banyak ya. Apa kabar juga baby alinya buat Ucis, cina hadir baby alinya di Cigintung pada larang, cina nuhun sayangku. Kati Batulawang Ciwide juga terima kasih banyak, Kinoy juga hatur nuhun Kinoy ya. Salam kenal dari Ira di Cimahi, cina baby alinya hatur nuhun sayangku Teh Ira. Apa kabar juga buat Teh Jenong Sukawening juga hadir baby Alia. Terus juga ketemu lagi sama Kang Aceh Prianto ya. Ada juga yang namanya Mie Ayam Alen di Cinangka Ujung Berung lagi pantengin baby Alia. Siap. Terus juga Mama Juli Kiara Condong hadir baby Alia. Kang Hendra Gunawan juga hatur nuhun. Kang Hendra Gunawan Enda Cibiru hatur nuhun sayangku ya. JJ di sini ada yang inisialnya D. JJ. Oh Ius nanti ini murka. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama mama ibu juga hadir ya. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama Teh Tami juga hadir. Bu Dede Konveksi Bojong Emas juga hatur nuhun ya. Kang Aam di Garut juga hatur nuhun. Charlie Rotan Indonesia ya, hatur nuhun pisan di Lembang 27 jam nonstop pantengin Dahlia katanya. Wah luar biasa ya. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama Lukman Pasar Baros juga hadir. Mama Rina Suci juga terima kasih banyak. Okay, sorry. Baby Alia juga ketemuan lagi sama siapa ini? Ada Neica di Banjaran, tiris pisan yang baby Alia atur nuhun. Neica sama, di sini juga rada tiris ya. Mama Lilis Ciwide juga atur nuhun sayangku ya. Teh Imas dari Cimahi, Karisma di Pasco. Teh Yati mau kemana? Teh Yati Kopo, ikut. Teh Iya Marliah juga terima kasih banyak di Bilung. Teh Elis Peta juga atur nuhun ya sayangku. Salam kenal Kasadena wargi Dahlia dari Poti Cumi Padalarang. Cenah atur nuhun Poti Cumi Padalarang ya. Sehat-sehat kamu sayang ya. Kang Farid juga terima kasih banyak digoyangin buat semua wargi Dahlia. Arahmat di Kanaan juga terima kasih banyak. Telah terjadi sinyal yang kuat dari studio ke hatinya aku, ternyata tersangkanya adalah baby Alia. Aku dijadikan tersangka, takut Arahmat. Terus juga Teh Nining di Cisereuh juga hadir. Esa Jalan Kaca Piring Bodi 33 Cikadu Soreang. Apa kabar juga buat Mas Bro juga hadir di Maroko Ciampelas. Teh Niotik Cidung Minimalis juga hadir ya. Teh Nani Memori juga hadir di Cicahem. Wauci juga hadir baby Alia di Jalan Suci. Terus juga ada Mister Ius juga hadir. Bebeb Derry juga terima kasih banyak yang ada di Cibiru. Kakek Penjaga Agus Cibo juga hatur nuhun ya. Teh Ihat Solihat di Cimareme juga hatur nuhun udah panteng ya. Teh Iteng sehat di Cikutra. Teh Iteng Mama Alifa juga hadir cenanya. Terus juga apa kabar buat Ibu Jai Tiga cena dari mana ini teh. Tiap hari dengerin Dahlia hatur nuhun sayangku ya. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama Mas Ilu hatur nuhun. Aming Kumis juga salam kenal untuk wargi Dahlia yang ada di Garut cenanya. Salam kenal baby Alia, Ma Uyun, gorengan dayuh kolot cenah hadir. Ma Uyun, gorengannya 5.000an Ma Uyun. 5.000 sabar hayana, 5.000 opat Ma Uyun. Terus juga apa kabar buat orang Bandung, EN Fauziah dari Kopo juga hatur nuhun ya. Ada John juga hadir, John di Majalengka katanya baby Alia, lagi pantengin baby Alia ya. Ini gak ketemuan juga sama Kang Asep Supriyatna. Salam kenal dari kampus ITB. Nah Kang Asep hatur nuhun, Kang Asep salam kenal juga ya. Terus juga Mama Linda dari Soreang juga hadir baby Alia. Teh Irma Fauzia juga selama pantengin ya. Wargi Dahlia liburan anak-anak sekolahnya masih berlangsung nih. Mau liburan kemana? Mendingan liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Karena lagi ada promo School Holiday bertiga cuma harganya Rp478.000 aja untuk 3 tiket. Promo ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 loh wargi Dahlia. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan juga Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin dan lain-lainnya wargi Dahlia. Ya, ya. Tiketnya bisa langsung dibeli di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Salam kenal Teh Baby Ali dari Cikadut Kurcin, caranya hatur nuhun sayangku ya. Wargi jangan kemana-mana ya, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihannya karena nanti siang kita bakalan ada informasi yang penting banget ya. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu minum Hydro Koko wargi Dahlia, Hydro Koko yang bisa kita minum setiap hari karena aman terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita lebih terjaga setiap hari ya. Baby
Baby Alia juga nih mau ngingetin untuk warga Dahlia, hari ini khusus sampai jam 4:30 sore atau jam 5 sore ada promo air bambu Rp135.000, beli 1 box dapat 1 box warga Dahlia. Terus juga ada promo Tesma Rp120.000 ya, beli 1 box dapat 1 box juga warga Dahlia ya. Hanya di Radio Dahlia FM sampai jam 5 sore khusus hari ini doang warga Dahlia. Makanya ditunggu di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM, Prungah Kukukuku Kuyang.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum hidrokoko biar semangat lagi.
0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

dan Swiss. Seluruh pertandingan babak 8 besar ini dijadwalkan akan digelar mulai Jumat 10 Juli 2026 hingga Minggu 12 Juli 2026. Pemerintah resmi memastikan tarif listrik untuk triwulan 3 Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dan 24 golongan pelanggan bersubsidi demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

0: Sebagai manusia yang baik, yuk kita jaga lingkungan kita. Dan selamat mendengarkan obrolan nasi kita bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Persembahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
1: Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia ya. Siang hari ini tanggal 8 Juli 2026 Wargi Dahlia, kita kedatangan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung nih Wargi Dahlia. Ini kita bakalan ada informasi yang sangat penting banget untuk Wargi Dahlia, terutama khususnya Wargi Kota Bandung dan sekitarnya, karena siang hari ini kita akan membahas tema kolaborasi PKBS dan Rumah Magot. Wah, ini seru banget nih obrolannya. Kalau gitu Baby Alia bakalan kenalan langsung nih barengan sama narasumber-narasumber yang sudah hadir di siang hari ini di studio Radio Dahlia FM. Ada Teh Bea Betari selaku pendamping DLH. Halo Teteh. Boleh Teteh nanti sekali awang sama Bapak Meki ya. Siap Teteh. Kabar baik Teteh?
2: Baik alhamdulillah. Teteh kumaha?
1: Alhamdulillah damang. Kumaha sampah di Kota Bandung damang Teh?
2: Aduh.
1: Aduh, nanti kita bahas ya. Selain ada ATB ya, di sini juga ada Kang Itang Mubarok SAPMSI selaku Pak Lurah Cisaranter Endah. Wilujeng siang Kang Itang. Aku panggilnya Akang enggak apa-apa?
3: Tesawios.
1: Seninya ieu teh Pak Lurah Cisaranter Endah muhun.
3: Yes.
1: Sumuhun, kabar baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Boleh disapa dulu warga Cisaranten Endahnya, mangga ya, Pak Lurah.
3: Sampurasun, warga Cisaranten Endah, sadayana, sisarehat, cingaragung milik, amin.
1: Amin, amin, amin. Selain itu juga di sebelahnya Pak Lurah ini ada Kang Sudrajat, selaku petugas Rumah Bagot Cisaranten Endah. Kang Sudrajat, sehat ya?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, ini luar biasa tiga narasumber hari ini. Pastinya akan mengasih informasi yang sangat penting banget warga Dahlia terkait kolaborasi PKBS dan juga Rumah Magot nih, warga Dahlia. Tapi sebelum kita ngobrolin lebih jauh terkait Rumah Magot, Teh Bea boleh dijelasin dulu enggak? Terlebih dahulu terkait kawasan bebas sampah itu yang seperti apa? Dijelasin sama warga Dahlia boleh.
2: Oke, okay. Jadi kawasan bebas sampah itu sebenarnya sebuah program, Teh. Mm-hmm. Program yang dimana satu kawasan lingkupnya kelurahan, RW gitu ya, dia bisa mengolah sampahnya dengan bertanggung jawab. Gitu ya. Tapi bukan berarti kawasan bebas sampah nol sampah, enggak juga Teh. Masih mah tetap ada sampahnya gitu ya. Tapi nu penting mah cara bertanggung jawabnya inilah Teh gitu. Uh-huh. Itu sih kunci poinnya Teh.
1: Oke, okay. Berarti bisa dibilang kawasan bebas sampah itu adalah wilayah yang bisa mengelola sampah dengan sendirinya.
2: Betul. Setuju. Oh. Salah satunya nah ini nih yang saya bawa nih.
1: Di sisi siaran tadi ya.

0: paling top nak gitu.
1: Oke.
0: Cara ngelola sampah teh.
1: Sebelum saya ngobrol sama Pak Lurah sama Pak Sudrajat ya, Teteh, boleh dikasih tahu nggak sama warga Dahlia, emang gimana cara mengelola sampah yang baik itu seperti apa?
0: Nah, kalau cara yang baik itu sebenarnya satu ya, cara mengelola, karena ini lingkupnya kelurahan ya teh, tentunya kan perlu bantuan dari si masyarakat warga. Nah, jadi cara mengolah ini adalah si warganya tuh mau milah sampah dulu teh sebenarnya. Nah, dari warga milah ini, cara pengolahannya gimana? Nah, bantuan dari si Pak Lurah dan si rumah magot ini, yang dimana kita bisa ngelola dan mengolah sampahnya ini gitu. Tapi si poinnya gimana sih gitu ya, si yang cara mengolah ya pilah sampah ini sih teh sebenarnya.
1: Pilah sampah dari rumah.
0: Betul.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal sampah teh, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini kan sampah di Kota Bandung selalu menjadi sorotan ya. Sejauh ini sampai awal Juli 2026, apakah di Kota Bandung masih dikatakan darurat sampah atau seperti apa kondisinya?
0: Sebenarnya kalau dibilang kondisi darurat sampah, sebenarnya hampir darurat sampah sih teh sebenarnya, karena si TPA landfillnya juga, TPA Sarimukti kan juga udah mulai tidak kuat ya, gitu dalam segala sisi. Mungkin teteh juga bisa ngeliatnya untuk beberapa jalan, duh kok ini kiri kanan mulai penuh ya, gitu sampah-sampah di TPS udah mulai tidak kondusif ya gitu. Nah itu sebenarnya dibilang genting-genting sih gitu, karena konsumsinya kan terus bertambah, masyarakat terus bertambah, berarti kan sampah terus bertambah ya, kayak gitu sih.
1: Oke, berarti ini menjadi PR kita bersama ya, bukan hanya pemerintah Kota Bandung, bukan hanya DLH Kota Bandung, tapi masyarakat juga berperan penting.
0: Betul.
1: Salah satunya dengan cara pilah sampah itu tadi.
0: Betul.
1: Ya. Nah ini sudah melakukan lebih dulu ya, kelurahan Cisarantan Endah. Contohnya kelurahan Cisarantan Endah ini sudah memilih dan mengolah sampah di kawasannya.
0: Yes, setuju.
1: Oke, saya singgung sebentar deh ke Pak Lurah. Cisarantan Endah menjadi kawasan yang sudah baik katanya dalam mengelola sampah. Pak Lurah, ini apa alat yang digunakan atau bagaimana cara mengelolanya sehingga dicap sebagai kelurahan yang sudah baik mengelola sampahnya?
2: Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diapresiasi dalam mengelola sampah baik, tapi saya merasa belum baik gitu Bu. Tehnya karena banyak juga kami masih belajar lah intinya ya. Yang pertama ya barangkali banyak sekali alat atau yang kami siapkan untuk beroperasinya rumah magot ini. Salah satu yang memudahkan tim yaitu Pak Jaka dan kawan-kawan itu bagaimana kita menyiapkan secara sarana prasarana rumah magotnya serta mesin pencacah sampah organiknya. Itu yang paling utama yang sangat menunjang terhadap kelayakan atau kelancaran dalam proses pengolahan sampah organik khususnya.
1: Oke. Gitu. Nah, ada hubungannya antara sampah organik dengan rumah magot. Tapi belum semua warga Dahlia hafal dengan rumah magot itu apa. Mungkin Pak Sudrajat boleh dijelaskan sedikit, rumah magot itu apa Pak Sudrajat katanya?
3: Kalau rumah magot, sebenarnya Bu itu alokasi anggaran pemerintah dari tahun 2023 terrealisasi 2024. Itu semua kelurahan, 151 kelurahan di Kota Bandung, 30 kecamatan itu udah punya sebenarnya. Nah, rumah magot ini biasanya yang seperti di Cisarantan ini itu fokus mereduksi sampah organik.
1: Contoh sampah organik seperti apa, biar kita kasih edukasi juga untuk masyarakat.
3: Biasanya yang kita yang cenderung yang biasa kita olah itu lebih ke sampah yang udah terpilah gitu ya, semacam sisa olahan dapur gitu. Biasanya kalau magot itu lebih cocok dengan sisa olahan dapur yang selama ini suka menjadi dampak yang krusial gitu ya. Masalah itu sampah yang paling sumber dari segera masalah biasanya sampah itu yang sampah organik yang bisa menimbulkan bau, bau
1: gampang basi ya.
3: Nah, selama ini mungkin di rumah magot kita selama ini kita udah bisa mereduksi di rata-rata 600 kilo per hari.
1: Wow, luar biasa banget ya. Dan kabarnya magotnya ini juga akan menghasilkan nilai manfaat ya katanya.
3: Betul.
1: Seperti apa itu nanti outputnya Pak?
3: Magot itu biasanya selain untuk pakan ternak, bisa juga kita tuh ada semacam di magot itu banyak manfaatnya ya. Ada kulitnya gitu kan, ada minyaknya. Mas kan si kulit magot itu bisa sebagai bahan campuran kosmetik mungkin ya.
1: Lebih
3: campuran kosmetik.
1: Oke.
3: Nah, kalau di sisi magot fresh-nya semacam magotnya itu kan bisa buat pakan ternak, buat itik, ayam, ikan gitu.
1: Oke, ini luar biasa ya, yang tadinya sampah kita anggap tidak berharga lagi, ternyata kalau dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ya. Teteh, boleh Teh Bea himbauan untuk masyarakat, sampah itu seringkali ya kalau secara pribadi ya udahlah nggak mau ribet gitu ya, buang-buang aja, nunggu diangkut aja. Ternyata kalau kita memilah sampah, efeknya itu sangat luar biasa. Betul. Boleh dikasih tahu apa aja Teh?
0: Nah, sebenarnya gini, sebenarnya kadang tadi kalau kata teteh, alah kain kudu milah deh gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, tapi teman-teman ini mah kita emang udah di waktu nggak boleh dicampur sih teh gitu. Mm-hmm. Manfaat milah sampah gitu ya, sebenarnya banyak banget. Satu, memudahkan pengelolaan sampah lebih baik. Maksudnya pengelolaan sampah lebih baik, sampah kan jenisnya banyak ya teh. Mm-hmm. Tadi udah disinggung sampah organik dapur, sisa nasi, yeah, sisa bongkol. Tapi kan di luar itu ada plastik,
1: yeah,
0: ada pampers, gitu, mm-hmm, ada diapers gitu dan lain-lain. Nah itu teh sebenarnya kalau kita pilah sebenarnya memudahkan pendaur ulang untuk mendaur ulang. Mm. Kayak gitu. Kedua, untuk menghilangkan bau teh. Biasanya kan kadang kalau nanya ya sampah tadi ambil-ambil bau. Sebenarnya bau itu tuh karena sampah dicampur kan.
1: Oh.
0: Jadi sebenarnya kalau sampahnya sudah dipilah gitu ya, misalnya 3 hari 4 hari enggak diambil sebenarnya enggak akan bau. Tapi kalau dipilah,
1: yeah,
0: gitu. Jadi manfaatnya sebenarnya enggak bau di kawasan. Kedua, ya memudahkan kami-kami, memudahkan orang-orang seperti Pak Sudrajat untuk memilah sampah sebenarnya, untuk mengolah sampah berikutnya.
1: Okay.
0: Sebenarnya dua manfaat itu sih. Terakhir adalah supaya enggak menuhin TPA teh,
1: yeah,
0: gitu. Jadi yang ke TPA teh benar-benar adalah sampah yang benar-benar tidak bisa diolah. Mm-hmm. Isinya gitu sih. Jadi
1: okay,
0: pengurangannya lebih besar gitu.
1: Oke, okay, tuh kan luar biasa Wargi Dahlia. Nah, definisi memilah sampahnya bukan berarti ketika sudah dicampur dipilih-pilih no organik mana, no plastik mana. Jadi lebih baik sebelum buang sampah disediakan 3 tempat sampah yang berbeda ya.
0: Menurut saya sih harusnya seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau bisa seperti itu Wargi Dahlia ya. Ini seru banget kan Wargi Dahlia ya. Kita bahas tentang kolaborasi PKBS dan juga Rumah Magot. Nanti kita akan ulik-ulik lagi, lebih lengkap lagi Wargi Dahlia, lebih dalam lagi pastinya di bincang yang seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung di 101,5 Dahlia FM, Prungah Kukuku Kuyang.

0: sekilas ini mami yang kenyang mas.
1: Dari Wings Food.

0: 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih dibincang seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Wargi Dahlia dengan tema kolaborasi PKBS dan Rumah Magot ya. Di sini masih hadir ada pendamping dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, ada Teh Bea, terus juga ada Bapak Lurah Cisaranten, ada Kang Itang, terus juga ada petugas Rumah Magot Cisaranten Endah, ada Kang Sudrajat ya. Pak Lurah, ini luar biasa banget ya. Tadi sudah di announce berkali-kali sama Teh Bea kalau misalkan kelurahan dari Cisaranten Endah ini sudah menjadi kawasan yang sudah cukup baik dalam mengelola sampah, termasuk tadi ada magot, rumah magot yang sudah dikelola. Sudah berapa lama itu sebetulnya Pak Adir,
1: rumah magot? Untuk rumah magot itu memang programnya awalnya diinisiasi di 2023 pembangunannya, tapi aktifnya rumah magot khususnya di Cisaranten Endah itu di Januari 2024 teh.
0: Oke, 2 tahun ya.
1: 2 tahun lebih. Oh, 3 ke jalan ya. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini kami masih concern dan konsisten karena ini salah satu bagian amanah juga dari pemerintah Kota Bandung melalui Pak Wali Kota agar rumah magot ini terus berjalan dan konsisten dalam pengelolaan sampah organik khususnya.
0: Oke, tapi yang bikin penasaran, apakah rumah magot ini di seluruh kelurahan diwajibkan atau hanya beberapa kelurahan yang sudah mulai beroperasi dengan rumah magot ini?
1: Ya, rumah magot ini memang di 2023 itu memang masif semua dibangun ya di 151 kelurahan teh.
0: Oke ya. Nah, sudah berjalan cukup efektif dari Kelurahan Cisaranten Endah. Kalau menurut Pak Lurah sendiri, dari pandangan Pak Lurah, apa yang membuat Kelurahan Cisaranten Endah bisa dijuluki sebagai kelurahan yang sudah berhasil menjalankan rumah magot ini?
1: Komitmen bersama teh.
0: Oke, siapa saja itu di dalamnya?
1: Kami memiliki mitra kerja kami yaitu ada PKK, ada LPM, ada Karang Taruna, RT dan RW. Kami membangun kesepahaman, kesepakatan bagaimana kami bisa semua elemen itu terlibat langsung dalam pengelolaan sampah, baik organik maupun anorganiknya. Yang tujuannya tentunya goalnya adalah KBS itu yang tadi disebutkan Teh Bea. Gitu deh. Okay. Komitmen bersama.
0: Komitmen bersama termasuk masyarakat ya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin ada beberapa dari kelurahan yang lain yang kepo juga. Itu kalau masyarakatnya pada bandel enggak milah sampah, kumaha Pak carana cenah eta?
1: Oh gitu. Kudu aya ribet sareng punishment pengen tentenya.
0: Oh gitu. Biasanya apa?
1: Sanksi sosial adalah tidak dipilah, tidak diangkut. Oh. Itu jargon yang memang sudah lama berkembang deh.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Sehingga apa yang harus kami lakukan? Tentunya kami harus pendekatan kepada mamang sampahnya. Karena kan yang menjadi ujung tombak pengangkutan sampah tentunya mamang sampah. Selain itu juga ya tentunya kami kolaborasi, koordinasi dengan pengurus RT dan RW. Gitu teh.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang bertanya, Pak Lurah, iya apa keuntungannya saya kalau milah sampah? Cenah kalau saya disetor terus nanti kan jadi magot, cenah keuntungan untuk masyarakatnya apa, cenah misal?
1: Keuntungannya ya tentunya nyaman di lingkungan. Kan hidup itu harus ngeunah. Kata orang sudah mantenya harus nyaman, harus ngeunah. Tapi tong sangeunah na gitu.
0: Tong sangeunah na.
1: Hidup itu harus nyaman, harus ngeunah. Tapi titip tong sangeunah na. Dalam arti khusus sampah ini ya tong sangeunah na atau micin sampah teh. Sok atuh kurang kumaha panginten pemerintah hadir dengan berbagai bentuk pelayanan publiknya. Dengan sudah mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat, apalagi gitu yang bisa masyarakat lakukan dalam konteks metode pengolahan sampah, sarana prasarannya kan kami sudah siapkan. Karena magot kan salah satu sarana atau alat mengolah sampah. Banyak juga sarana lainnya, misalnya loseda, bata terawang, dan tahun ini pun juga kami di 4 kelurahan Searsa Manik atas prakarsa dan dorongan dari Pak Camat tentunya menerjemahkan kami itu membangun kompos pit apa yang apa disampaikan itu? Oleh Pak Wali Kota ya. Kompos pit jadi kayak sumur gitu ya, sumur lubang yang dari buis beton materialnya untuk membuang sampah organik. Jadi volume sampah yang saat ini masuk ke rumah magot agak berkurang teh karena pengolahan sampah organik yang ada di RW dengan kompos pit atau teba atau apapun itu sebutan lainnya sudah ada dan itu sebagai bagian dari sarana olah sampah skala RW. Jadi rumah magot mah itu skala pengolahan sampah organik kelurahan. Nah, di RW-nya itu ada kompos pit yang tahun ini baru terrealisasi 31 titik itu alhamdulillah karena pemerintah memberikan anggaran mulai prakarsanya kami alokasikan itu 31 titik.
0: Keren. Nah,
1: tantangan kami bagaimana tahun depan sebagaimana arahan Pak Wali, pimpinan kami, bisa nggak 1 RW 9 titik? Saya bilang siap, laksanakan.
0: Harus gitu, bisa ya.
1: Harus bisa. Sabisa-bisa, kudu bisa.
0: Karena ini untuk lingkungan kita juga. Betul, ya. Kang Sudrajat, kalau di Kelurahan Cisarantan Indah sendiri, biasanya dalam satu hari bisa mereduksi berapa sampah organik setiap harinya?
2: Untuk di...
0: Boleh lebih dekat lagi kan? Ya.
2: Untuk di kelurahan kami ya Bu. Sistem, karena ada sistemnya untuk penarikan organik, untuk yang diolah di rumah maggot itu ada sistem khusus ya Bu. Misalnya si warga yang udah diedukasi di... disuruh memilah, itu kita punya petugas khusus ya untuk menarik sampah yang sudah terpilah. Seperti Parura tadi tidak dipilah, tidak diangkut gitu ya.
1: Gratis lagi ya kan?
0: Gratis. Tidak ada pungutan biaya ya, untuk
1: pelayannya Senin sampai Sabtu kami.
0: Keren.
2: Kalau di Kelurahan Cilandak gitu, kita punya tim khusus untuk menjemput sampah organik di tikum-tikum yang sudah dipilah sama warga. Itu kita yang sudah di Cisarantan Endah sendiri, kita punya 12 RW. Semuanya alhamdulillah Bu, walaupun tidak begitu maksimal ya tetap aja Bu, kalau masalah sampah mah
0: ayaweh
2: gitu kan. Ya banyaklah kendal gitu. Ya dari sisi 12 RW mah mungkin yang udah bisa memilah, selain kalau warga-warga maksudnya ada sekatan Bu, kalau di kami tuh di Cisarantan itu ada sekatan antara RW biasa sama RW komplek, mungkin bisa
0: apa
2: dibedakan.
0: Tuh? Perbedaannya seperti apa?
2: Kalau RW warga pemukiman biasa seperti kita mungkin lebih disentuhnya itu agak susah ya. Benda dengan RW yang mungkin cenderung kayak rumah komplek kayak gitu.
0: Oh, okay.
2: Ya dari taraf kehidupan, mungkin dari sisi penyampaian lebih gampang mungkin daripada menyentuh seperti warga-warga biasa Bu. Udah carekeun bandel bedegong lagi gitu kan. Nyampah anger we gitu Bu. Dengan alasan ya banyak lah. Dah saya bagus mayar, urusan duta tuh menehese gitu.
0: Tahu beres.
2: Begitu udah bayar. Sebenarnya bilang gitu kan. Kalau masalah sampah kan itu tanggung jawab bersama ya Bu. Terus kalau masalah sampah juga yang sering jadi masalah teh karena kita tidak menangani sejak awal Bu, yang sejak awal di titik awal. Maka di kami juga di sini sudah mulai bisalah skala, kalau nggak bisa sama orang lain, skala rumah tangga di dapur kita sendiri gitu Bu. Ya walaupun secara kecil ya tetap aja ya, yang namanya mama sih nggak mungkin sih bapak-bapak misalnya kalau udah masak bumbu masak kok itu sebitan yang kecilnya itu Bu ya, masih ya. Ikut ke ya. Organik gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Biasanya bukan bapak-bapak itu, biasanya kan ibu-ibu bayi dapur. Terus kekurangan ibu-ibu biasanya nih, bukan ngejarkan ibu-ibu dia maaf ya, tapi tetap aja nih biasanya,
0: sebagai pengingat ya,
2: nah,
0: ini ya
2: sebagai pengingat, sampah organik yang sudah dia pilah biasanya kalau nggak gantung di kolong kompor gitu Bu. Kalau belum 3 hari nggak dikeluarin dia tuh, kebanyakannya gitu.
0: Kagok kereseknya can pinu
1: hanya ujung
2: untuk mengatasi antisipasi hal itu, kita di Arca Manik sebenarnya bulan kemarin ya Pak udah dikasih ember itu,
1: ember kecil,
2: ember khusus buat organik. Kilo, ya. Nah itu biasanya diambil tiap hari sama petugas gas lah. Sekarang ya ada gas lah teh ya, TBA ya.
0: Oke, jadi pengambilan sampah organik itu rutin setiap hari?
2: Rutin.
0: Oke. Dipermudah sebenarnya sama petugas ya. Tinggal yang di rumahnya aja mau menjalankan. Pak Lurah, ini kan berarti sebelum eksekusi untuk mengolah sampah ini, sebelumnya ada edukasi yang cukup panjang ke masyarakat ya. Pola pendekatan seperti apa yang dilakukan ke masyarakat? Apakah per RW dikumpulkan untuk mengedukasi ini atau seperti apa?
1: Kita fleksibel teh. Artinya... kalau memang ada berkegiatan di RW, di lingkungan RW ya, ya kita masuk. Dan saya juga membagi tim, tidak mesti juga harus dengan Lurah. Kita berbagi tim kerja dengan Pak Seklur, Pak Kasih-Kasih lainnya. Jadi setiap momentum atau kegiatan apapun itu, kita manfaatkan itu. Misalnya kalau lagi ada pembagian bantuan, kalaupun juga ada pada saat berkegiatan posyandu, misalnya Binwil, PKK, kita semua lini social engineering itu kita lakukan. Jadi memang harus punya kemauan serta konsistensi, karena sifatnya petarung mah gitu tehnya. Sabubukna weh gitu, ya. Prajurit di lapangan mah sabubukna.
0: Iya, tanggung-tanggung.
1: Jadi kerja teh tong ngabuntut bangkong. Jangan aya nama kerjaan agerit menasanes kerja anu biasa teh. Harus bukan kerja yang biasa saja puntennya, harus yang luar biasa ya, dalam konteks penan sampah untuk Bandung tercinta deh.
0: Iya, luar biasa, dan kan kayak gue ngerasa orang-orang kene senenya nyaman-nyaman buat kita semua. Beres. Ya, bukan buat pemerintah aja. Betul. Ya. Setuju. Nah, kalau dari pandangan Pak Lurah, kenapa sih harus ada magot?
1: Ya. Magot bagi saya pribadi, ini pendapat saya
0: secara
1: ya.
0: Secara pribadi?
1: Secara pribadi itu memang salah satu metode yang paling cepat mereduksi sampah organik, karena si cep magot ieu mah nya gembul teh.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi selama kita kasih makanan sampah organik, dia mah terus makan weh gitu. Barangkali itu yang menjadi dasar kenapa saya lebih concern gitu, bukan berarti mengabaikan metode atau sarana olah sampah organik lain, enggak. Cuma yang saya rasakan setelah 2 tahun berjalan dengan Majaka, dengan berbagai tantangan dan sebagainya, inilah yang paling cepat mereduksi sampah organik saat ini. Karena kami pun yang tadi sampaikan, setelah sampah organik diambil oleh tim kami, dipilah dan diolah, diolah itu digiling ya, diuburkan itu, sampah organik masuk ke rumah magot, sampah organik hari ini selesai hari ini, gitu teh.
0: Ya betul. Teh Bea, aku pengen tahu juga, ini kan salah satu contoh dari Kelurahan Cisaranten Endah. Tapi kalau secara keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Bandung, sudah berapa persen kelurahan yang sudah menjalankan rumah magot ini dengan efektif?
3: Oke, nah ini unik ya. Antara unik atau sedih atau senang ya, jadi biar gimana jawabnya. Saya juga deg-degan teh. Jadi sebenarnya tadi udah di mention juga ya sama Pak Lurah bahwa ada 151 kelurahan, tapi memang teh ada beberapa, mungkin kalau metode rumah magot yang ada di Cisen itu kan dia sistemnya komunal.
0: Apa tuh?
3: Komunal tuh jadi satu gitu, jadi gede gitu.
0: Oh.
3: Jadi bukan plasma. Jadi rumah magot tuh ada dua teh. Jadi satu komunal. Mungkin gimana ukurannya, mungkin antara sebandingnya 100 meter bener ya? 10 kali 10 ya. Kang ya.
2: 4 kali 5 meter persegi.
3: Jadi memang gede
0: besar lah, ya.
3: Besar. Mm-hmm. Nah, satu lagi adalah plasma yang kecil gitu teh. Kecil-kecil gitu. Mungkin 3 kali 3 kali ya kalau plasma. Mm-hmm. Nah, biasanya memang tantangannya ya kalau ditanya berapa persen ya? Mungkin kalau di saya lihat sekarang skemanya mungkin sekitar 70% sih teh yang jalan. Gitu ya. Secara ya secara mungkin evaluasi tantangannya juga banyak. Apalagi tantangan plasma gitu ya, itu juga tantangannya kan beda sendiri. Terus tantangan sampah-sampah yang datang ke rumah magot gitu ya, kadang-kadang juga tidak bisa dimakan sama magot gitu. Atau terkadang masih campur, tadi kata Kang Jaka, wah ini masih ada banyak plastik gitu. Nah mungkin kalau di Cisaranten Endah untungnya ya banyak personil gitu ya, diturunin Pak Lurah kan banyak gitu ya, ada pengambilan, ada ini gitu, ada tim sortir, ada tim ini gitu. Jadi sampai ke magotnya memang udah bersih teh gitu. Tapi kan di tempat lain agak ada yang berbeda gitu. Jadi memang ini tantangan, mungkin tantangan hampir semua kelurahan ya. Dan tantangan kita juga gitu, tantangan dari DLH sebagai pendamping, kumaya kudu jalan gitu, itu sih sebenarnya. Tapi balik lagi karena kolaborasinya PKB dan Rumah Magot, si KBS juga gak bisa jalan teh kalau dari struktural kelurahan itu juga gak jalan gitu. Kebayang teh, makanya kenapa bisa jalan ya karena ada kolaborasi tersebut kayak gitu.
0: Iya. Ini luar biasa penting banget nih Wargi Dahlia ya, untuk benar-benar kita pahami ya. Kang Sudrajat, tapi kalau misalnya di lingkungan Cisaranten Endah, misal ada masyarakat yang ingin mengelola sampah organiknya sendiri karena dia punya, misalkan punya pengelolaan rumah magot sendiri, itu diizinkan, diperbolehkan?
2: Sebenarnya kami udah edukasi ya, mengajak warga bahwa metode pengolahan
0: lebih dekat sampah, lagi mana Pak Sudrajat ya,
2: pengolahan sampah organik dengan sistem magot itu lebih efisien, simpel, cepat, praktis, dan bisa menghasilkan nilai dari sampah, bisa menghasilkan produk yang
0: bernilai.
2: Bernilai gitu kan. Jadi udah edukasi mengajak semua warga kalau seandainya yang mau, misalnya skala rumah gitu kan, kalau kita secara komunal ya, kita punya 1000 biopon itu kalau nggak salah. Kalau skala rumah mungkin bisa cuma 2 biopon atau 3 biopon, dengan secara mungkin nggak sampah hari ini, sisa dapur hari ini bisa dimasukin lah ke situ, bisa mengurangi timbunan sampah yang masuk ke kami juga. Kalau lebih organik tuh, kalau lebih cepat ditangani mungkin agak nggak bakalan berdampak
0: signifikan
2: ke depannya gitu kan. kebanyakan kan kalau sampah yang masuk ke rumah magot itu ada sekatan juga sebenarnya dari sampah organik. Tidak semua sampah organik sisa olahan dapur bisa direduksi sama magot.
0: Nah,
2: untuk mengoptimalkan operasi rumah magot, kita juga kan punya tim pemilahan lagi nih, sampah yang udah terpilah di bawah tim tim pengangkutan ke kelurahan. Itu kita punya tim pemilahan khusus gitu di tempat pemilahan pengolahan di kelurahan. Nah, ini buat kemagot nih, kira kemagot yang sukanya yang lumer-lumer gitu kan. Layaknya seperti biasa yang kita makan. Untuk mengoptimalkan kinerja magot nih. Biasanya yang seperti organik yang kerasnya kayak semacam pelok buah, kulit buah, kulit nangka, kulit durian itu kan enggak bisa direduksi sama magot. Nah, itu iya, biasanya kita itu ada sistem pengomposan tersendiri.
0: Oh, beda lagi. Oke. Jadi mending sebaiknya di store ya, agar pengelolaannya juga mungkin lebih bisa terarah kali ya.
2: Betul.
0: Oke ya, siap. Pak Lurah, sejauh ini output yang didapatkan oleh Kelurahan Cisarantan Endah dengan berjalan efektifnya rumah magot ini, apa saja yang sudah didapatkan?
1: Ya, alhamdulillah outputnya yang saya rasakan, saya lihat warga semakin sadar akan memilah sampah. Karena secara riset saya itu pernah melakukan di satu komplek, bisa sampai dengan bersih memilah mengolah sampah organik itu 1 tahun teh. Jadi sangat luar biasa bagi saya. Sangat luar biasa bagi saya dampak yang dirasakan, sehingga bisa salah satu komplek tersebut bisa memilah sampah meskipun belum mengolah secara mandiri ya. Tapi ada memang beberapa warga yang di situ, Pak, saya pengen ngolah sampah mandiri. Tapi apa yang paling efektif? Ya saya saranin salah satunya adalah dengan magot yang tadi disampaikan oleh Teh Bea yang skala plasma teh. Itu salah satu metode yang paling efektif warga untuk mengolah sampah. Selain ya mungkin yang tadi loseda, batatrong dan sebagainya. Jadi satu kepuasan bagi saya bisa mengedukasi memilah sampah. Tapi bukan berarti itu adalah stop di situ, enggak. Karena PR kita masih banyak.
0: Betul.
1: Karena kita harus memprioritaskan, harus meskemakan prioritas mana dulu yang paling gampang teh. Ya jangan sampai, ya mohon maaf, bukan saya menghindar dari tugas gitu kan. Biar semua bekerja dengan baik. Karena kalau saya pola kerja saya ya, biasanya yang gampang dulu diedukasi, misalnya yang komplek, non komplek, oh nanti setelah ini beres. Itu ada skala prioritas dulu untuk mengatur ritme, karena saya pun tenaga terbatas.
0: Gitu. Betul sekali ya. Kalau dari Teh Bea, terakhir Teh Bea ya, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya Kota Bandung terkait himbauan untuk pilah sampah dari rumah dan manfaatnya apa, boleh diingatkan lagi.
3: Oke. Jadi untuk warga Dahlia, aku warga Dahlia,
0: warga
3: ya.
0: Dahlia.
3: Jadi selain kita joget-joget gitu teh supaya tetap happy, tapi sampah juga harus happy ya. Gitu, TPA juga happy. Aku cuma pengen ngingetin bahwa yuk gitu bantu kelurahan, bantu pemerintahan, sebenarnya bantu diri sendiri sih. Bantu diri sendiri dengan pilah sampah, jangan sampai sampah jadi bom waktu makin besar gitu. Ingat gitu ya, kita masih punya anak cucu. Anak cucu kita tetap harus bisa ngerasain air yang bersih gitu ya. Bukannya terkontaminasi air lindi dari TPA gitu ya. Dan kita juga ada anak cucu yang harus bisa makan ikan, karena sampah juga sudah ada di lautan teh gitu ya.
0: Jadi, banyak lagi ya.
3: Gitu ya. Jadi aku mau ngingetin jangan buang sampah sembarangan. Karena warga Bandung tuh saya ngeliat masih banyak sering buang sampah sembarangan di sungai gitu ya. Teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung tuh kita ada Gaslah. Yuk gitu bantu, karena Gaslah ini memang fokusnya ngambil sampah organik. Jadi bantu mereka untuk memudahkan kehidupan Gaslah, kehidupan Palurah gitu ya, kehidupannya rumah magot dengan milah sampah. Itu udah sangat-sangat membantu banget lingkungan kita. Terus ya terakhir ya, ingatlah kita punya anak cucu yang harus bisa makan ikan, bisa merasakan air bersih, bisa hidup dengan layak gitu ya seperti kita ini. Itu aja mungkin
0: dari
3: saya.
0: Amin, ini luar biasa banget pesannya ya. Kalau dari Pak Lurah Cisarantan Endah, ada pesan yang mau disampaikan untuk warga Dahlia, silakan.
1: Ya, untuk warga Dahlia, kumka sadarnya warga Kota Bandung, saya secara pribadi berpesan, hirup hurip urang di Kota Bandung, rekusahade pamiteku urang di jagina teh. Dama mungkin urang ngarawat ngarumat Kota Bandung miwarang warga di luar Kota Bandung.
0: Betul.
1: Bade iraha pamiteu ayeuna. Tidak ada kata terlambat. Kita lupakan yang sudah, mari kita berubah dari hari ini. ke depannya.
0: Okay. Lupakan yang sudah, mari kita berubah. Nah. Ya, Mang Jaka, silakan Mang Jaka.
2: Oke. Okay. Untuk warga Dahlia 101,56 FM dan khususnya mungkin untuk nih semua para pecinta dan pegiat magot nih. Di seluruh Kota Bandung. Yuk kita bareng-bareng selama ini kan magot ini udah bener-bener kalau dibilang robot organik ya.
0: Yes, betul. Ya,
2: yang bisa mengolah sampah. Walaupun kita bisa berkontribusi ke istilahnya itu dengan program yang ini tidak begitu maksimal seperti Teh Beta dibedakan cuma bisa berjalan 70%, mm-hmm. tapi kalau diingat dari 151 kelurahan mungkin kalau berjalan optimal dari penanganan masalah organiknya 70%, mungkin kita udah wah banget udah wah banget mm-hmm. gitu kan. Karena yang paling krusial itu masalah sampah organik mm-hmm. gitu ya. Untuk semua para pegiat magot yang mungkin kita tetap semangat lah terus jangan banyak mengeluh, tetap semangat yuk kita teruskan program pemerintah yang tahun 2023 mm-hmm. untuk mereduksi sampah dengan sistem biokompresi magot, Bu.
0: Yep. Dan luar biasa ini juga Cisarantan Endah ini akan menjadi motivasi untuk kelurahan-kelurahan lainnya ya.
2: Mudah-mudahan
0: ya bisa menjadi contoh yang baik. Dan yang tadi kata Teh Bea bilang baru 70%, insya Allah beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun 100% semua sudah berjalan efektif ya Teh ya. Nuhun pisan ini, terima kasih banyak untuk teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan juga dari Kelurahan Cisarantan Endah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan pernah lelah untuk terus mengedukasi masyarakat terkait sampah ini ya. Teteh dan juga Akang ya. Kalau gitu mari kita lihat Baby Alia juga harus sudah pamitan dulu dari Bincang Seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Jangan lupa wargi Dahlia mulai dari sekarang pilah sampah. Dah bener tadi kata Pak Lurah ya, kalau bukan ku kita rekusaha deui. Nanti juga nyamannya dinikmati sama kita-kita juga sama anak cucu kita. Kalau kata Teh Bea tadi ya. Kalau gitu Baby Alia pamit, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia purung ah kekuku kuyang.
4: Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan nasi kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan nasi kita lain waktu. Persembahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
4: Ngeres-ngeres.
3: Rasanya air mata saya keluar terus, setiap hari lagi belum beli tetes mata ini, sekarang udah alhamdulillah.
4: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
3: Agak terang sekali.
4: Agak terang sekali.
3: Terang gitu udah ngelihatnya.
4: Oh.
3: Ngeres-ngeresnya keluar.
4: Iya.
3: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
4: Oh, jadi enaknya luar biasa ya, Bu ya, setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai enggak ada ya.
3: Udah enggak kayak awan.
4: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ya sakit mah lambung, udah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama tenyeri.
5: Ayo nama tenyeri rawasen.
4: Rawasen, mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah. Ini
4: ayeuna meser deui.
5: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop
0: ngehits sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantang GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak enak langgamnya.
4: Enak enak langgamnya.
3: Brunga. Goya.

0: geus siap nyanyi? Cakep. Bapak-bapak geus siap ngagoyang deui?
1: Asik.
0: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
1: Cakep.
0: Hayu atuh kita happy-happy.
2: Argi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mix Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini Mix Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
4: Pagi, Bu.
5: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: kabar kita Lia. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Lia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
1: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
4: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
3: Iya Pak.
4: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
3: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
4: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbal tesma ya Bu ya?
3: Iya.
4: Berapa banyak Bu?
3: Satu botol.
4: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
3: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
4: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
3: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
4: ya.
3: Tidur tetes lagi,
4: jadi
3: sehari 3 kali.
4: Alhamdulillah Bu ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
0: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
5: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
6: Satu jam non-stop dangdutan.

menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata,

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dandutan akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah, stay tune. Senin sampai Minggu non-stop dangdutan.
3: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda. Kalau mau, jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
2: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
4: Sudah ada yang terancam puso atau gimana?
2: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Tapi kalau dibiarkan justru?
2: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
3: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
5: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
6: Sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.

0: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
3: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
4: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
3: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
5: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
2: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
6: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
7: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, nomornya 40, lebih 200 siswa.
6: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
2: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di Kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
8: Perubahan nama

0: dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
1: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya. Yang lebih kuat lagi, Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes. Itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu. Provinsi Pajajaran.
0: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ijin siang wargi Dahlia.
1: Bulan
0: Dina Dahlia
1: tatara Sunda. Bulan Juli J-nya apa?
0: Julai.
1: Julai. J-nya apa? Juara. Cek abah oge itu. Aduh.
0: Wargi Dahlia tepang di Dina Dahlia tatara Sunda. Yeah. Nungin aja magam-magam Sundana. Tangtos nasim kuring teh Amalia. Nyarangan wargi Dahlia dugin tembuti lungke disarangan ku.
1: Saya enggak bandin seperti biasa aja, babalah menemani gitu.
0: Pokoknya mah wargi Dahlia di antosan WhatsApp-na nya.
1: Antos.
0: Di 08111222 0015 mana? Telepon di mana, Bang?
1: 7328 7311 710 nih.
0: Tah kitu nya, di antosnya wargi Dahlia dugin tembuti lungke.
1: Gitu.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langganan.
1: Dahlia.

0: mana juara kremesnya? Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini mamanya kenyang mas. Dari Wings Food.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, kayak bengkak-bengkak, kalain barare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru natas saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini teh damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160 ini alhamdulillah 120, 100
3: alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Ka sahawa anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata.

0: kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
1: kalau ngaji habis marib, oh. Tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu pake. Baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Asik! Wargi Dahlia, yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat Wargi Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, Wargi Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa Wargi Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat Wargi Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya Wargi Dahlia. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
5: Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
8: Keluhan penyawat, naon wae pak.
7: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
8: Tos sabaraha lami pak?
7: Ah, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpa Propolis, gitu nya tuh, saya pijiknya, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobote gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70%-an lah, pengen ente karawas, gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti sabi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
8: Alhamdulillah.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Wargi Dahlia masih panteng?
10: Ya

0: Asik.
1: Abah teh keur ngobrol jeung karyawannya Mang Adang ieu teh.
2: Eta nu geulis teh.
1: Nya, namina teh Teteh Herni, namina teh cenah.
2: Nya kitu.
1: Nya Herni cenah. Abah punten pangbewarakeun cenah isal cap adi oge cenah nya. Promo air bambu beli 1 box gratis 1 box 15.000. Mm-hmm. Promo Tesma 1 pcs gratis 1 pcs hanya 120.000 cenah.
2: Mung di radio udah lihat.
1: Ya, ya, berlaku sampai jam 5 sore gitu cek Teh Herni teh jeung Abah teh. Oke,
2: Herni teh mau siang gitu.
1: Ada yang sama keur puasa biuk Abah teh. Neng rek tuang naon Abah boga taraje.
2: Karena ini mah rebo, Ba.
1: Hah?
2: Rebo aja nama.
1: Jambaran rebo salasa meureun jeung Abah teh. Ya Abah boga sandal sapatu rek dihakan cek Abah teh pek bae jadi kreuyeuh cek Abah teh gitu.
2: Basah.
1: Da Abah teh penuh perhatian ka Neng Herni. Atuh eta cenah Abah bae teh pegel terus mangku
2: aing bae. Terus dipangmecetankeun Abah.
1: Di pencet ngan dipelong ku Abah. Abah mah teu luas ari mencet Abah bae teh.
2: Tinggal melong.
1: Abah mah teu wasa ari mencetan Abah bae teh sok sakapeung sok karunya Abah teh.
2: Sokarunya sok hayang ieu yeah. Nyabak gitu.
1: Sok hayang ngawedakan Abah mah kitu. Geus sa, euy.
2: Mencara rangkeun Bapak tan ayahotin kirim Bapak.
1: Kok nyata ku Abah ditawaran jeung Abah teh geus cenah cek Teh Herni teh isi raya teh Amel cenah dipelongkeun wae cenah kitu
2: cenah. Henteu manehna makan sok ieu wae ngaleguk air bambu.
1: Sok ngaleklek air bambu.
2: Ya pan saya hotin krim cocok kalau pemanasan satu can olahraga.
1: Kan tenah itu benar.
2: Terus oge kan pariana ke seueur bah.
1: Ya.
2: Ayo hotin krim origina, hotin krim strong, hotin aromaterapi, hotin DCL kang ngore mati ke seleo nyeri otot nyeri sendi.
1: Tah eta.
2: Hotin koyo aromaterapi, aya nu extra hot, aya nu lengkapan aplikator cap bijak.
1: Cap bijak.
2: Aya nu anyar deui travel size namung 10 ribuan.
1: Aya.
2: Terus aya anu kantun semprot, aya anu tiis keningan tiis.
1: Cool gel.
2: Pokoknya malah gerak aktif maksimal ku hotin krimnya.
1: Benar-benar.
2: Panasnya hot.
1: Innya.
2: Innya sampai ke dalam.
1: Ke dalam.
2: Naon atuh ieu grup Bringka geuning naon eta?
1: Atuh sah atuh teh
2: Bringka teh. Cici eta kan yang lebet teh jadi anu siaran.
1: Oh, anu siaran.
2: Pokoknya follow Instagram di @hotincream.id sareng TikTok hotincream.
1: Sakedap ulah bakal lebet cek Abah ge heula anan tungguan di luar. Menita apa? Kemah teu menang sembarangan asup engke mah. Ngagokan keur digawe teh bae teh. Abah teh keur ngomong jeung ah cicing tong-tong atoel membawa-bawa
2: aduh iya kang wargi Dahlia oge iya nya anu tangtosna happy pisan upami ngurang kalihna nami tuangna iya nya
1: terus
2: sepatos putrana Teh Yati iya ngus kaluar hula sakada
1: Allahu Akbar etan ini Gusti nu agung.
2: Aduh, takinya ku mata ku rumah kayak kunci ogenya.
1: Bener, tak ku bodoh.
2: Oh, Teh Yati.
1: Nuhun,
2: Teh Yati beringkanya.
1: Beringka, bojong kacor.
2: Tanya kan urang kali Teh Yati, cara tadi bahnya. Oh. Ame gemoy, Teh ya. Itu cungkring kan era, itu cungkring banyak.
1: Sakolah.
2: Pasien, atau ya, biolisin vitahani, atau napi biolisin vitahani Teh, ya Teh. Ngajanat kan urang kali Teh rampus karena barang tua.
1: Wah, rewong kebayang itu.
2: Awak napa pasti geregemonya. Jadi perantus ka uji tina madu asli anu dilengkepan ku ekstra ikan gabus.
1: Yeah.
2: Terus oge didukung ku daya tahan tubuhna makin kuat.
1: Yeah.
2: Jadi murangkali teh moal kata rajang gancang kering gitu.
1: Ah, eta bener.
2: Kengingkeun biolisin vitahani di apotek e-commerce oge favorit warga Dahlia tanapi di Bernovan official shop teh aya kana nya pokona biolisin vitahani tentu biolisin vitaminku.
1: Berai. Ayah Abah mah nyeneng ya. Kamar teh geus tatanya kanu pinter jelema pinter Abah teh.
2: Alah dukun bah.
1: Hah?
2: Dukun.
1: Gogel. Abah teh neangan travel anu bisa nyadiakeun paket umroh anu bisa 400 jamaah hiji pesawat neng.
2: Wah hebat.
1: Jeung anu bisa umroh 10 poe diskon 4 juta pri kereta cepat Mekah Madinah neng jeung wisata Thaif pri Tasrih Raudhah jeung pri Al-Baik neng Abah teh. Tatanya Abah ka jelema pinter cenah. Bejana macan agen asep di travel oi
2: cenah gitu. Oh, temen bari gorowok katanya.
1: Ngagunakeun pesawat Saudi ya cenah gitu. Aya cak Abah teh. Eta make beus mohon cenah bae eksekutif cenah gitu nya. Diskon 4 juta kuota terbatas Abah teh. Abah teh jelema nanya deh ka jelema pinter saha ngaranna cak Abah teh. Geus geuna asep di travel cenah di Muhammad Thoha 117 Bandung. Telepon 522 8805 0885 jeung 520-5888 hiji gitu. Kantor cabang na aya cenah mah bercabang-cabang gitu.
2: Dimana,
1: di Raya Banjaran genep 22 Ruko Kornais Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya. Atau di agen-agen Gina Septi Pangcaketna cenah. Atau abah teh ngahuleng menekung sakedeungnya. Bari ngimpi iraha abah kitu bekas ke tanah suci bersama Gina Septi
2: cenah. Karek gitu. Atuh da abah mah karek boga 35.000 atuh.
1: Bieu ngopi sagelas ci Dewi 1.500 teh beakeun.
2: Ye bah, ye murang kali ka abah makan kamar incunya tos tos di cana ka itu nya Trans Studio Bandung. Eta tetangga teh naroskeun cenah.
1: Cenah
2: ari eta anu kamari si abah diga beringken teh cenah naon amina naon abringken nganti luan cete kitu nya
1: naon
2: amina school day
1: tah eta
2: bertiga
1: school day
2: sabaraha cenah 478.000 tanggal 3 urang olot cenah duit tungkul teh
1: lain karesek
2: sang engal cete dugikeun kaping 12 Juli 2020 genep biasa nonton pertunjukan Tambelina sang Tinkerbell di Magical Story for Everyone. Iya kan di
1: TV Everyone, oh bener.
2: Kalau tiketnya di mana? Cerita gitunya di pasar. Kita cerita di jasa online di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung The Unique Podcast Indoor Theme Park cerita gitu judulnya.
1: Bebas lah, bukan orang mahnya. Biasanya telepon abah teh. Bari akunan, oh akunan tiba cukainya.
2: Abah.
1: Tuh ingin saya ngerasa betul ini dengan Ndin Sutresna sudah gitu.
2: Oh, lain Ndin Pahrodi ini
1: dia teh. Lain Ndin Sutresna betul cek abah teh. Bapak merasa ngirimin ini enggak ngirimin
2: Porsi.
1: Kursi
2: lipat.
1: Mohon di mana ya? Dari kiriman dari Zimbabwe. Ah, tuh cek abah teh.
2: Lain abah mulain Cimahi lain.
1: Gus beakeun yang Cimahi teh. Beakeun. Ah, ini mah cek abah teh penipuan gitu. Tutupan
2: nah, abah. Penipuan di mana?
1: Ya ada makar usum atuh neng teu meunang eta kudu hati-hati lamun aya telepon teh nunggu aku bea cukai nya. Dipastikeun heula eta teh bener henteu urang teh gitu entong panik lamun aya telepon teh gitu. Abah teh ditanya gitu teh nya. Bisi lamun aya ancaman antepkeun ku abah teh. Terus abah teh ngecek heula ah asa teh ngirim barang rarasaan mah gitu nya. Mau ngirim saldo nya gitu kasih manini teh. Ngirim pulsa
2: salah,
1: gitu. Terus laporkeun cenah ka beacukai.co.id/ meh aman bersama gitu. Tanya yang apa teh? Patahkan nama orang.
2: Lain aman bersama mah. Lamun orang ngejahit bersama mah.
1: Ngejahit pakaian batur. Mata akhirnya mah tong percaya anu hal-hal nu kitu neng anu tu teleponan
2: goib
1: ngaku bea cukai nyaho bea siswa cek apa teh? Jeung bea siswa sembada. Mek mah cek apa teh? Jeung RT RW jeung simang RT cek apa gitunya? Gitu. Siap cek apa teh gitu.
2: Oh, siap dah abah mah lulusan ieu nya. Geus milu retret eta teh nya naon teh? Koperasi Merah Putih.
1: Mohon abah teh geus diganti make jeung merah ieu rek merah muda abah mah.
2: Merah.
1: Bah. Loba nu komplain
2: aduh, ya. Bang, ke urang tepak dari dina jarang kedua masih minang ke sang langgam Sunda tuh bahnya.
1: Teu karasa neng.
2: Mohon.
1: Ka langgam teh asa ka nyindir sorangan eta teh.
2: Nya sok atuh.
1: Abah mah lain goreng patut sebetulnya mah teh.
2: Naon?
1: Kasep tapi ngan leuleuwih na teh rada.
2: Lain ieu na teh kasep yang tertunda.
1: Kasep yang terselubung.
2: Pergi dari kan tepang deui jalan kedua masih midangkeun langgam-langgam Sundana si Bung Ka Amalia.
1: Mohon si Kuning Din Endun.
2: Masih midangkeunnya.
1: Lain langgam.
2: Panak radio.
1: Panjang Dahlia.
2: Anak-anak langgam.
1: Dahlia. Go.
2: Goyang.
0: Dahlia Tatar Sunda.
2: Multi hiji 01.5.
0: Aya Bandin.
2: Sarang Ka Amalia.

Anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Terindikasi melanggar SPMB Kota Bandung diskualifikasi 90 calon siswa. Wali Kota bantah kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota. Persib Bandung kembali kenalkan pemain baru. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Mengaku sedih hasil evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bandung tahun 2026 menyusul adanya 90 calon siswa didiskualifikasi karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain pemalsuan data mulai dari kartu keluarga atau KK juga sertifikat prestasi kejuaraan untuk bisa lolos dan diterima di sekolah negeri yang dituju. Farhan mengatakan secara aturan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membatasi satu alamat untuk digunakan beberapa KK, namun hal tersebut justru menjadi pertanyaan. Menurutnya kasus pelanggaran tidak dibawa ke ranah hukum, namun dikenakan sanksi diskualifikasi. Selain itu calon siswa tetap

0: memastikan bahwa Anda malah swasta yang akan kita bantu masuk adalah sekolah swasta penerima BOSDA dan terima RMP.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis anggapan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan komunikasi di antara mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usai hadir bersama Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026, Farhan mengatakan persoalan yang sempat menjadi pembahasan publik bukan sekedar menyangkut hubungan personal, melainkan juga menjadi perhatian partai-partai politik pengusung. Menurutnya komunikasi telah dilakukan hingga tingkat pimpinan pusat. Farhan memastikan situasi di internal kepemimpinan Kota Bandung tetap kondusif dan mengakui tidak memiliki persoalan pribadi dengan Erwin. Terkait kemungkinan mengembalikan sejumlah penugasan kepada Erwin, termasuk tugas yang sebelumnya dilimpahkan kepada sekretaris daerah, Farhan menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah capaian kerja pemerintah terutama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Kota Bandung.
0: Nanti saya akan komunikasi dengan PR. Kalau pembagian tugas kan pada dasarnya gini, berdasarkan dari Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya. Janji wali kota yang belum terpenuhi tinggal masalah sampah ya. Kalau sampah mah semua orang mikirin yang paling berat ya, yang paling berat gitu. Dan sekarang kan lagi sampah mah lagi menunggu kita mah semua. Semua proposal sudah masuk, sudah sejak lama, tinggal kita menunggu realisasi proposal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sekarang pengelolaan sampah berjalan sebagaimana normalnya yang udah ada.
1: Klasifikasi desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSN harus menjadi dasar utama yang akurat dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono menegaskan penerapan desil di Kota Bandung menjadi acuan penerima bansos dan layanan kesehatan. Menurutnya klasifikasi desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang berhak menerima bantuan sosial dengan

0: harus dalam tanda besar. Mau dibantu dengan PKH, program besar desil satu sampai bantuan yang lain di luar PKH masih bisa desil juga KIP kuliah desil satu sampai.
1: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Untuk memperkuat lini serang untuk menghadapi Super League musim 2026-2027 dan kompetisi tingkat Asia, Persib Bandung kembali memperkenalkan pemain baru. Kali ini yang direkrut adalah penyerang asal Montenegro, Balša Sekulić. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, Persib Bandung membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim, sehingga perekrutan Balša Sekulić ini merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan menghadapi musim 2026-2027. Balša menandatangani kontrak dengan Pangeran Biru selama 2 tahun hingga 2028. Balša Sekulić menjadi pemain asal Montenegro kelima yang pernah memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Persib pernah merekrut Miljan Radovic, Zdravko Dragicevic, Vladimir Vuzovic, dan Ilja Spasojevic.
4: Tentang sosok pemain, pelatih tentunya punya pertimbangan khusus untuk merekrut di posisi manapun. Nah, ini kebetulan saja posisi Balša Sekulić adalah di lini depan.
3: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak masyarakat terutama para pelaku usaha di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur kepada petugas sensus ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erwan usai menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan sensus ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Erwan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
5: Saya didampingi oleh Ibu Kepala BPS Jawa Barat dalam rangka sensus ekonomi di Jawa Barat. Saya berharap seluruh warga masyarakat di Jawa Barat untuk berperan aktif mengikuti sensus ekonomi ini. Demi perbaikan ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan sensus ekonomi.
6: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Rekaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak
1: terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Ibu Teteh Rohma di Garut.
9: Kagaduhan keluhan penyawat naon wae, Bu?
8: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
9: Kumaha kakaosna, Bu?
8: Pokoknya mah lemes eungat, tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
9: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
8: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayeuna mah terus teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: menggunakan mata air alami.
1: Tong ka mana-mana?
2: Ya, tong ka mana-mana.
1: Mending dangukeun dahlia Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
2: Sareng abandin.

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
2: Muhammad Toha, Bandung.
1: Mohon Bandung, usia 53.
2: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
1: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis sudah berapa tahun lah, 10 tahun.
2: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
1: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
2: Tusuk-tusuk jarum gitu.
1: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
2: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
1: Raosen, mohon.
2: Tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
2: Alhamdulillah.
1: Ini sekarang ayeuna meser deui.
2: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, Bu ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Satu botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol tes mah,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
5: Wih, mau dong mau.
4: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
5: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Pagi, Bu.
7: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
8: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
7: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
7: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
8: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Asik, wargi Dahlia, yuk ikutan kuis besok sesi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat wargi Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, wargi Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa wargi Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat wargi Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya wargi Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
3: Sendiri puas,
4: ini Miss Sukses Isi 2.
3: Dari Wings Food.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Apa parjat
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilah mah mung 2 rupiah aldi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawat teh dina mah nembe sabotol abdi ge ade meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: alhamdulillah neng Rita nuju ngelaksanakan umroh.
1: Oh, akhirnya tehnya. Pokoknya mah itu bapak aja ti abah. Lamun geus beres umroh, ulin ke Trans Studio Bandung juga abah mah.
0: Banyak kan baru udah nuju libur.
1: Mumpung libur neng tilar neng Rita abah teh ke ditungguan ku abah di cecaheum abah teh.
0: Siap bah.
1: Ya gitu abah. Ya
0: orang haus kan nih WhatsApp nanti selebat hatur nuhun pisannya teh. Sama tuh. Hayati nuhun pisan. Ulo itu si abah ya menim boleh nang gitu.
1: Eh, pukul eta ge eta teh nuhun teh jejak petua alang teteh neng teteh.
0: Salam ke abah sarang teh amal. Nuhun pisan roti nanya tes katampinya. Teh Ati di Batu Lawang Ciwide, Wilujeng Siang. Ibu Cendani di Cimahi. Kang Asep Leberan Ca Ekek, Wilujeng Siang. Hadir sanya. Irma Yanti oge Wilujeng Siang. Tadi langgamana parantosnya. Teh Eli di Padalarang oge. Bager ya langgamana nuju diputer. Tadi atos panya.
1: Atos parantos.
0: Pak Amas Wijaya. Hai, Surabihana tadi parantos.
1: Parantos, ku aja puterkan.
0: Teh Imas Elsa di Majalaya hadir. Mohon pisan Kang Agus Catbon Footwear.
1: Oh.
0: Wijeng siang oge. Ayah Kang Ipan di Banjaran.
1: Ayah, aduh saya aja ayah matuh mohon.
0: Kang Ujang Pecai, oge. Cana di Jamali Cianjur, mohon pisannya.
1: Jamali Cianjur.
0: Abah Yudi. Teras oge Kang Ujang Pecai. Atos tadi
1: Kang Atos Ujang Pecai.
0: Abah Yudi atosnya. Kang Lukman di Pasar Baros. Mama Lilis di Ciwide, Wijeng siang.
1: Laras, laras.
0: Wah, Uci.
1: Wah.
0: Abdi tos mesar tesma cana nitip ka Mama Julai.
1: Mau tadi ke Mama Julai, iya tadi ceng abah tepang di
0: fotonya.
1: Di foto nuhun Mama Julai cenah hape na pinuh cenah ceng abah teh.
0: Santi Kopo oge Wilujeng Siang, Santi Kopo terus oge Aman Abadi Wilujeng Siang.
1: Aman Abadi.
0: Heru di Gunung Puntang Wilujeng Siang, Kang terus oge Heni Cibai Damang. Ion di Pacitan Jawa Timur nuju streaming channel aduh hebatnya.
1: Jawa Timur Pacitan teh.
0: Ari Wongso Wilujeng Siang, Nining Rajut Cisereuh Pacet oge Wilujeng Siang. Mas Tanto.
1: Mas Tanto.
0: Tukang roti Wilujeng Siang.
1: Nanti kalau ini pakai nama ya Mas Tanto ya.
0: Terus oge neng jebret Wilujeng Siang di Rahayu senenya terus oge Kang Anjang Sukamulya Aris Empah oge Mama Zidan Zikri Teh Isar Wilujeng Siang atau di langgam natosnya Teh Elis di peta oge Kang Suhana oge Wilujeng Siang terus kaluhur deui
1: kaluhur deui
0: Bude deh konveksi di Pojong Mas Wilujeng Siang Teh Yati Kopo nama jual di kampus jemput Amel.
1: Aduh
0: siapnya.
1: Ya itu.
0: Hai ya saha ya TTLI pada larang atas tadi
1: Teli.
0: Charlie Rotan Indonesia.
1: Weish.
0: Buka tanah di Lemang Abdi cenah.
1: Oh itu teh. Alhamdulillah teh kita.
0: Nada Raina Wilujeng Siang Budi Cikutra oke Wilujeng Siang menuju Panteng kasadaya wargi Dahlia siap.
1: Mohon.
0: Maeha. Salam baktosnya. Muhammad Arsi Putra oge Wilujeng Siang Master Bro
1: cerinya. Bro siapa
0: Abdi
1: bro
0: Abdi di Maroko Cihambelas gitu.
1: Waduh,
0: bro
1: aduh di Maroko.
0: Terus oge Wilujeng Siang oge ya Kang Iwan Sonjaya di Mekarwangi. Terus ya cena Abdi mah nyeri lambung
1: ulah si urte ke Maroko bisi batuk.
0: Mama Dewi di Tanjung Sari di Simpang Haturan Wilujeng Siang menuju Panteng Nuhun Pisan. Mama Dewi
1: Madewi, aikan neneng.
0: Atas
1: sakit tua he.
0: Atas sakit tua he.
1: Abah cahaya ker nguping kan asal dipepen deh
0: abah. Abah atas atau waktu tosna iya teh. Ini orang nepangan deh nyawar gedalia di nedalia Tatar Sunda.
1: Insya Allah.
0: Anu bidangnya langgam Sunda. Nah, tapi sim kuring teh Amalia.
1: Mohon sarang abah Andin.
0: Mungkin tas Senin salah sarbo. Tita buhiji dugin tabu. Tiosanten. Orang amitan mah gitunya bahnya.
1: Siap nih kah hari gitu mah kita let's go ah.
0: Amit pungkur lagi gedalia. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak langgam.
1: Dahlia. Go.
0: Goya.
2: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan Kuteh Amalia.
1: Sareng Abah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia di mana wae ayana wargi dongeng Sunda ti Dahlia. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepung lawung deui. Amprok cong hok deui ngalakukan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantaran keun 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Urang lajengkeun serial si konseling anu dinten kamari katunda. Pamugia bahan katampi, pamugia sing teras tiasa ngahibur wargi-wargi di mana wae ayana. Kasangakeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perungah. Go go go go goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngan di Dahlia tuh.
2: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
4: Ya.
3: Ada kabar dari adik.
4: Ya.
3: Sakit lambung udah parah, Pak.
4: Oh, adik kandung ya.
3: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
4: Jadi lambungnya udah parah.
3: Tiba-tiba parah itu, sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
4: Reaksi apa-apa.
3: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
4: Sehat sembuh
3: itu obat itu satu bom.
4: Tidak lebih sehat.
3: Sehat sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: nih, keluar kita lihat. Yuk ikutan kuis Bis Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat keluar kita lihat. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
1: Sendiri puas, ini namanya Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Terpangken serem Bapak Starkom, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kuma keraos saya penyawat, Pak. Ya, ya biasa ya yung ini terasa sare lambung mah. Motah baik itu. Bapak ayana nuju di ETR ke nganggo landung naon, Pak? Alpha Poli, alhamdulillah keraos lambung mata saya beres. Ayana tos F seberapa botol? Atun abis resep 3 botol. Kuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak? Enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya.

0: anu gaduh panyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macam lah. Alhamdulillah abdi tos karasa karaosna ya enak itu ta meser meser tilu geus karaos karasa.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
2: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015 Dahlia FM.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma, ya, Bu, ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasre raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
3: Hiji 101.5 Dahlia FM.
4: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan husu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

0: Cai dinakulah kawah buatan si Walungang teh harita tembong beberak bekan bubuluk bukan bekilila hasupna beki mulak hideung. Anu akhirna awak si jambu rawut anu kakeum ku cai warirang kawah buatan teh tetembong lantaran kabulan ku hasup hideung anu kaluar tina eta cai kawah buatan.
1: Gus cukup jambu rawut. Ayo hanyat euy. Geurah hanyat ka dieu ka darat. Urang juluykeun deui ieu latihan euy.
0: Cek si Walungan kita hanyat ka si jambu rawut. Si jambu rawut gancang hanyat naik ka darat lalauna. Tembong awakna anu buligir teh ngeusi jeung tulang-tulangna katingali teuas sigana teh. Geus awakna tembong hideung geseng. Beda we ti budak keling lantaran dimandian dina kulah kawah buatan anu meh unggal sapoe dua kali mandi dina eta kawah buatan. Si jambu rawut harita kadenge nyarita. Sorana masih kene cadel tasan bisa bentes. Ngan jelas kawilang luar biasa. Lantaran sabenerna mah acan manjing lamun budak saperti si jambu rawut geus bisa cumarita. Di dieu geus tembong deui bae kaahengan ieu bocah si jambu rawut.
1: Ya aya naon jambu rawut ya? Rek ngaditanyaon. Coba gerapo ka ieu ngomong. Ngomong.
0: Cek si Walungan tetep antep ka murid tunggal asuhanan nyata si jambu rawut.
1: Banyak jambu rawut. Urang rek latihan deui pikeun neaskeun jeung nguatkeun awak euy. Ya kalian nguatkeun susu dan tulang-tulang awak euy. Ayo, geradang tungtu di belah ditu doi.
0: Cek si Walungan nitah nangtung ka si jambu rawut deket sisi kulah kawah buatan teh. Geus kitu srog ragamang si Walungan sapasang leungeuna ngaragamang nyokot kana batu cadas nahun teh anu geus meunang ngeuman dina kulah buatan teh. Geus kitu gebro si Walungan. Kana batu teh bari ngagro ka si jambu rawut.
1: Awas, awas jambu rawut. Tahan ya batu cadas. Aduh kali makali ya, aduh bakal dibenturkeun kana hulu maneh ya. Awas.
0: Cek si Walungan bari tembong nyiapkeun eta batu cadas naon teh ya? Dina sapasang leungeuna. Batu anu cukup gede, meh sagede dua kalieun hulu munding. Batu anu kawilang kuatna anu teu bisa dibencarkeun sanajan digodam ku palu anu ngandung puluhan kali beratna. Kalianjung eta batu teh diangkat ku si Walungan bari mere tanggara deui ka si jambu rawut sanggan siap-siap.
1: Lawas euy jambu rawut euy. Tahan yo.
0: Si jambu rawut tembong neuteup seukeut kana datangna eta batu cadas naon teh. Sirahna teu dicingcetkeun atawa dikilekeun. Estu tetep tagen nunggu datangna eta batu cadas naon teh.
1: Hiuk, suwuk, siuk. Jelager, jelegur.
0: Batu anu dibenturkeun ku si Walungan ngandung tanaga benturan anu ngagunakeun tanaga batin. Dibarung ku kakuatan batu anu kabilang teu asna. Harita nepikeun ka nimbulkeun sora anu ngabeledag. Waktu bantro kena kana sirah si jambu rawut bocah sakti setengah siluman. Eta batu cadas naon teh harita ancur paburisat mancawara ku kakuatan sirahna si jambu rawut anu leuwih tua teas alabatan eta batu cadas.
1: Hebat coy. Beki sampurna ada kekuatan jasmani maneh teh jambu rawut. Oh, jajak umur masih kena tacan manding kena balik. Tapi maneh geus mibanda rupa-rupa kekuatan anu teu lumrah jeung anak manusia biasa. Ayo, dadan-dadan deui si jambu rawut.
0: Cek si walungan ngawahan. Mundurkeun suku udah nu katuhu ka tukang. Bari awakna semurada Depok. Deket batu cadas naon teh anu meunang ngumpulkeun deket gigireun awakna. Bocah jambu rawut geus aya sifat sombong dina jiwana dina waktu harita teh. Nangtang ka si walungan atuh si walungan seuri semu bunga.
1: Awas jambu rawut. Ayeuna maneh kudu bisa ngancurkeun 5 batu anu dipendurkeun kana bagian-bagian anggota awak maneh dina waktu ayeuna ya. Kabeh kudu katadah kalawan ancur ku leungeun maneh jambu rawut. Awas ya, tahan ya. Hiap.
0: Spooky blesur. 5 batu cadas naon anu kabilang ka cidak kuatna harita dibenturkeun ngajojo kana bagian-bagian anggota awak si jambu rawut anu keur nangtung. Si jambu rawut nyata lain bocah samanea, ngarti jeung nyaho kana parentah nu jadi guruna. Harita sukuna ngawangun kuda-kuda anu kuku pancuh dina 2 sukuna anu geus kalatih. Si jambu rawut geus kitu gancang ngalakukeun gerak-gerak jurus ilmu silatna. Warahan si walungan, batu-batu cadas naon anu ngarah kana bagian kalemahan anggota awakna harita dipapag ku leungeun kenca jeung katuhuna. Hyuk-sak! Jagur! 5 kali sora anu ngabeledag, 5 batu cadas naon teh harita ancur lebur ku leungeunasin jambu rawut. Dina waktu anungan sakedet netra, harita si jambu rawut geus bisa ngancurkeun 5 batu cadas naon teh. Jelig nangtung deui gagah naker si jambu rawut dina waktu harita. Tolenggak si walungan seuri semua anu bungah jeung bagja ningali si jambu rawut geus sakitu kuatna.
1: Hebat alus jambu rawut alus. Yo kakak anak jago pada dia. Nyata hebat. Bocah sakti mandraguna punjuling papak.
0: Seuri si walungan muwuh aya aweuhan, matak geuman jeung keung pikeun anu ngadengena. Cek si jambu rawut nyentak ka si walungan nitah ulah tarik teuing seurina.
1: Jambu rawut aing jeuri randaran suka jeung bunga anu kacinda euy. Ayeuna ya ujian paling pamungkas jambu rawut kising dirinya ieu.
0: Cek si walungan bari jilong loncat asup ka salah sahiji rohangan guha. Teu lila geus datang deui mawa gelas batu anu dieusi ku cai hideung semu herang. Geus kitu lur eta cai teh dibalurkeun kana sakujur awak si jambu rawut. Geus kitu leungeun si walungan nyasar kana cangkengna. jiang loncat ka tukang. Temong dinaleungeun kaen cajeng ka tuhuna aya batu geni.
1: Ya, awas ya murawut. Eta luhur atuh dibalurkeun teh bakal ngadatangkeun daya sadot kana seuneu batu geni. Anu ayeuna mangke awak mane bakal kaduruk ku seuneu ieu batu geni. Geus kitu lamun mane tahan kaduruk ngadual di mane geus cukup. Yang manjing pikeun narima ilmu aing anu disebut watu guni. Awas siap-siap jambur amut. Tahan.
0: Zrek. Busu. Angin anu ngandung hawa panas seuneu ngapurica. Seuneu kaluar tina batu geni anu diadukeun ku leungeun kenca jeung katuhuna si walung.
1: Hiu, hiu. Jagur gebos.
0: Silalatu seune neumbrag kana awak si jambu rawut anu geus di baluran ku lulur anu ngandung minyak tea.
1: Jagur
0: awak si jambu rawut langsung kaduruk kahuruan awakna kabeh di bulan ku seune anu nguntap-nguntap dina waktu harita. Si jambu rawut lain ceuri katawa ngajerit manehna kalah seserian si kanu resep jeung suka ningali seuneu anu ngabuleun kana awakna teh. Si jambu rawut seserian jajauheun ngarasa panas.
1: Jambu rawut aya usahakeun sangkan eta yeuna anu ngaduruk kana awak maneh teu bisa pareum euy. Hayo gancang pareuman tah seuneu teh euy pareuman.
0: Ceuk si walungan mere parentah ka si jambu rawut cangkan ngalakukeun hiji tindakan supaya eta seuneu anu ngabuleun ngaduruk sakujur awakna bisa pareu. Si jambu rawut ngegerok bari ngagibegkeun awak.
1: Hiuk,
0: awak si jambu rawut mui. Tina hiji suku tebedawe tegangsing bae. Sedengken suku anu sabelah deui aya diluhur diangkat nengah badan.
1: Wer, wush.
0: Akibat tina muihin awak si jambu rawut nimulkeun angin nu huak hiu. Tebedawe tiangin puyuh lilimbungan anu bekilila. Seuneu anu ngabuleun jeung ngaduruk kana sakujur awakna teh harita tembong beuki ngaleutikan bae. Anu akhirna mah eta seuneu teh pareum sapada harita. Eleuh. Wak tos. Nah, tos teh nyekapan deui wae kedah diecakeun deui wae ieu. Serial si konseling dinten ieu. Siapunten anu kasuhun. Ah, jalanan waktu sana geningan tanya kapan warginya.
2: Nuhun pisan ya ka Kang Tis, atur nuhun ka Asnorati, mbu atur nuhun pisan. Kampung Tonjong, Ciwiwidei, Mae, mohon perantos ulu. Alah ngador atur nuhun ngador, mohon orang anggo. Atur nuhun jejak keluaran kasiran. Kang Tis, atur nuhun kuehna katampi. Alah ngador, nuhun, duduk kue ini katampi, singkat gentosan deh. Ngador 27 tong hilap, tah. Iya nya, tah, tah. Bu, nuhun. Tah, iya.
0: Di subscribe, ditinggali, ditonton, di like, di komen, tah. Ngador.
2: Wih kenya topi, nah. Nah, hese dicabut, nah, Bu Ikok. Buat atuh nuhun. Salam baktos anu jeung karempel di dinya aya Iwan, Bajah Yoyo, terus Bu Ikok, Bam, nu nuju ngoprek TV teh hurung-hurung. Sareng sadayana aya Mikuk oge sapara kanca ngador tim ngador 27, rengrengan ngador 27 anu rengse tadi tayang di TVRI. Mohon embu tah main longser wargi di TVRI Bandung tadi tos tayang. Rengrengan karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarina Cileunyi. Mohon pimpinan Iwan sareng Bajah Yoyo sarehat sadayana barokah sadayana lancar. Kang Den kenal sareng Kang eta mah pun lanceuk. Mohon. Mohon pun lanceuk eta kaharasan. Dio Majalaya hadir. Konveksi MD manco kanggo budah iman kum kanggo sadayana hatur nuhun hatur nuhun. Mbo hatur nuhun. Katampi. Teras oge Kang Jayus Rustandi. Insyaallah kenal insyaallah. kedah tepang. Mohon. Pokona mah nuhun sadayana. Wargi-wargi anu mararanco dina live TikTok Sim Kuring atuh nuhun. Anu mararanco dina radiona sewang-sewangan eh Santi Kopo. Teh Ati Batu Lawang, Teh Cucu Gerlong, Rianti Semakin Toyib. Semuanya berapa pengaji apulnya. Tama subuh atau Wauci atau nuhun Siti Agnia atau nuhun G Agus Ketbon Mama Fandi Mama Fiandi atau nuhun Esti Dago atau nuhun Lukman Pasar Baros atau nuhun Teh Eli Padalarang Kakek Agus Cibo Mama Lilis Misterius Oke atau nuhun Mama Ika atau nuhun Cawa Karawitan Isibay atau nuhun Hai Rosita atau nuhun sedaya nuhun pisan. Salam dari Ranca Sagatan zaman NS. Mohon atau nuhun. Mohon atau nuhun kopina orang kocekin ngelamu. Atau nuhun pisan. Tapi singa ketosan ya bararokah sadayana ngombo reng-rengan ngador sadayana bangun nama wajah oo didulatip salam baktos oma weekend oge didadali salam baktos sarerehat sadayana teras Kang Uum sarang teh tatat oge Mang Oyon sarang teh nia warung Dahlia salam baktos kios Dahlia mugia-mugia sarerehat sadayana mohon. Arsya ijab oge hatur nuhun. Sadayana nuhun, Sim Kuring mundur pamit. Hapunten samudaya kakirangan kalepatan insyaallah enjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak kalengamnya Dahlia perumah. Go goyang.
3: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.
4: Jadi tuh tadi tuh saya tik tuh.
5: Ya lah teh lagi kerubung kana ieu nya ieu Samsu.
4: Paraman atuh paraman teh
5: nyanyi, nyanyi, bodoh, lah.
4: Sumpah, ya.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngan di Dahlia
2: tuh. Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Saya Ima Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
4: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba, karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
4: Tesma ya, Bu ya?
3: Pakainya Tesma.
4: Iya.
3: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
4: Ke mukanya.
3: Terus sehari sekali, karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
4: Oh, mengering ya, Bu?
3: Mengering.
4: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
4: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
3: Ya, salap-salap udah dipakai.
4: Hasilnya?
3: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
4: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal tesma justru
3: malah kering.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
5: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
6: Eits, tongka memanah hela. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deye.
7: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Bapambing, Tasikmalaya.
9: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
8: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
9: Tos ngalami, Pak?
8: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuat Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh acan sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae geugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
9: Alhamdulillah.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Hiji 101,5 Dahlia FM
10: Bandung Goyang Sik Asik.

0: Aziz Dahlia. Juara.
1: Asik. Ayang Minul nih. Siap ngegoyang wargi Dahlia semuanya. Yang digoyang-digoyang. Yang 2 jam kita bergoyang. Langgam dangdutnya wargi Dahlia pilihin. Ayang puihin kita goyangin berjamaah. Asik. Rungah. Go-go-go. Goyang.

Lanjut, lanjut, lanjut. Ya tenang warga Dahlia ya. Ayo yang masih bekerja, jangan mengeluh. Karena ternyata banyak pemangkasan-pemangkasan karyawan lo warga Dahlia. Jadi alhamdulillah warga Dahlia.

sayang punya aku nggak bisa nongol di sana. Ay, ah, nggak apa-apa lah, meren rezekinya Dahlia.

ya, Nyong. Apa kabar, bisa COD enggak, Nyong, Tasmanya? Enggak tahu, Tah. Nanti aku tanyain ya ke Teteh di depan ya. Kalau bisa emang ke Dahlia saja sini, atuh. Nanti Nyong dihubungin ya, bentar ya.

0: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go Mak-mak ge siap nyanyi. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
1: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pernah menerima pesan seperti ini?
9: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Ibu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
5: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Margi Dahlia semuanya, katanya lagi nyari-nyari mobil baru ya. Sampai bingung tujuh keliling. Duitnya udah disimpan baik-baik, takutnya nanti teh habis beli buat beli seblak Margi Dahlia jang sa RW-an. Kan bahayanya Margi Dahlianya. Sini, nyamperin Ayang sini. Ayang kasih tahu semuanya buat Margi Dahlia yang butuh mobil baru ya. Program Mid-Year Surprise Deal Margi Dahlia ya. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Margi itu berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Oh, asik, asik, asik. Gak cuma itu Margi Dahlia, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Ini proses beli mobil mudah. Bisa kredit super fleksibel, tenor beragam cicilan, dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu nih, Margi Dahlia bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Tech hingga 3,2 juta rupiah. Mau tahu info lengkapnya? Langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada.

tidak berlaku lagi, Wargi Dahlia. Makanya kesempatan ini jangan kau sia-siakan. Banyak yang beli ternyata Padang. Ayo kemana goyang? Di 73.028, satu lagi 73.11.710. Maknya Allah nu ngagoyang, penyiar favorit kieu nu ngagoyang. Ya masih gana teleponnya rusak.

0: goyang.
1: Ya. Mending tinggal dangdut Dahlia asik atu gitu mini.
0: Dahlia asik atu program go go goyang.
1: Tak kan didinya teh ulang
0: go,
1: tahun.
0: Go, go,
1: kan kan didinya teh ulang tahun. Ah teh ngajak makan-makan cok saha cokokok ya. Ayo atu.
0: Gosip di mana?
1: Lain gosip di mana? Saya kan ningali akte lahir didinya. Kamari teh ulang tahun diborojolkeun didinya teh ya.
0: Perasaan dah wano minta akte ulang tahun akte kelahiran.
1: Waktu ningali KTP didinya geningan. Saya kan penasaran.
0: KTP ke batu.
1: Saya kan penasaran didinya janda atau perawan.
0: Terus emang nyawa OTP na dah temikan OTP deh.
1: Ah siapa mak itunya didinya emang gas alior ah.
0: Kamar kemari emang makan di mana?
1: Saha didinya. Oh yang si Danu duaan weh. AJP Acan.
0: Yang kita tehijikan lainnya ameh lobaan.
1: Oh ayo atuh iraha. Entong hari-hari ya, minggu.
0: Ya ayo.
1: Ayo atuh. Tapi kalang ke abis nge-WA ke didinya nya. Awas. Ya, tapi syarat dan ketentuan tapi berlakunya. Syarat dan ketentuan wae cenah. Geus cenah mah digogoh heula wae nya mbeh sah nya.
0: Tabang geus biasa atuh.
1: 1 2 ti.
0: Goyang,
1: goyang,
0: goyang, goyang, ya.

0: mas saya.
1: Naon dirinya teh? Teu baik sound tapi kabeh kayak langgam naon dirinya.
2: Aya naon gitu.
1: Ah, tadi teh ada yang minta kacau balau mania.
2: Kicau mania.
1: Eta eta kicau mania, nama kayak jeung kacau balau mania. Kaslieur eke teh iya ah.
2: Tengenahan ah yang nu bebelekukan.
1: Naon wah yang bebelekukan jiga nu kumaha tah?
2: Itu minum.
1: Ah, dirinya mah geus nyaho, resepnya dibekok ku abi mah, cek abi oge pasti bakalan ka.
2: Nyaho atuh. Hitutna bauna.
1: Kayang langgam naon sok. Mampang ulang tahun dedenya. Kaneng ah. Sok langgam naon dedenya burukan ah.
2: Iya we atuh naon ngaranna teh kasmaran.
1: Kasmaran.
2: Lain.
1: Naon atuh nu kumaha? Asmara. Asmara. Enggeus, ieu Sujang tadi enggeus.
2: Oh enggeus. Heeh. Saya atawa miluan we ah dieu.
1: Malu ya Anda tidak dari awal. Anda kemana dulu? Ya udah goyangkan buat siapa? Cukup 5 saja ya.
2: Oh ya udah enggak apa-apa.
1: Satu.
2: Buat sayang dan no doa ayah bapak atau kudaya sama mama bayu atau jamu
1: lima nggak lima dininya tapi bisa mas tapi bisa matematikanya panteng radio
2: panteng tali anak-anak lengan cari lebro aku go ya
1: asik terima kasih banyak atur non pisannya kalau wargi Dali yang ada di TikTok Dalia salam kenal dari Odoi di Wonogiri cina Odoi. Tadi ada siapa sih tadi teh pengen menyapa Ika dan Ooh teh siapa sih? Aduh typing dong kalau lagi on air kayak gini aku teh suka lupa ya. Iya sayangku Odoi terima kasih banyak ya sudah menyapa aku dan sudah nongol di TikTok Dahlia. Terima kasih banyak semangat untuk kerjanya ya. Kemudian kita goyang lagi prunga go.

0: lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Keluarga Dahlia, yuk ikutan kuis Mi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat keluarga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, keluarga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa keluarga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat keluarga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya, warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
5: Sendiri puas, ini Mi Sukses isi 2. Dari Wings Food.
6: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

6 adalah Maroko, Prancis, Norwegia, Inggris, Spanyol, Belgia, Argentina, dan Swiss. Seluruh pertandingan babak 8 besar ini dijadwalkan akan digelar mulai Jumat 10 Juli 2026 hingga Minggu 12 Juli 2026. Pemerintah resmi memastikan tarif listrik untuk triwulan 3 Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dan 24 golongan pelanggan bersubsidi demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

0: jual di Kota Kembang dengan nilai deposit mencapai 341,7 miliar rupiah. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

Iya mas,

0: dangdut.
1: Enggak jadi, Mas Tomo enggak jadi. Ayo nama Ayaan, sumpah. Pokoknya Mas, setiap aku menyebut namamu pasti selalu ada. Maafkan aku. Ini beneran loh. Swear tak kewer-kewer.
0: Gimana, Ayang?

0: baik tuh.
1: Enggak jadi, sehat. Ya kalau gitu siap digoyang sama Ayang?
0: Mau atuh.
1: Oke, 1, 2, 3, prot. Yang digoyang. Sika.
0: Dangdut.
1: Oh.
0: Enak banget.
1: Masa sih? Ah, yang benar. Aduh. Kakak gue sehat?
0: Alhamdulillah
1: kalau sehat. Yang mau langgam apa? Jangan yang kemarin, jangan yang tadi.
0: Oh gitu.
1: Ini atau Y ini, aliran Y hirup nanti.
0: Abis banyak sih yang pakainya lagu-lagunya.
1: Ya udah siap lah. Come on, digoyangkan buat siapa?
0: Ya buat Abah Yubang. Sama semua kru Dahlia aja, sama wargi Dahlia aja ya.
1: Iya, Kang Agus kenapa mana juga nu gemper? Biasa aja.
0: Capek
1: ku naon.
0: Habis kerja
1: capek. Iya, tapi alhamdulillah ya masih bisa kerja ya.
0: Kapan ketemu lagi ya tuh?
1: Ya kapan atuh, sebenarnya aku mah ada di Dahlia.
0: Ah, kalau malam enggak ada.
1: Kalau malam-malam mah aku mah nyat sarewe di rumah. Oke, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya.
0: Oke,
1: terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Bye. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak lagunya. Dahlia Prungah. Go.
0: Go,
1: goyang. Iya, asik. Terima kasih banyak.

Isar, jago Isar, Isar. Herman Cilampeni, salam kenal buat wargi Dahlia. Kalau cuma satu jam dengerin Ayang Minul bisa buat bikin semangat cenak kerja. Oh, itu berat.

Allah, ay tadi gerak pas aku minta bantuan sama Mas Tomo, pipi gerak. Padahal enggak ada, enggak masuk gerak. Ay pas begitu Mas Tomo masuk datang ke sini geraknya ada semuanya, jadi aku tuh merasa gimana gitu ya. Dahlia semuanya, mumpung Ayang juga ingat, mumpung Ayang juga nih wargi Dahlia pengen banget. Waduh, mode rendah 20%. Mau ngingetin lagi wargi Dahlia kalau mau cari mobil yang baru nih wargi Dahlia ya. Pilih aja dan beli aja, namanya Daihatsu ya. Mobil Daihatsu wargi Dahlia, soalnya ada program mid year surprise deal ya. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi itu berkesempatan memenangkan hadiah mobil Eyeless Special Modification. Siapa yang mau? Aku, semuanya mau ya. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Ini proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah bisa. Kredit super fleksibel ya. Beragam cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu wargi tuh bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthy Tech hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkapnya langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Tentu seperti surat cinta yang tidak pernah terbalaskannya. Ini panjang sekali. Aduh ya Allah, bagaimana aku membacanya? Aku tuh sok bingung dari depan, belakang, atas, bawah, atau dari mana.

0: yang pernah ditiup.
1: Tete, selamat ulang tahun, Teh Yati Jamu Mora Tresno.
0: Hah? Kok aku ulang tahun?
1: Lah, siapa yang ulang tahun?
0: Kang Edet kayaknya.
1: Oh, Kang Edet yang ulang tahun. Aku kira Teh Yati Jamu. Aku berarti salah informasi.
0: Bulan Juli itu banyak yang ulang tahun sebenarnya. AJP ulang tahun. Teh Ranti ulang tahun.
1: Oh, ternyata Ranti juga ulang tahun. Terus?
0: Adik Ayang Menyulang itu tanggal sekarang.
1: Aku mau bukan bulan Juli. Aku mau bulan Juni.

0: Tata mau langgam apa?
1: Aku tadi langgam cinta merah jambu.
0: Cintamu merah jambu.
1: Jambu memang merah ya.
0: Apa tadi telanggamnya?
1: Cinta merah jambu.
0: Oke, siap buat siapa?
1: Ini yang buat ayang cantik sehat selalu. Amin. Sama OPP Master.

0: Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung Ang Gogogog Goyang.
1: Asik. Zaman, apa kabar? Kusuka dirinya mungkin aku sayang. Suka dirinya pasti mungkin sayang. Ya Sanjaya, selamat bergabung di dunia goyang. Cak-cak hai, ternyata kau masih ada di sana. Aku baru melihatmu lagi, maafkan aku. Halo Andri, mana yang typing dong? Mumpung lagi on air nih, aku sapa nih, gorowokin nih wargi Dahlia yang ada di TikTok Dahlia. Cak-cak hai, ya masih ada. Putra Taksi juga masih ada. Taksik lagi. Come on, kita goyang asik, bro, gak? Go, go, go.

0: edisi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
1: Sendiri puas, ini namanya kenyang Isi 2. Dari Wings Food.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
1: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Eh, Bang Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
9: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
8: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
9: Kok tahu?
8: Aromanya Hotin banget.
9: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
8: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
9: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
8: Akur, Bang.
9: Hotin itu banyak variannya.
8: Oh, iya.
9: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
8: Yeah.
9: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
8: Betul banget.
9: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
8: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
9: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
8: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
9: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Ini yang paling sukses. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang isi dua. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Isi dua. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang isi dua. Dari Wings Food.

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek
3: lapor. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
4: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
3: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
4: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
0: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

Mi tercinta dan keluarga Ayah Wahyu, Teh Tenja, dapat salam dari Karisma dan Ade Pasco. Teh Yanti, lagi bikin cake karamel, Teh Yanti. Ih, mau dong nyobain rasanya seperti apa. Kalau dengan cinta rasanya pasti luar biasa ya.

0: ada sapa dong. Ini aku lagi sapa kamu. Ada Kang Dadan Cipteng juga ya. Waalaikumsalam. Langsung dibaca emberan cinta ruas atau dah. Umamah gani di Bojong Kalapa oge ya. Gara tinggal direk typing naon deh. Ya meni asara ruas kia anir. Hai penghuni.
1: Hai penghuni surga.
0: Kamu sudah dipanggil sama Sang Maha Kuasa.
1: Hayang hirup ye.
0: Lapan cenah bae penghuni surga. Ari asup ka surga mah bae atuh dipanggil sekarang juga.
1: Kumaha hayang heula teh heula lin.
0: Nya sih kumaha nya? Kan wae lah nu penting ka surga. daripada dikieukeun deui, mending kamu heula pamening-mening. Ah. Tong sori di dinya teh.
1: Oh, sori ye.
0: Nama ke jang hayang sori?
1: Oh, tadi enggak lucu, tinggal di dinya ngongok.
0: Sakali-kali atuh hayang hitut gitu hari ngobrol jeung saya teh.
1: Lain dia ningali live stream di kieu.
0: Ada.
1: Di dongok-dongok eta beungeut kana ieu.
0: Kana irung. Bahasa iraha tadi nggak dengok-dengok. Oh pantesan atau ya asa nutiis karena ya teh cus ya geranya naon nutiis karena pipi teh meureun diciuman ku dirinya. Aduh kudu mandi tujuh rupa ya mah jeung tujuh sumur Gusti Nu Maha Agung ha.
1: Kudu ku taneuh heula ya langsung mandi.
0: Oh dan najis bunggola dong.
1: Jangan digoyang-goyangnya.
0: Ku dirinya mah
1: dangdut.
0: Ah? Dangdut. Naon tadi nu pertama?
1: Naon?
0: Naon tadi nu pertama?
1: Dangdut.
0: Payeuh nah.
1: Dangdut.
0: Oh. Dinya. Sok mana wae?
1: Dangdut dirinya nu parolong. Ya, bener kan?
0: Galaknya. Untuan.
1: Galaknya.
0: Untuan. Aduh, untuk dirinya kan. Rongges padahal. Patak namun make cangco teh wargi dale ulah dina bahamnya. Aduh, Gusti Nu Maha Agung, ah capek.
1: Capek itu.
0: Panteng radio.
1: Heeh, enggak cara ka wargi dale aja nyawa itu penting. Panteng radio pada dale air-air kelaga dale aku ngomong yang rek adan ieu.
0: Terima kasih Bes, kamu pengertian sekali. Ya udahlah diriku OTW dulu. Kemana? Kunaon jenang? Danu ya jenang.

kasih. Mama Arul Pusdayu udah digoyang belum sama Ayang ya? Yang belum kegoyang maafkan aku. Oh Tante Cio belum, Tante. Tolong dimaafkan aku. Kangku Suara juga di Padalarang juga. Aduh maafkan aku ya. Dan semua wargi Dahlia terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Ini Mas Bro. Hampura Ayang Mas Bro. Baru kelihatan. Oi, aduh kasing. Salku mahatu iya teh. Apipi. Pipi Mas Tomo. Oh Mas Tomo, terima kasih banyak ya Mas Tomo sudah menemani aku dan sudah direwong sama aku. Kang Diwan Music Director juga terima kasih banyak atau nampesan. Ayang Minul pamit, Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Madal FM Bandung, goyang sekali. Saya kasih Juli di Dahlia, jenya apa? Juara, juaranya bikin Bandung bergoyang. Halo, selamat sore wargi Dahlia. Riki Lumpen yang hadir lagi di gelaran Dahlia Indonesia Asik 2 jam. Ada langgam-langgam apa Indonesia, favoritnya wargi Dahlia. Sampai jam 8 malam nanti. Selamat petang, go go go, goyang.

Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Lovan di The Gemesik. Kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagaikan batu pualam, bertahtakan tiara kocinya terisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Baiklah wargi Dahlia, saatnya Ricky Lovan mau ngupdate dulu keadaan hari ini ya. Akhirnya sudah mulai ditetapkan harga bahan baku, bahan pokok ya. Baik ayam sekian puluh ribu gitu kan ya. Telur juga di skor lebih sekitar akan 24-26 ribu gitu kalau gak salah wargi Dahlia ya. Biar apa namanya, biar ada kestabilan gitu katanya. Terus udah gitu juga, kan sekarang lagi masa-masa liburan kan, masih rata-rata sampai tanggal 15 ini ya, sampai 15 Juli kan, wargi Dahlia tinggal satu minggu lagi lah pokoknya mah. Katanya Kabupaten Pangandaran ya, meraup uang sampai berapa miliar gitu pokoknya mah, gara-gara si libur kemarin 5 miliar gitu apa segala macam. Nih, berarti memang Pangandaran tuh masih jadi pesona daripada Jawa Barat gitu wargi Dahlia ya. Kalau dari berita-berita mengenai soal selebritis Maya yang katanya gak butuh duit 200 juta akhirnya mengadukan kepada Komnas Perempuan dan Komnas apa gitu kalau gak salah, gara-gara mantannya tidak memberi nafkah. Ih gimana sih, katanya gak butuh. Yes, tapi walaupun begitu wargi Dahlia, kayak biasa Ricky Lovan masih nemenin dengan langgam-langgam Power Indonesia. Wargi Dahlia pengen request, langsung saja line requestnya dibuka 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015 lima ya. Yang pengen masuk lewat line telepon seperti biasa nanti bakal diangkat di 73028 atau 73111710 atau juga lewat WhatsApp call. Yang pengen request sendiri datang ke sini ke Jalan Bonara nomor 28 Bandung juga bisa, 3-1 ya wargi Dahlia ya. Pengen request lewat yang mana atau mau ngasih tau info kekinian atau juga keadaan lalu lintas sekitaran wargi juga boleh sama Ricky Lovan, ditunggu. Pokoknya mah ada langgam-langgam Pop Indonesia yang endulita wargi Dahlia.

saya Meli Mono. Jangan lupa pantengin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Loven, dede gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona, ala-ala hihi, miau.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Noah yang judulnya adalah Yang Terdalam, Wargi Dahlia. Oke, tampaknya udah banyak juga nih yang request. Kalau gitu gak sampai lama-lama, sekarang Riki mau bacain request-request yang udah pada masuk lewat 0811-222-1015. Langsung dikejar. Kalau begitu, selamat malam Riki Loven, ketemuan sama Ibu Cendana di Cimahi. Terima kasih. Ada Dari di Cibiru, Bapak Dari pengen request langgamnya Terry Janji Manis, boleh ditunggu ya. Buat Mama Andi, Cucu Gerlong, Manana, Isibay, Ponti, dan Nunado Genta. Hari pas kebuat semua nunggu berlalu panjang di Kumin jadi satu karena terlalu panjang. Sepanjang jalur Soekarno-Hatta, sepanjang jalur Pantula, jalur Panjalu ya. Panjang sekali. Terus udah gitu juga ketemu sama Mbak Yati di Kopo, apa kabar? Lagi mangkal di Morotresno. Pengen cerita terbaik dari Cassandra-nya, boleh ditunggu ya. Lanjut lagi, terima kasih juga ketemuan sama request dari Mbak Isibay. Assalamualaikum Dada Luven, kucing antarisa aku padamu. Cerah SD12 tadi udah awal-awal ya. Di gue sini buat CEO yang lagi kerja aja, terima kasih banyak. Terus ada Esa jalan kaca piring, pengen langgamnya Hilang Ingatan buat Gru Dahlia, Diki, Denny, Niko, Opik, Mama Ika, Teli, Teh Isar, dan Cipta. Spesinya buat Wargi Dahlia semua aja, thank you. Oh tidak, kata Arahmat karena Ancena hadir buat kucing antariksa aku. Miau, ayo kita ke planet Venus katanya. Gak mau ah, kemarin baru dari planet Venus, takut bosan. Terus ada gitu juga, terima kasih banyak buat Kang Aman Abadi di Jatinangor. Goyangnya buat semua Wargi Dahlia aja, gue sini buat Reva Fauzi aja, terima kasih banyak. Oke, jangan kemana-mana, ntar abis di depan kita bakal buka lagi, kita bakal buka line telepon nih ya. Prung ah, go go go, goyang.

0: Siti Dahlia jenyapa juara-juaranya bikin Bandung bergoyang. Baiklah, tadi wargi udah kupingin lagamnya Lioda yang judulnya Teganya. Kalau udah sekarang kita mau buka line telepon, kira-kira siapa yang bakal Riki angkat line teleponnya? Coba, gak usah pakai lama-lama, kita angkat di depan ya. Ada siapa nih? Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Halo.
0: Selamat malam Kang Rahmat Kanaan.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat hari burung dan juga selamat di Gigil Beng.
1: Iya, kan kita beda alam.
0: Oh iya, beda alam. Dirimu alami di alam mana?
1: Aku alam bawah sadar.
0: Nah. Oh iya, di alam bawah sadar ya. Baik, ya,
1: kalau dirimu kan di bawah alam laut.
0: Meong jongkok. Lagi di mana ini Arhamat?
1: Lagi masih di tempat kerja sih.
0: Oke, okay, semangat buat hari ini ya.
1: Semangat dong.
0: Oke, okay, mau request langgam apa tuh?
1: Langgamnya ini. Itu.
0: Apa? Ini
1: ilmu hitam.
0: Boleh nanti dinyanyiin. Langgam lainnya.
1: Bolehnya dipilihin sama Riki Lubeng.
0: Oke, okay, baiklah, terima kasih. Mau digoyang-goyangnya buat siapa ganteng?
1: Pokoknya sesuai dengan aku sekarang lagi ada di alam bawah sadar.
0: Oh my God, lagi ngapain?
1: Coba nah, kalau Charlie bisa estetet ya?
0: Sebenarnya tadi udah sih, belum lama. Tapi nanti di jam kedua diputar lagi deh. Mau yang mana?
1: Malum, di bawah alam sadar.
0: Mau yang judulnya mana?
1: Boleh yang mana aja deh.
0: Oke. Goyang-goyangnya buat siapa lagi?
1: Buat kucing antariksa aja deh.
0: Mau.
1: Yang makin miau. Kucingnya buat semua warga Dahlia aja. Okay. Pokoknya semuanya semangat terus.
0: Siap.
1: Tetap pantengin 101,5.
0: Terima kasih banyak Kang Rahmat ya.
1: Terima kasih.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengan Dahlia. Wah, go.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Oke, okay. Nanti bakal diputerin di jam kedua langgamnya SC12 atau juga Charlie-nya. Tapi kita ke teman dulu sama yang satu ini.

sekarang waktunya Ricky Luven mau ngasih tahu, mau ngasih bocoran nih, mau ngasih spill. Kalau nanti kan jam kedua masih ada kuis yang dari Hydro Koko yang edisi spesial Piala Dunia kan. Nah, aku mau ngasih tahu pertanyaannya buat hari ini. Pertanyaan hari ini adalah, sebutkan warna apa saja yang terdapat dalam bendera Amerika Serikat. Kirimin via WhatsApp ke 08 11 222 1015, ketik nama, spasi alamat, spasi jawabannya Wargi Dahlia, oke? Okay. Tapi yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Hydro Koko dan Stop Now edisi sebelumnya. Kirim ke sini ya, nanti yang beruntung sama Ricky Luven bakal ditelepon. Ditunggu.

rasa. Sendiri puas, ini namanya sukses isi dua. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya sukses isi dua. Dari Wings Food.

0: Make, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemas si kamu, si manusia sejata pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi marawa. Oh, tidak.

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Mak-mak gak siap nyanyi. Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui.
3: Asik.
2: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
3: Cakep.
2: Hayu atuh kita happy-happy.
4: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
5: Sendiri puas,
6: ini Miss
5: Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
7: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: Sekarang jam 7 malam.
1: Goyang,
2: Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Persi-

Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Persib Bandung akan membuka pertandingan Piala Presiden 2026 Grup A menghadapi Arema FC di Stadion Sijalak.

0: segera dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi
1: persembahan
3: 101.

request, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015. Wargi Dahlia, masih pantang Dahlia Indonesia Asik.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh

0: Misu sama Ricky Lovun udah diputerin ya. Sekarang baca lagi requestnya dong. Masih banyak soalnya, takutnya kalau gak dibaca sekarang nanti aku bisa dimarahin masal. Ini yang dari tadi minta resorodot gaplok udah berapa hari ya. Iya sudah, nanti aku kalau sempet aku bakal nyanyiin ya. Kalau sempet aku bakal nyanyiin hari ini, kalau gak sempet ya gak tahu ya. Misterius 3 huruf hadir. Pengen bunga cerita lestari saat kau pergi, boleh ditunggu. Buat Aisugi yang telah mendapatkan goodie bag, selamat. Kita yang begitu Bobo Arfan, Majeha, Teli Padalarang, buat semua warga dari Nungaburu. Duh, gue sini buat Mama Ika Cintasi, Dede Riki Gemes, yang ganteng, yang lucu, imut-imut lagi, Dawa Uci, hadir di Jalan Suci. Gue ingin buat istri ibu Danu Aisugi, cucu Gerlong, Santi Kopo, Arno, Dewi Pasko. Buat semua Nungaburu dulu panjang. Thank you ya. Hati-hati di Batu Lawang Ciwide, pengen jangan paksa rindunya dong, boleh ditunggu. Nanti aku siapin dulu ya. Jangan paksa rindu, oke? Okay? Buat semua warga Dahli aja goceng. Buat Teki Lupen, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Ada Teli sejalan peta hadir. Pengen langgamnya telanjur mencintai dari Tiara Andini, boleh ditunggu ya. Buat Teki Lupen, semangat siarannya. Terus ada gitu juga ada Bapak Amas Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ariki Kumadamang, selalu hari di Bapak Amasnya. Oke, okay, thank you. Ada Teli di Ciwidey. Terima kasih banget juga buat Mang Nana di Gunung Asepan. Buat anak-anak, buat istriku, dan juga buat cucu cucuku tersayang. Ibu Cenanda di Cimahi, terima kasih banyak ya. Kang Deden Ciptang juga hatur nuhun. Udah gitu ada Kang Suwana di Permata Biru hadir. Pengen ilustrasi bertemunya, boleh ditunggu. Buat seseorang yang dekat di hati aja. Jangan kemana-mana. Kita ketemu dulu sama Galaksi. Udah gitu nanti kita bakal buka line telepon.
1: Galaksi. Galaksi. Titik galanggap. Dadah.

0: Galaxy. Titik Galanggang dan Asyik.
1: Terima kasih banyak masih stay tune di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang asik-asik acara Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Luven. Dan kita mau baca beberapa request. Udah gitu kita bakal buka line teleponnya. Siap-siap aja di depan line teleponnya yang pengen masuk ke sini. Ada Teli di Padalarang, selamat malam. Pengen tadi kasih tersampainya, boleh ditunggu ya. Terima kasih buat Mama Fiandi. Udah gitu juga ada Kang Taufik di Dayakolot. Ada Teh Ira di Dago. Udah gitu ada Teh Rati di Jalan Tir Batu Jejar. Terima kasih juga buat Love Hasan Majalaya hadir buat semua warga Dahlia. Gocinnya buat Kang Sendari, Kakek Pucang Agus Cibo juga terima kasih banyak. Dan sekarang kita mengangkat line telepon. Kira-kira di depan udah ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Yang ini ternyata ini penjual ini ya, penjual ketan-ketan gelondongan ya.
2: Siapakah itu?
1: Itu adalah Suketi Isar Ibun. Alah.
2: Hai Beruang. Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi ngobrol sama ini, sama Teh Minul. Teh Minulnya mau pulang.
2: Emang masih ada?
1: Iya, masih dia, tapi barusan aja pulang.
2: Pulang. Ini betangnya.
1: Kan dia jual juga, Ji juga sama kayak diri mau jual ketan gelondongan.
2: Kirain mau jual diri.
1: Oh, meong congkong. Yang kalau aku mau jual diri tapi sayangnya sudah tercecer banyak. Tercecer di jalan.
2: Sih, gitu.
1: Masih dong, kan di ini di dalam kemasan saset ya.
2: Oh,
1: bawa
2: gratis.
1: Oh, tidak. Meong congkong.
2: Makin itu diskon 99%.
1: Ya, cuci gudang dong. Gak laku dong kalau begitu.
2: Kita kayak jual dedet.
1: Kasihan amat ya hidupnya, terpuruk sekali gitu loh.
2: Dah makhluk astral. Ini
1: Hey, aku bukan makhluk astral, aku alien.
2: Begini bentuk alien.
1: Iya. Bentuknya apa namanya? Tidak bisa dijabarkan ya.
2: Kadang siang begini, sore begitu.
1: Betul.
2: Kadang bulat, kadang lonjong.
1: Oh, meong congkok, ngani si gak mochi. Baiklah, mau request lagam apa tuh hari ini, Teh Isar?
2: Aku mah gak rela.
1: Hah?
2: Tak rela.
1: Tak rela dari Merpati kalau gak salah ya?
2: Iya.

0: Kadenta, Kak Ano, Mbak Iwan, Kang Beden, Kang Yati, Aisuki, Teh Eli, sama semua wargi Dahlia tuh.
1: Oke, terima kasih banyak. Sama. Panteng Radio.

hitam ya. Gak bisa disebutin satu persatu. Ya sudah, daripada nanti aku di demo ya. Yang tahu langgam ini kita nyanyi bareng-bareng. Oke, nanti udah gitu kita siap-siap ketemuan sama kuis.

0: saatnya quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia bersama Hydro Kobo.
1: Minum Hydro Kobo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Ketemu lagi sama kuis Hydro Koko spesial Piala Dunia. Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal ngasih hadiah 100.000 rupiah. Caranya gampang, wargi tinggal jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026. Dan setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan 100.000 rupiah. Dan pertanyaan untuk hari ini adalah, sebutkan warna apa saja yang terdapat di dalam bendera Amerika Serikat. Langsung kirimin jawabannya via 08112221015 dengan ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah khusus buat yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now sebelumnya. Nanti kalau beruntung sama Ricky Levin bakal di call atau bakal ditelepon. Nanti juga ada passwordnya, jangan sampai salah ya passwordnya kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Wargi sebutinnya Hydro Koko seger pisan, don't stop now. Lalu kita akan mencoba menelpon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Mari kita coba. Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Halo, quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Hydro Koko seger pisan, don't stop now. Sekarang lagi password.
3: Hydro Koko
2: seger pisan euy.
3: Pisan euy.
2: Don't stop now.
3: Oh.
2: Asih Kang Yadi mah sepatah-sepatah aku mah asih. Hydro Koko seger pisan euy, don't stop now. Oke Kang Yadi, kalau gitu jawab lagi pertanyaan dari Ricky Luven ya. Jadi sebutkan warna-warna yang ada terdapat dalam bendera Amerika Serikat. Dan jawabannya adalah
3: merah, putih, dan biru.
2: Oke, kalau gitu biar dapetin 100.000 rupiah, sebutin kata gol yang sesemangat mungkin. Siap ya? 1, 2, 3.
3: Gol.
2: Oke, selamat kalau gitu buat Kang Yadi dapetin 100.000 rupiah.
3: Alhamdulillah.
2: Oke, jangan lupa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor dan membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko varian apa saja dan tidak boleh mengambilnya melebihi 3 hari selamanya. Selamat buat Kang Yadi ya.
3: Ya, malam kembali.
2: Oke, panteng radio.
3: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
3: Langgamnya.
2: Dahlia prung ah, go go go, goyang.
3: Apa-apa.
2: Dahlia prung ah, go go go, goyang. Makasih banget buat Kang Yadi ya. Besok-besok dengerin lagi Radio Dahlianya. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
0: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food.
1: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: Wargi Dahlia pilihan kami Lila. Ya cuma satu, Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.
1: Mak-mak ge siap nyanyi. Bapak-bapak ge siap ngegoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Majalah Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.
2: Gak kerasa udah jam segini, bentar lagi harus pamit. Tapi sebelum pamit, baca dulu beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Buat Teh Yuli dari sore yang hadir, terima kasih banyak buat requestnya. Kang Deddy di Kurnia, Kang Deddy Kurniawan pengen sedot gaplok, udah tadi ya. Kang Dadang Belgia hadir di Cikajang Garut pengen di absen. Ada Andromeda Islami Permana Kompleks Sukasari, panjang sekali Gusti Nu Agung. Udah gitu juga ada siapa ini ya, coba lihat namanya, gak ada. Nama WhatsAppnya Jul Rancasaga Tan, panjang requestnya ya. Terima kasih banyak buat semua wargi Dahlia Jatun. Ada IRB, terima kasih banyak, senang nyanyi naon eta jong sorodot kaplok sorodot munding. Kamu mah iri aja IRB ya. Ih, kamu mah iri aja kalau kamu gak bisa nyanyiin lagunya aku ya. Jangan iri ya, jangan jealous ya. Ada gitu juga ada siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amburati Paramon Sumedang. Haha, naon eta sorodot gaplok itu adalah permainan ya. Permainan unik-unik sekali. Ada lagi POW CPUT. Nah, namanya susah untuk dibaca ya. Namanya susah sekali untuk dibaca ya. Udah gitu juga ada Kang Yadi. Udah gitu juga terima kasih banyak buat nggak sempat lagi Ricky Lovan pamit ya. Terima kasih yang udah pada nge-request lewat aplikasi WhatsApp, juga lewat line telepon. Besok-besok jangan lupa mulai lagi dari jam 6, jangan telat ya. Dan Ricky Lovan pamit dulu. Pantang Radio, Pantang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

0: Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Pantengin lagi ya, karena Juli di Dahlia J-nya apa? Juara, juaranya bikin Bandung go goyang. Sekarang waktunya wajib requestin langgam-langgam yang pernah ngehits. Pikirin, pengen pantengin langgam apa ya? Kalau pengen langsung digoyangin, seperti biasa, oner aja nanti biar gak pakai ngantri, gak pakai tunda, ditungguin requestan langgam-langgam yang pernah ngehitsnya di KIP Dahlia.

langsung aja ya. WhatsAppin 081122201015. Kayak Wina batu jajar pengen doi, langsung gocin aja. Buat diri seorang makasih sama-sama. Yang lain pengen digoyangin, WhatsAppin ya. Requestin on air juga sampai jam 10 malam di KIP Dahlia. Prungas.

Paurik West. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.

0: sendiri puas.
1: Ini namanya sukses isi dua.
0: Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
1: Isi dua. Seru enak.
0: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas.
1: Ini
0: namanya
1: sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Michelle-nya udah ya. Terus juga yang lagi pantengin Asep di Kopo, pengen langgamnya digoyangin buat Riri aja. Terima kasih. Ada Ben, boleh ditungguin buat kamu nanti Riri goyangin ya. Ada juga ini sama Diding di Majalengka, langgamnya buat anak-anak alumni SMK Merdeka tahun 2000. Terus juga Mbak E hadir malam hari ini, Mbak Yuli, ini mah bukan Mbak, Teteh Yuli di sore yang langgamnya digoyangin buat semua warga yang lagi pantengin gocin, buat Riri yang lagi siaran juga, terima kasih sama-sama. Dan buat warga jangan sampai kehilangan ya. Tapi kalau hilang gampang sih, tinggal beli lagi aja, soalnya harganya murah, karena warga gak bisa hidup tanpa yang satu ini ya. Hotin Cream yang selalu setia nemenin kita tiap hari buat redakan capek.

0: dan sudah bersertifikat halal mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya lengkap, ada Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromaterapi, Hot and DCL untuk redakan rematik keseleo, nyeri utut dan nyeri otot dan nyeri sendi, Hot and Koyo Aromaterapi, Hot and Balsam yang ekstra hot, Hot and Go yang ada aplikator dan cap pijat, Hot and Tube 10 ribuan yang 30 gram, Hot and Hot Spray tinggal semprot saat pemanasan, dan Hot and Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot and. Follow Instagramnya di @hotandcream.id dan TikToknya di hotandcream.idn. Udah kedap-kedip nih, teleponnya langsung aja kita angkat ya. 73028 sampai 73.11.710 atau lewat WhatsApp on air di 0811-222-1015. Ada siapa? Halo? KIP Dahlia. 73028. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Mansur dari ini.
0: Kang Mansur pengen digoyangin apa?
1: Silon Seven.
0: Silon Seven yang mana?
1: Berhenti Berharap.
0: Berhenti Berharap sama siapa?
1: Ya sama dari ini.
0: Ah, jangan Berhenti Berharap atuh. Pengen digajin ya. Buat siapa?
1: Ya buat dari ini aja ya.
0: Amin. Udah. Oke, udah gitu aja.
1: Ya, gitu aja.
0: Makasih Kang Mansur Panteng Radio.
1: Enak program dari aku yakin.

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-T-E.
0: Noise.
2: Dahlia.
3: Saving here.
0: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
4: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Emak-emak gesiap nyanyi. Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
0: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap mengoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misukses_id. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mix Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
7: Sendiri puas, ini dari Wings Food.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
12: Wargi Dahlia pilihan kami, Lila. Ya cuma satu, panteng Dahlia yang makin juara.

0: Instagram mau bilang Cimahi lagi. Langgamnya digoyangin buat semua wargi, gacin buat karirnya sama buat OPP-nya juga. Hatur nuhun sama-sama. Kita angkat lagi ownernya, KIB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Ali
0: di?
1: Ridwan di Sadu, Kak.
0: Oh, Ridwan di Sadu. Langgamnya apa?
1: Jerok dong, lepaskan diriku.
0: Lepaskan diriku digocin buat siapa?
1: Buat seluruh kerja penjahitas aja, seluruh Bandung Raya.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya, kasbon lah dong.
0: Aduh, tanggal sakit ya, nges kasbon kumaha atuh ya. Manteng radio.
1: Manteng kali ya, enak-enak kamu ya, kali ya.
0: Prung ah, go-go-go.
1: Oh, go-go-go ya.
0: Di belakang Ridwan ada siapa lagi? Halo. KIB Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Kang Oni Lasterno.
0: Kang Oni teh sehat?
2: Alhamdulillah, aku mah tak mulih nak.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih? Meni sibuk lagi nonton Piala Dunia, ya, Kang Oni teh?
2: Cari rupiah.
0: Oh begitu, kirain teh lagi ke Amerika nonton bola ya. Pengen digoyangin langgam apa?
2: Dukung aja lah.
0: Dukung aja, digocin langsung?
2: Gocinnya buat si Bebep aja yang lagi di sini di Pemda.
0: Ucapannya apa?
2: Selamat malam.
0: Udah gitu aja?
2: Udah aja.
0: Atuh nuhun atuh panteng radio.
2: Panteng dah.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Usworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya, iya. Tetes mata alami. Terus
1: mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
1: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya pakai tesma itu pake. Baru habis berapa botol?
1: Baru sebotol kan belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Pergi Dahlia, suka

0: dan pantengin aja Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 pagi sampai 12 siang. Dahlia Indonesia Asik jam 6 sore sampai 8 malam. Dan Kontak Indonesia Pop jam 8 malam sampai 10 malam. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
1: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgi Dahlia.
2: Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.

Radio Dahlia YFM untuk besok hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Persib Bandung akan membuka pertandingan Piala Presiden 2026 Grup A menghadapi Arema FC di Stadion

0: segera dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101,5.

0: vivir.
1: Itulah lambang pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Nantikan.

3 tiket, promonya berlaku sampai dengan 12 Juli. Nikmati pertunjukan spesial Thumbelina dan Tinkerbell A Magical Story for Everyone dengan berbagai wahana yang memacu adrenalin. Beli tiketnya sekarang ya, online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique Workplace Indoor.

0: di pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, pas lampu merah Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: dibikin sama Riri ya. Risma Cisarua, Wali Idik juga udah barusan buat Riri sama semua wargi yang lagi panteng KIP. Terus ketemuan juga sama WhatsAppnya wargi. Mama Aji, Wali juga udah ya. Ibu Cucu, ini Neng Riri, ini sarung Mama Cucu Dayeh Kolot ya. Riri, bukan Ririn, gak pakai N. Terus ketemuan lagi sama siapa ini ya? Sebentar. Abai Bekasi juga Samson Kenangan Terindah udah Riri goyangin. Ada lagi siapa ya? Asap di Soreang, langgamnya digoyangin buat si dia aja yang jauh di sana. Terima kasih Riri, sama-sama. Emang sejauhnya segimana sih? Sejauh Mekah atau Madinah enggak nih wargi Delia semua? Tapi kalau ngomongin tanah suci nih ya, kabar gembira nih buat warga Jawa Barat karena Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar dengan kuota hanya 400 jamaah dalam satu pesawat. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah. Free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasre raudoh, dan free albaik dengan Gina Safety Travel. Pastinya menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif, dan dapat diskon 4 juta loh, kuotanya terbatas ya. Jadi langsung aja hubungi Gina Safety Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, teleponnya 522-9805 atau 520-5991. Wargi bisa datang juga ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau di agen-agen Gina Safety terdekat ya. Wujudkan efek ke tanah suci bersama Gina Safety. Kita angkat lagi teleponnya, ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Bayati, Kak Riri.
0: Bayati pengen digoyangin langgam apa?
1: Pengen digoyangin langgam rindu dari Agnesmo, Kak.
0: Boleh digocin?
1: Digocin buat Kak Riri cantik sama pipi aja, Kak.
0: Terima kasih. Sama-sama, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, bro. Aduh, gue ya.

0: kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Coco.

0: Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin.
5: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
4: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Adikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh.
4: Sehat sembuh itu obat itu satu bom.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
0: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
7: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: hati.
1: Suka jadi pengen cepat buru-buru pulang ya kalau denger lengah mini wargi ya. Tapi sebelum pulang jangan lupa mampir dulu ke CBR Retail nih, karena siapa tahu stok apa sebulat wargi di rumah buat si kecil atau cotton buds nih sudah mulai menipis. Tinggal belanja lagi aja di CBR Retail, soalnya di CBR Retail nih ada kapas bulat merek Ambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton buds harmoni dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Terus kalau wargi beli cotton buds harmoninya sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pin set dan wadah cotton buds. Jadi tunggu apa lagi? Pilih aja CBR Retailnya nih, ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bihul 38, Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir on airnya, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Aswin di Garung.
1: Kelanggamnya apa?
2: Pengen Ungu, Krisi, Cinta Yang Lain.
1: Cinta Yang Lain di Gocin buat siapa?
2: Buat Mang Duye, we, di Rawabobo.
1: Ucapannya apa?
2: Ah, gak ada deh, gak ada ucapan.
1: Gak ada, ya udah makasih teleponnya Panteng Radio.
2: Panteng Radio, bunga, gugu, kumila.
1: Makasih banyak juga yang udah WhatsApp malam hari ini. Kita absen dulu tes Hanti di Kopo. Ada Saipudin di Soreang ya. Bu Ani di Sukajadi yang selalu panteng. Ali di Cibere Mahmud juga gocinya buat Nia Puji. Sama buat semua wargi gocin buat anak istri tersayang aja. Kang Suwana Permata Biru. Mangolah Sisa Guling, makasih ya. Ada juga Aris Empah di Jamika. Erni Rahma Bayongbong Garut ya. Langgami juga buat Riri, langgami besok ya. Terus juga Bapak Amas Wijaya, makasih banyak. Ibu Cendani di Cimahi. Dadang Garut, Agan Kopo Bihbul, Acep Bungsu, terus juga Arifin. Ada Boyka Cup-Cup pakai muah enggak? Di Cimahi. Diki Binong, Mama Piandi, makasih banyak loh. Amar Permata Biru juga ya. Berungah.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Terima kasih banyak ya. Besok lanjut lagi Panteng KIP-nya Wargi. Sekarang Rinya pamit dulu ya, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go, goyang.

asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara wargi Dahlia. Juaranya bikin Bandung? Go, go, go, goyang. Hai, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini wargi Dahlia. Rabu, hari yang ke-8 di bulan Juli 2026. Kembali Mandi Madu Dahlia hadir bareng Andri Vivi, bareng OPP Denny. Sampai jam 12 malam nanti ya. Ditunggu sayang, goyangannya di 0811-222-1015. Juga nanti di 73028 dan 73117-10-nya. Kita jadikan satu semua cinta dan sayang malam hari ini di cuaca Bandung yang cukup dingin. Prung agok ya.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang. Goyang.

Terima kasih ya buat yang sudah absen malam hari ini. Vivi absen dulu ya warga Dahlia ya. Terima kasih juga buat yang sudah hadir di TikToknya Dahlia. Makasih, selamat malam ya buat Zakaria. Halo Deden. Buat Oval Adnani, welcome. Terima kasih di follow dulu TikToknya Dahlia sayang ya. Ada Mama Feby, selamat malam Mama Feby yang ada di Sadu Kaler Soreang. Dingin bikin lapar, iya ya kalau dingin kok lapar mulu ya, pengennya ngemil aja ya. Iya deh, selamat ngemil aja Mama Feby, enaknya anget-anget ya, minum skoteng, roti bakar, mie instan yang panas, asik banget. Harus Cika Janggarut gimana Najma? Dingin gak di sana? Lamongan juga gimana kabar cuaca nih induk lele ya? Jaja di Permata Biru, terima kasih banget. Diki di Binong, makasih saat malam ya Diki ya. Bisik-bisikin nanti tungguin ya. Oh, apalagi Ciwide dingin banget ya. Dingin banget, pengen dipegangin tangan. Tangan apa tangan yang dipegangin? Hayo. Soreang kok Sorakan? Malam ya Kang Roy, Panyirapan di Soreang. Makasih banget sudah hadir malam hari ini ya. Ari Wongso, ih mantep banget. Minumnya kopi panas tapi agak pahit ya. Terus makannya singkong rebus atau enggak singkong goreng panas. Asik, mantep tuh. Hasan di Majalaya, terima kasih selamat malam ya. Buat Siti Azizah dari Malaysia hadir. Selamat malam Teteh Siti, apa kabar Malaysia? Musim apa di sana sayang? Hai Zakaria Batu Jajar, terima kasih selamat malam ya. Mama Arul di Pusdai juga terima kasih. Di lingkatnya boleh tungguin nanti ya. Deden Cipteng, terima kasih. Selamat malam, jangan hianati aku. Eko Kurniawan pengen yang boleh yang Cisar. Niup naon atau didinya teh jelek gulam gelom wae tepat rugu. Ah meni naon di raos atau aja. Terima kasih buat Nahlo. Ini gak ada namanya, ah males aku bacanya. Ada Ati Batu Lawang Ciude juga terima kasih.

Buat Jenry, makasih banget Jenry ya yang ada di Cibiru. Langsung apa nih Jenry nih? Siang dan malam. Siang dan malam, janda dan duda, gadis dan jejaka, apalagi ya, hitam dan putih. Makasih udah yang nge-give, makasih banget. Kang Denny Rijal, terima kasih dicaringin ya, harus ke aku metong. Ya harus kalau memang sudah waktu nama, atuh Kang Denny. Kang Dadang Garut juga, ah bosan ah langamnya yang itu-itu aja tuh. Aman Abadi di Jatinangor waktu ku kecil. Emang Kang Aman, Kang Aman Abadi sempat kecil dulu ya, apa udah langsung gede sih? Mas Bro, selamat malam Mas Bro, selimut biru enak. Enak banget ya malam hari ini selimutan ya. Selimutannya berdua apa sendiri nih? Berdua dong kalau sudah punya pasangan yang sama. Kang Jecet Pasko, Yus, terima kasih. Welcome. Kang Suhana, Kang Tatang Suherman juga, selamat malam semuanya ya. Sia-sia, ah mengharapkan cinta kamu mah, perung ah goyang.

0: Mantan di hatimu Sungai Dangdut. Masih bersama Andri V.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu dari bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya?
1: Terus sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya? Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tenggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tenggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletot tersu ayah. Nangga kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleset Alpha Propolis, margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tersu damang, situ kantun jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
7: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
7: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
7: Adik kandung namanya Sahidin.
2: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
7: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
7: Adik ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh.
7: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih sehat.
7: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

Bandung goyang sing asik. Wargi Delia ringatkan ya buat wargi nih, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bags, langsung aja wargi belinya ke CB Retail. Soalnya di CB Retail ada kapas bulat Cambium yang terbuat tentunya dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget ini wargi Delia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga nih wargi cotton bags Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli cotton buds Harmony, sekarang di CB Retail wargi bisa dapat hadiah pin set dan wadah cotton buds-nya. Beli aja langsung ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bigul 3.

keluarga Delia, pengen ngajak anak-anak liburan, mumpung lagi liburan kemana, gak usah bingung, gak usah keluar kota Bandung, cukup di Bandung aja dengan budget yang lumayan murah, warga Delia, tapi memuaskan dan berkesan. Nah, saatnya ajak anak-anak dan keluarga wargi untuk berlibur di Trans Studio Bandung. Nikmati promo school day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy, cuma Rp478.000 aja untuk 3 tiket warga Delia. Tapi ingat, promo ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 ya. Nikmatin warga Delia pertunjukan spesial Thumbelina dan Tinkerbell dengan temanya A Magical Story for Everyone dan berbagai wahana yang memacu adrenalin lainnya. Untuk pembelian tiket langsung aja warga Delia sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Jadi langsung aja bawa warga Delia ya ke TSB. Oke ya. Sayang-sayang aku masih dengerin Mandi Madu kan. Yo, selamat malam buat yang ada di TikToknya Delia. Ada Maharani, Waalaikumsalam Subang. Halo buat Yayat Nurhayati Uber, selamat malam.

0: Kode. Masih bersama Andre V.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sapasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Si konseling lucah kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras, si konseling alalana, dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: yeah.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
5: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami.
4: 10 tahunan.
5: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
5: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
4: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Tahu nggak sih wargi Dahlia, terutama buat wargi yang masih punya anak kecil ya? Balita lah minimal. Nah, wargi Dahlia, pernah nggak wargi Dahlia, putra-putri wargi ngalamin yang namanya kejang? Penyebab utama anak kejang umumnya adalah kejang demam atau step akibat lonjakan suhu tubuh drastis tentunya di atas 38 derajat Celcius karena infeksi virus atau bakteri wargi Dahlia. Kejang tanpa demam juga bisa terjadi akibat epilepsi, gangguan elektrolit, terus kadar gula darah rendah atau hipoglikemia, cedera kepala atau infeksi serius seperti meningitis. Nah, wargi Dahlia, penyebab kejang pada anak juga dapat dibagi menjadi dua kondisi utama, yaitu pertama kejang disertai demam atau kejang demam atau step ya. Ini adalah jenis kejang yang paling umum dialami anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Penyebabnya macam-macam wargi Dahlia, karena infeksi bakteri atau virus, terus reaksi imunisasi, juga faktor genetik. Sementara untuk kejang tanpa demam, nah kejang yang terjadi saat suhu tubuh normal biasanya berkaitan dengan masalah neurologis atau gangguan kesehatan seperti epilepsi atau infeksi otak atau juga gangguan metabolik juga trauma di kepala. Terus gimana dong cara ngatasinya? Biasanya wargi Dahlia ya, kalau orang tua zaman dulu mengatasi anak kejang, selain mereka panik, suka memasukkan benda seperti sendok ke dalam mulutnya. Ternyata itu salah wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia, saat anak kejang pastikan wargi tetap tenang dan lakukan langkah-langkah seperti ini nih. Baringkan anak di permukaan yang datar ya wargi Dahlia ya. Dan miringkan kepalanya agar ia tidak tersedak ludah atau muntahan. Yang kedua, jangan menahan gerakan kejang anak atau memasukkan benda apapun termasuk sendok atau obat ke dalam mulutnya. Longgarkan pakaian di area leher dan lepaskan benda keras di sekitarnya wargi Dahlia. Dan yang terakhir, wargi harus ingat dicatat lebih bagus berapa lama kejang berlangsung itu. Nah wargi Dahlia, segera saja bawa ke IGD atau fasilitas medis terdekat jika anak wargi kejang berlangsung lebih dari 5 menit. Karena anak mengalami kesulitan bernafas atau kejang berulang lebih dari 1 kali dalam sehari, jadi secepatnya jangan dibiarkan begitu saja ya. Dan jangan menganggap kejang ini adalah suatu penyakit yang biasa. Karena kalau tidak ditindaklanjutin, itu akan berdampak kurang bagus kepada kesehatannya ya.

0: Dengar ya enak-enak lagu di hati atau Quran buat tunggu ya.
1: Terima kasih Teh Santi yang ada di Kopo. Mandi madu dulu, selamat malam.
2: Selamat malam Cece.
1: Hai malam, kemana aja?
2: Ada Teh.
1: Aduh, meni udah lama Cece, ya. Cece. Udah lama gak ketemu, kelihatannya udah kayak pensil aja langsung kurus nih Kang Genta. Sehat ya, digoyang sayang dulu. Ah, digoyang sayang.
2: Basah. Seluruh tubuh. Ah, mandi madu. Mantap ya, tim sini langgut strung. Ah, gugu ya.
1: Asik. Kemana aja Rekang Genta?
2: Tapi aku teh meni sekarang mau di pabrik.
1: Oh, jadi pulangnya emang jam berapa kalau kerja?
2: Tadi jam 8. Kadang lembur wae teh.
1: Iya dong, mumpung masih muda harus ya. Ada digas wargi Dahlia ya.
2: Iya gaspol ya.
1: Iya dong, harus digaspol ya. Pokoknya nama yang penting mah sehat ya. Heeh, ya. Benar. Soal digoyang buat siapa Kang Genta?
2: Buat tetenya, sampai tuntas.
1: Yo.
2: Sama Dede tuh mama sehat ya Teh.
1: Iya, amin.
2: Barusan Teh Santi Kopo, Moro Tresna, Wauji, Isari Ibon, Agus Ibon, Memaika, Elise dan Peta, Pakang Dedi, Teli Padalarang, Moro Tresno, Bineka Bojong Kacor, Bu Arpan, Teh Ani Suka Jadi, Bulia Suka Jadi, Erni Katapang,
1: okay.
2: Bulia Katapang. Pokoknya wargi datur cintanya.
1: Siap, Gocin. Lopo
2: doain juga. Gocin buat Cici aja, saya selalu
1: sama Cici ya. Panteng radio.
2: Panteng gak ada kena-kena ada. Perungah gugu ya.
1: Makasih buat Kang Genta. Masih di Mandi Madu Dahlia wargi. Jangan mana-mana, pantangin terus bareng Andri Vivi juga OPP Denny sampai jam 12 malam nanti ya. Buat Sugik yang lagi jualan bakso bakwan yang di Blok Ager dari Andri nih katanya selamat malam ya. Ya terima kasih buat Yeye, Nurhayati, Mangga, Wilujeng Istirahat ya. Jiwas juga yang ada di Blong Jalan Yakub, makasih banget, selamat malam.

Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Persib Bandung akan membuka pertandingan Piala Presiden 2026 Grup A menghadapi Arema FC di Stadion

0: dapat segera dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang. Dahlia, goyang.

Asik. Bagian kedua Mandi Madu masih Andri Vivi temanin wargi bareng OPP Denny sampai jam 12 malam nanti wargi Delia untuk Rabu sekarang hari yang ke-8 di bulan Juni 2026 ya. Siang dan malam satu langgam disuka sama Jenry di Cibiru. Malam hari ini digoyangnya buat Evo, The Chow, Teyati, Kang Deddy Cicalengka, Jajat Pasco, buat Ismet, Uya Gatsu, Iso, Omi Lila, Ratu Onde, gocinnya buat Kanya aja. Asik, terima kasih buat Mama Arul juga ya yang ada di Pusdai. Makasih banget pelanggamnya digoyangnya. Oh pengen didengar saya buat Nenek Putri Sade.

Tas, terima kasih. Ati, sorry langgamnya malam ini dukung aja ya Ati ya. Kang Tatang, salam kastanyo. Digoyangnya buat siapa ini teh? Buat Jendri, Nenek Putri, Arnold, buat Teh Aisugi, buat Teh Ati, buat Bunda Yangse, Omi Lila, Teh Isar, Umi Yumna, Kang Genta, Danu, Teh

makasih banget ya Kang Aman Abadi tadi udah waktu kecilnya digoyangin Bos Morgi Delia. Gojen buat Teh Andri. Amin, terima kasih doanya ya. Hai Mas Bro Ciamplas Maroko, terima kasih. Selamat birunya tungguin ya buat istri dan anak-anak sehat selalu. Ahmad Azwar di Warung Doyong dan semua Morgi Delia aja. Jajat Pasco, terima kasih lagi pantengin. Ius juga malam hari ini buat Mas JEH, Teh Eli, Ibu Arpan.

datang juga yang ada di Cisaranten, aku tak berarti bagimu nya. Udah di list tungguin ya, buat Mama Ika, buat Teh Isar, Teh Elis, buat Aji, Mama Aji, Ratna, Kopo, buat Mang Edit Suhana, Cipteng, Kang Deden Cipteng, Black Kopis, Hasan Majalaya, Lukman Baros, semua wargi Dahlia aja. Terima kasih, Bunda Yangse, kemana aja Bunda di Arca Manik, Bunda sehat? Aduh, selamat istirahat Bunda ya, mudah-mudahan selalu sehat, ini kangen Bunda ya. Makasih buat Ibu Memes di Gatsu juga ya, baru bangun ya. Buat Baji Eha, Ibu Arpan, Ibu Endang, Nenek Putri, Pak Dirmansa, Agus Cibo. Terus buat Teh Mimin Donat, RT3 Kum, semuanya yang lagi dengerin malam hari ini ya. Oleh di Cikiru Sukamulya, selamat malam. Buat Cin Besmo Wargi Dahlia aja. Mama Ika juga terima kasih banget ya. Langgamnya Besmo aja Wargi Dahlia ya. Gocinnya buat yang lagi tugas aja. Langgamnya ikutan. Makasih Mama Ika. Pokoknya buat yang ada di Wargi Dahlia tercinta dari Mama Ika. Semuanya banyak banget ini ya.

0: alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya udah jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadi
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

lagi untuk membersihkan area sensitif si kecil dan tentunya cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi ini kalau wargi ya, beli cotton buds harmoni sekarang di CB Retail, wargi udah bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja wargi dari langsung ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibo 38, Ahmad Yani 158, dan di Janbabatu 1515.

0: Mansa Ismet, Mas Tanto, Gocine Botan di Haja. Terima kasih. Terima kasih Sulam Setiawan juga yang ada di Lembang. Terima kasih. Teh Ayi Hakim di Cikajang Garut. Tungguin langgamnya ya buat Teh Andri aja. Makasih ya Mama Feby juga, makasih banget ya. Kita terima telepon dulu Argi Dahlia ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Mm-hmm. Dahlia asik atuh, go go goyang.
0: Yo, digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: sampean diberinya dan rumah gogo ya.
1: Asik Mang Nana, Setia Budi. Digoyang ya. Mang Nana buat siapa Mang Nana?
0: Digoyang Mang Ot TV. Supaya enggak terlalu banyak rezekinya.
1: Amin. Terus
0: Lila Umiona nenek Ica buar pan nenek Putri sang Kang Yusna Teli pada larang Maji EHA.

0: Masih mau digoyang sayang? Bener. Pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur nggak cecek karena dada si jelek.
2: Ragu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mengukur di radio Dahlia FM Bandung

0: Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bonus. Keluhan penyebab lawan lain, Bu.
3: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, Bu.
3: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naun, Bu.
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karawasna?
3: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, Bu?
3: Lebih hiji,
2: alhamdulillah.
3: Kedua sarang badai ayana.
2: Lebih hiji, alhamdulillah. Terus karaus sasiatnya punya.
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, danten 18 tetes. Kasadaya nung gaduh panyawat seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

105 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Simpan saja wargi Dahlia sisa-sisa cinta terhadap orang yang kita cintai ya. Kenapa wargi Dahlia? Karena perasaan cinta kepada orang lain seringkali muncul sebagai sinyal adanya kebutuhan emosional atau mungkin fisik yang tidak terpenuhi dalam pernikahan utama. Waduh, ini sangat penting banget wargi Dahlia untuk melihat ke dalam diri kita sendiri ya. Apa sih masalah yang mendasar sehingga kita bisa mencintai milik orang lain? Gitu dong, harus introspeksi diri dulu ya. Terus apakah ini hanya pelarian? Karena mungkin wargi semua ada timbul kebosanan dalam rutinitas rumah tangga. Jangan asal sayang, asal cinta aja ya. Langsung aja meninggalkan yang lama. Aduh, apalagi yang baru ini sudah milik orang lain. Tahan wargi Dahlia ya. Jangan kan disimpan sisa cinta itu. Harusnya diabaikan aja. Bener gak Abah Iwan? Abah Iwan Mozzarella, selamat malam di Cibaduyut. Kemana aja nih Abah Iwan? Pak Iwan Dewani juga selamat malam. Salam buat Ambu Kiki ya. Hai, terima kasih buat Kak Agus Ketbon. Kenapa baru muncul? Oh, baru datang ke rumah. Aduh, mantep banget dinding kacanya. Ih, kayaknya pengalaman ya Kak Agus ya. Ah, Menisa Koran, kirim-kirimnya. Langgamnya buat Kang Iwan Cibay, Abah Iwan. Cana. Terus juga buat Kang Epul, Kang JJ, buat Ozan. Buat Deden Cipteng, buat Aman Abadi, Ratu Onde Umidila Aisugi. Buat Imas Simohai, Kang Danu Yati Jamu. Gocinnya tentunya buat Andri aja. Makasih ya buat Kak Agus Ketbon. Oh ini ya Ambu Kiki ya. Aduh Ambu, selamat malam Ambu Kiki ya. Abah Iwan Dewani selamat malam. Dari Apple gocin buat pada mal konveksi The Four aja. Tong hilap ngopi di Sangguan. Hey!

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Keluarga Dahlia, saatnya Andri pamit di mandi madu malam hari ini. Terima kasih ya buat tulis semua yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Mohon maaf kalau ada langgam yang sempat diputerin. Dan mohon maaf juga ya kalau ada salah-salah kata dari Andri untuk keluarga semua. Makasih pokoknya semuanya ya. Besok kita ketemu lagi dari jam 10-nya sampai jam 12 malam. Abis ini, buat yang belum kenyang pengen dengerin langgam-langgam dangdut, yang pasti ada begadang bareng Ranti sampai jam 3 pagi nanti ya. Buat Bu Ani, terima kasih yang ada di Sukajadi ya, udah hadir. Buat Ibu Cendani juga yang ada di Cimahi ya, makasih banget absennya. Andri pamit ya wargi Dahlia ya. Langgam terakhir dari Andri untuk wargi semua, aku tak berarti bagimu. Wargi Dahlia, yang jelas Maya lebih baik belajar mencintai orang yang sudah jelas mencintai kita. Benar gak sih? Daripada menaruh harapan pada orang yang tidak mencintai kita.

0: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Selamat malam wargi Dahlia, udah jam 12 malam lagi. Udah waktunya Ranti untuk nemenin wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti, nemenin sama langgam dangdut paling asik. Biar makin semangat malam hari ini di Begadang Dahlia. Prung, goyang.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

jumpa lagi malam hari ini sama Ranti ya. Aku sudah makin semangat untuk menemani warga Dahlia malam hari ini. Begitupun sebaliknya, semoga warga Dahlia juga semangat ditemenin sama Ranti malam hari ini warga Dahlia ya. Tapi ini teh warga Dahlia kerasa gak sih? Kan sekarang tuh kita tuh udah memasuki musim kemarau. Memasuki musim kemarau. Tapi asa makin penting teh makin tiris gitunya warga Dahlia ya. Apakah memang seperti itu warga Dahlia? Apakah kerasa atau memang Ranti aja ini teh yang masih rada insek-insek kan? Jadi kena angin aja sedikit juga rasanya udah menggigil gitu warga Dahlia. Tapi kalau misalnya warga Dahlia juga merasakan hal yang sama, ya berarti memang kerusum nah warga Dahlia. Bukan hanya fisik kita saja yang harus dijaga warga Dahlia, tapi nih persediaan air warga Dahlia juga harus dijaga warga Dahlia. Kenapa cenah teh Ranti? Kenapa ini teh ada apa? Soalnya ini ada beberapa kawasan warga Dahlia yang menjadi zona merah karhutla di Bandung. Karhutla teh naon? Cenah karhutla itu teh singkatan dari kebakaran hutan dan lahan warga Dahlia. Iya, soalnya kita teh sudah memasuki musim kemarau, bahkan sampai ada zona merahnya warga Dahlia. Jadi ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung memetakan sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan guna menghadapi kemarau panjang di tahun 2026 ini warga Dahlia. Di wilayah perbukitan dan pegunungan menjadi fokus utama pengawasan karena memiliki potensi kerawanan yang tinggi warga Dahlia. Cenah di mana aja teh Ranti? Berdasarkan catatan riwayat kejadiannya, terdapat 5 kecamatan yang masuk dalam zona merah karhutla. Coba didengarkan dengan baik-baik warga Dahlia. Bisi ya wilayah kamu yang masuk ini teh warga Dahlia. Nah, titik-titik tersebut meliputi Gunung Anjing di kawasan Kecamatan Arjasari, Gunung Wayang di Kecamatan Pangalengan, serta kawasan Kawah Putih di Kecamatan Ranca Bali. Selain itu, kerawanan juga terdeteksi di Desa Cilame, Sukamulya, dan Buni Nagara yang berada di wilayah Kecamatan Kuta Waringin warga Dahlia. Nah, warga Dahlia ada enggak yang rumahnya daerah-daerah situ warga Dahlia? Hati-hati, itu masuk ke zona merah kebakaran hutan dan lahan di memasuki musim kemarau panjang 2026 ini warga Dahlia. Jadi udah pasti juga ya, air-air ini juga harus apa cenanya warga Dahlia teh, jangan sampai berlebihan gitu ya dalam penggunaan air juga nih warga Dahlia di rumah-rumah kade besti. Bahkan BPBD sendiri merujuk pada informasi BMKG yang memprediksi sekitar 90% wilayah Jawa Barat akan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus nanti warga Dahlia. Nah, kondisi tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan rata-rata normal warga Dahlia. Dinas pemadam kebakaran juga turut memperkuat kesiapsiagaannya nih, terutama di area pegunungan yang mulai mengering warga Dahlia. Ya kan ya, kalau misalnya sudah agak-agak wah. Sekarang ya mat, mulai ada

Wargi Dahlia. Oke, kalau begitu hati-hati selalu juga buat Wargi Dahlia yang ada di titik-titik zona-zona merah ini, Wargi Dahlia. Dijaga juga itu ya, kalau kamu yang biasanya pakai airnya di keran gitu di WC rumahnya. Sekarang mah mendingan sering-sering aja menampung air, Wargi Dahlia ya. Dah, siapa tahu, kita mah gak pernah tahu ujung-ujung kayak airnya juga bekering abis-abis gitu, Wargi Dahlia. Jol heset cai. Jadi kita punya air lagi begitu, Wargi Dahlia, karena sudah menampung air ya. Sekarang Ranti juga mau ngajakin Wargi Dahlia untuk request langgam Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Langsung aja digas sayang. Request langgamnya Ranti tunggu. Salam-salamnya juga Ranti tunggu. Pokoknya mah semua yang berkaitan dengan chat dari Wargi Dahlia Ranti tunggu. Teleponnya pastinya Ranti tungguin di 73028 dan di 73117710. Tapi seperti biasa melihat dari kemarin WhatsApp-nya rada susah.

tubrukan wargi Dahlia. Solusi tercepatnya adalah telepon rantinya via seluler. Lamun cek nenek putri macenanya via HP cinit-nit cena biar lebih cepat terangkatnya. Begitu wargi Dahlia. Nanti mau ucapin selamat malam juga buat wargi Dahlia yang lagi pada ngaronda, yang lagi pada ngelembur, yang lagi pada begadang. Pokoknya mah semangat terus wargi Dahlia malam hari ini. Jangan lupa kamu pakai jaket ya, biar kamu tidak masuk angin, biar tidak kebulusan sayang. Kalau matanya udah 5 watt jangan lupa dikopian, biar makin semangat juga. Aduh, digoyangin aja dengan langgam spesialnya wargi Dahlia. Ada new sister yang bakal menggoyang wargi Dahlia malam hari ini dengan langgam semua jadi satu ya. Kang aman abadi, sehat kang aman. Dari kawasan Jatinangor sudah hadir. Langgamnya pengen kicau mania. Cara digoyangnya buat semuanya wargi Dahlia, digocinya buat Heranti. Semoga sehat selalu, tambah banyak jobnya dan juga rezekinya. Amin. Doa yang sama juga buat kang aman abadi. Digoyang dulu sayang. Rungah. Go go go.

0: Masih bareng sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia, Wargi Dahlia. Duh, udah ada langgamnya dua anggrek dengan goyang nasi Padang. Mau digoyang dulu apa makan dulu sayang? Atau mau sambil makan sambil goyang aja cenah malam hari ini boleh. Biasanya mah orang Cibaduyut ya reng-rengannya Abah Iwan yang jam-jam segini lagi jam-jamnya makan malam ini teh. Jam segini lagi makan malam, dilanjut lagi nanti makan lagi pagi-paginya makan lagi. Tuh sanggup. Mbak Yati, apakah dirimu sudah pulang malam hari ini Mbak Yati? Ataukah masih di sana dengan para berondong-berondong manis manja sipit-sipit itu? Pengen deh ke sana sebenarnya mah, cuman dah aku teh sian di jalan nak. Sian ayo nyulik, can ayo nganter, iya teh beli badai ayo nganter, mangganya. Ada Ibu Cendani juga sudah hadir di gelaran Begadang Dahlia dari kawasan Cimahi. Cimahi, ayat Cimahi. Aduh, ini resep dengan seperangkat meni resepnya dengan berbagai emotikonnya yang sangat gonzreng ya. Ibu Cendani sehat-sehat Ibu, amin. Udah waktunya untuk kita angkat telepon Wargi Dahlia Mangga. Yang pengen telepon Ranti dicoba sekarang, telepon Rantinya di 73028 atau di 73117710. Mau lewat WhatsApp juga boleh di 08112221015. Kita coba angkat teleponnya. Halo Begadang Dahlia.
1: Oh, Begadang Dahlia. Asik atuh, peruha, goyang.
0: Jika yang balik, Kang Dani sehat, Kang Doni.
1: Ya, siap.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah lagi kedinginan ini.
0: Lagi kedinginan, tapi udah ada yang menghangatkan kan belum?
1: Ada ini kompor.
0: Ayah kompor, di jaket ente ya tate.
1: Alhamdulillah enggak lagi di...
0: Di mana?
1: Di tempat kerja.
0: Oh, lagi di tempat kerja. Semangat, Besti.
1: Semangat.
0: Seorang tuh, teh.
1: Alhamdulillah, lagi istirahat.
0: Oh, baik, atuh. Eta ayah cenah eta nu ngawagelnya. Seorang tuh, mangga. Siap, kita ngegoga dulu, Kang Doni. Prung. Ya, ya.

0: begadang boleh saja di Radio Dahlia.
1: Asik. Ayo atuh begadang, Besti mau request langgam apa malam hari ini?
0: Request apa?
1: Apa atau mau apa atau
0: gadis cenang? Kalimantan, cenang.
1: Gadis Kalimantan boleh. P apa? Mangga digoyang-goyang.

0: Amin, atur nuhun. Kang Doni sehat selalu juga, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, tunggu aku, goyang.
0: Digoyang balik. Di resepnya mirame. Kita angkat lagi wargi Dahlia. Ada siapa di belakang Kang Doni? Coba. WhatsApp sepertinya malah lagi pada patubruk-tubruk ini teh ya. Coba di line telepon yang seluler. Halo, Begadang Dahlia. Gak balik orang Majalaya sana sih teh.
2: Iya betul.
0: Tesri, sehat Tesri.
2: Alhamdulillah
0: Ranti
2: sehat.
0: Alhamdulillah Ranti sehat. Nujunana nugelis.
2: Atau
0: menjadi bagian tangwe. Alhamdulillah sehat. Ala. Sorangan atau teh Begadang teh atau napi enu ngebaturan?
2: Nyari rawe.
0: Tesian tekeeng.
2: Kita
0: aspat ayat terasi. Aduh, bener resep teman. Bener di sisinya nih, karungan dah wargi dalianya. Ngekokok dulu atuh Tesri ya. Rung ah.
2: Begadang ayo begadang.
0: Azik azik.
2: Begadang di
0: dalian. Begadang boleh saja. Apa malam hari ini?
2: Gatot gagal total.
0: Oh, Gatot gagal total.
2: Iya.
0: Digoyang-goyangi buat siapa langgamnya?
2: Teh
0: Rafi
2: yang cantik ya. Hatur nuhun.
0: Amin.
2: Komen aja buat lagi Dahlia Cenaya.
0: Boleh. Ini Gatot dari Winate Cenaya mau digocin ya buat siapa?
2: Bang
0: tetap dong
2: ya.
0: Oke, atur nuhun cantik. Sehat selalu Teh Sri.
2: Ya.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak lagi Dahlia. Perut aku go-go-go. Goyang.

0: kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah, goya.
2: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur ngejejek karena dada si jelek.
3: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Momen berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Dahlia FM Bandung Goyang. Asik asik.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arah. Seduh! Syukur agak cecek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Masih di kelaran begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Rahlia. Udah ada Kicau Mania, cenanya langgam yang sekarang temenin booming Pilsion. Ini masih banyak yang request, luar biasa, terima kasih buat yang udah request ya. Yang belum kirimin requestan langgamnya masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Wargi Dahlia, besti, purudulkan besti, purudulkan ya, purudulkan mangga dipurudulkan. Hai Taranti, apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Rekang Apple di Cikadu sore yang sudah hadir. Abi rumahnya teh di daerah Buni Nagara, Kecamatan Kutawaringin. Kade Kang Apple ya, kamu harus persiapkan air-air sebanyak-banyaknya, Billy. Engketnya sesah cainya, jadi udah ada itu stok air berlimpah di rumah ya. Namun mandi ya, jangan sampai menghabiskan satu bak mandi ya, secukupnya aja, secukupnya. Billy sesah cair, nanti gue sami ya, Billy. Nah soalnya aku kadang ya Wargi Dahlia, aku padahal ngekosnya di Cihampelas Wargi Dahlia, tapi kadang suka tiba-tiba aja tanpa ada informasi itu keran air suka terhenti mendadak. Aku teh ingin mandi, ingin buang air besar, ingin buang air kecil, sulit. Jadi sekarang mah mau ngisian lagi bak air. Jaga-jaga ini juga, siapa buat aku juga Wargi Dahlia ya. Kita akan ketemuan lagi di line telepon, boleh banget Wargi Dahlia, durasi masih panjang. Yang pengen telepon Ranti yang tadi belum sempat keangkat teleponnya, dicoba lagi telepon Ranti di 73028 atau di 73 11 710. Ya mau lewat WhatsApp juga boleh di 0811-222-1015. Kita bakal angkat penelpon terlebih dahulu Wargi Dahlia. Tapi dah, ya ku anggarnya ID WhatsAppnya sok rada hararesa diangkat ting-ting patubruk ting kumaha ini teh. Aku juga bingung ya, dicoba tuh udah tuh bisa diangkat telepon lagi. Ya sudahlah, kita coba angkat di seluler. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, perungah goyang-goyang.
0: Jika yang balik kamu ini lemah lembut kiat senanya. Lelaki dari manakah ini yang lemah lembut menelpon aku jam segini?
1: Dari Lagadar Markasi.
0: Sahaya tengarana teh.
1: Kurang Lagadar neng.
0: Lagadar Marga Asih. Saya itu Kang Epul.
1: Kang Edet Suherman.
0: Oh Kang Edet. Nah Kang Edet, ayra mah meni asa benten suantenannya rada ayah semangatan. Sudah terdengar dengan jelas gitu. Apakah Anda tidak begadang hari ini? Apakah Anda sudah tidak lulungu malam hari ini?
1: Iya, tidak lulungu neng.
0: Oh, berarti kamari-kamari teh kusabab lulungu Wargi Dahlia. Jadi suara nate masih masih kaditu ka dia aya nama geus ngepul itu jiwa ragana. Iya, ada Kang Edet, sehat Kang Edet?
1: Alhamdulillah neng.
0: Alhamdulillah nuju naon atau anu ka asep ti Lagadar teh?
1: Nuju iya we neng ngadepong nungguan neng Ranti.
0: Aduh, teu sanggup. Cen atas ngopi atas.
1: Nggak
0: normal ya, ente biasa, bener. Memasuki hari Kamis mah ditemeninnya sama yang manis-manis dengan segelas teh manis. Aduh. Kita ngegagak dulu hati, mumpung sedang ngepul jiwa ragana. Jarang-jarang prung,
1: Begadang, ayo begadang.
0: Azik.
1: Begadangnya di Dahlia.
0: Begadang boleh saja
1: di Radio Dahlia.
0: Asik. Benar iya mah telulungu Wargi Dahlia. Beda soalnya. Kang Edet pengen request langgam apa malam hari ini Kang Edet?
1: Ini request neng dari Imam Eta Arifin. Jangan tinggalkan aku.
0: Alah. Aiten, geranya kalah sedih request langgam nanya. Ya sudah lah sok, beri goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Neranti di payunya, mudah-mudahan panjang umur, sehat sehat banyak rezekina.
0: Amin.
1: Kange Pak Wawan Ngampra, Pak Dapota Suryadi, Pak Aman Abadi, Teh Tata Tomai Jalkus Depan, Pak Iwan, Pak Jani, Teh Eri Padalarang, Kang Genda, Teh Itar, Pak Gusibo, Pak Hasan, Danu, Deden Citeng, Pak Tatang, Wauti, Kang Suhana, Lukman Pasar Baro, Seng Arnold, Mahaja Lembang, Ndak Gopi, Nari Jalan Peta, Aing Suki, Bunda Imut, Imas Elsa, Mama Haji, Ratna Popo Immanuel, Rini Oti, Mama Ika Cinta Arti, Rintri Aryani, Bayati Jamu, Erni Katapang, Bulia Katapang, Mama Lilis Widay, Bunda Linda Siwidey, Bumpo Situ Patengang, Ratu Onde, Bu Enjoy, Pandang Saya, Santi Popo, Bu Memes, Teh Nenok, Sarang Kang Dudu, Nuayadi, Gigiran Bumi, ini tetap manteng terus.
0: Oke, ada lagi?
1: Atas enaknya.
0: Atas wae mangga, atuh ayo digocin buat siapa?
1: Gocin kagengan yang ngeri, neng ranti.
0: Anggar, dah eta banyak. Aduh, tersanggup, Gusti. Amin. Hatur nuhun Kang Edet. Iya, aku mau. Aku mau ngambek dulu seutik. Ah. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia. Bro, go ya, men.
0: Dego yang balik. Anggernya terdapat caletot. Tentu sanggup. Baiklah, kita angkat-angkat lagi warga Dahlia teleponnya. Di belakang Kang Edet ada siapa lagi ini ya? Halo, Begadang Dahlia. Jika yang baik, ini Nenek Putri.
2: Iya.
0: Nenek sehat, Nenek. Hah?
2: Kenapa susah?
0: Aku juga gak tahu, ini teh susah, aku juga mengangkatnya. Aduh. Jadi lebih baik dan lebih gampang, mending di sini aja di seluler ya. Oh benar. Nenek nuju naon, Nenek?
2: Siap.
0: Hah? Nuju naon?
2: Sahur.
0: Nuju sahur. Menirasap, nuju sahur. Jadi ya sahur. Nenek, kita ngekoko dulu, Nenek. Pro.

0: Putri.
1: Tarmonitor.
0: Tarmonitor? Mangga. Mari goyang. Goyang buat siapa? Amin.
1: Sayang lebih baik banyak sedikitnya.
0: Amin.
1: Mila, Mila masuk.
0: Mila belum masuk.

0: Atas. Siap, gocin, gocin. Amin. Hatur nuhun Nenek Putri, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng kali ya. Enak radangnya kali ya, pun agu-gu-gu ya.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Zik Azik. Julie di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go go go go goyang. Masih barengan sama Ranti wargi Dahlia di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuhnya. Dan sekarang udah waktunya lagi untuk Rantinya mengangkat telepon dari wargi Dahlia. Boleh pisan dicoba Besti. Telepon lagi Rantinya yang tadi belum sempat keangkat di interval pertama, sekarang Ranti angkatin di interval kedua ya, di 73028 atau di 73117710. Mau lewat WhatsAppnya boleh di 08112221015. Kita bakal angkat, ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh pong aku, goyang.
0: Goyang balik dong. Kang Ian yang dari kemarin sudah berusaha menelpon tapi belum keangkat-angkat.
1: Iya, akhirnya 200.
0: Kang Ian gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah jauh lebih baik. Nuju naon, Kang Ian sedang apa?
1: Anu, nuju ini telepon Kak Ranti.
0: Iya juga sih ya. Benar juga sih ya, maksudnya sambil apa ya Kang Ian ya?
1: Ini sambil istirahat.
0: Sambil istirahat. Oke deh, siap. Kalau begitu kita ngegogo dulu Kang Ian. Prung.
1: Iya.

0: Ismet, Pak Germansyah, Danu, terus Teh Heli, Teh Nova, Kang Deddy, siapa lagi ya? Ya sepertinya buat semuanya aja yang masih pantun dari Lia.
1: Boleh dong.
0: Semoga selalu setia terus gajinya. Buat Kak Ranti aja yang selalu ceria, sehat,

0: Bang Dahlia. Digoyang balik, selamat malam.
1: Selamat malam menuju subuh, Mep.
0: Hai, ceria anak gadis.
1: Anak gadis, Mep.
0: Anak gadis.
1: Baru masuk.
0: Kemana wae atuh kamu, iya?
1: Nyasar aku, Mep.
0: Nyasar kemana?
1: KUA.
0: Jung saha cenah teh jeung saha?
1: Jeung nu baru.
0: Alah. Nah yang nalipuknya warga Dalianya yang gitu hayang
1: orang Lembang lah.
0: Hah? Yang orang Lembang?
1: Orang Lembang.
0: Eh naon cenah ka orang Lembang ieu?
1: Ngurus sapi di ngebon.
0: Oh, teu sanggup.
1: Kan sia berani datang ka kuat loba ieu.
0: Oh, bener. Teu salah sih. Teu salah. Kayaknya nanti aku carikan untuk dirimu ya orang-orang Lembang. Cikole,
1: lihat orang Cikole oke.
0: Nih, hayangnya sih, mainnya warga Dalianya.
1: Ya, Cikole sanggup. Makan caran.
0: Asli nih tatinya?
1: Asli ya, cuma boleh cik bidang.
0: Alah, tersanggup. Ya, kamunya menil lobak hayang, cenah daripada kamu.
1: Wajar, aku mah ada cowok tuh.
0: Kaceplosan, ya guys, daripada kaceplosan mending ayo namang nyanyi heula, ngagogoh heula, prung.

0: dan madu.
1: Garam dan madu teh ini teh masih belum apa namanya, masih belum dirubah. Hanya garam bisa ke playnya cuma 18 detik, yang lain atuh.
0: Mau lagu galau takutnya lagi pucin.
1: Sakitunya si eta. Naon atuh nu lain atuh tong garam dan
0: madu. Tapi kita berawan lah.
1: Cinta berawan.
0: Yang
1: benar. Nu mana yang mana yang tisah?
0: Yang Dwi Sagita.
1: Oke, okay, digoyang-goyang buat siapa?

0: ada lagi?
1: Ada kapel, gelap.
0: Oke, hatur nuhun, gocin, gocin.
1: Gocin nama buat nyebrang tiwe dan buat sendiri aja.
0: Siap, hatur nuhun.
1: Sami-sami, pengnyari kayaknya orang Lembang, Iji.
0: Enggak dialungkan, 10 lah. Sok, pantang ya, radio.
1: Pantang Dahlia, enak kena pantang dalam kuku.

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya? Iya. Tetes mata. Alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji, habis marib tuh, yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang
1: tesma. Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id
4: 101,5 Dahlia FM.
5: Yang asik-asik tentu

0: sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Sokelat jeuleuk! Konsleng luncat ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si jeuleuk. Yuk!
1: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka tabu opat sore. Mungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu.

0: sanggup. Semoga sehat selalu Kang Ciwan ya. Selamat malam nih Ranti, pengen request langgamnya memeluk angin. Boleh, asal jangan tiba-tiba memeluk yang lain-lain ya. Digayangnya buat Abah Iwan Moza, Kang Arnold, Aki Bear, Mas Tanto, Mas Ion. Buat Teh Eli Padalarang, Umi Lila, Teh Isa, Nenek Putri, Kang Ius, Teh Eli Jalan Peta, Bu Memes, Pak Wawan Ngamprah, Kang Ismet. Gajinya buat yang Ranti, semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Amin, atur nuhun. Ada Kakek Punjangga Agus Cibo juga hadir malam hari ini. Jumpa penyiar idola Cina di Radio Dahlia Juara ya. Terima kasih. Hai Om Agus. Om Agus Nujunan, Om Agus sehat. Semoga sehat selalu ya. Kita angkat dua penelpon dulu wargi Dahlia. Durasi panjang tuh sanggup. Boleh dicoba lagi telepon Ranti di 73028 atau 73 11 710. Di WhatsAppnya boleh dicoba, tapi kalau belum bisa, masih belum bisa terangkat, berarti coba di line telepon ya. Masih belum bisa terangkat soalnya. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh rumah go-go-go. Goyang.
0: Diga yang balik sama orang Raja Wali ini.
1: Ah, campurasun, bungsu.
0: Oh my God, sama orang buah batu.
1: Iya dong, nasi goreng kambing dan siput Kang Ondi.
0: Kang Ondi kemana wae nembean telepon Ranti deui ieu teh.
1: Susah, bekas seret wae.
0: Aduh. Tapi sehat Kang Ondi, sehat.
1: Alhamdulillah, kumaha bungsu sehat.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sudah jauh lebih baik. Kamu nih rindu aku tadi telepon Kang Ondi.
1: Kenali ke buah batu, senata siara.
0: Ayah nunggu nganter tuh, ayah nunggu nganter. Kan Kang Oni tak tahu sendiri ya, aku tuh sudah lama menjomblo. Aduh. Siun, sin ayah nunyulik di jalana. Ah, angkir doinya. Doain aja semoga cepat-cepat ada yang gitu ya.
1: Mudah-mudahan nanti singgung di anu setia.
0: Amin. Tah eta intira mah eta. Kita ngegogo dulu Kang Oni. Prung.

0: banget menira zep asik atau request ranggam.
1: Request lah, dukungnya udah enak-enak lah rangamnya.
0: Ah siap, digoyang, digoyang-goyang buat siapa?

0: Jadi
1: Boti nama kange si bungsu lah. Nuker siaran yang tengah korengnya.
0: Siap atur nak aturuhun, kawan ini sehat selalu ya.
1: Amin amin amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Bali ya, enak-enak langgamnya dan lihat ruah kuku. Goyang.
0: Digoyang balik atuh. Dilanjut pakai L. Ada siapa lagi warga Dahlia? Halo. Begadang Dahlia. Digoyang balik atuh. Aduh, dari buah batu loncat ke sore yang warga Dahlia. Kak Mancu gimana kabarnya, sehat? Aduh, iya maang, terserak wai, geningan kumat sana. Semoga sehat-sehat atuh ya Kang Mansyur ya.
2: Ya, amin.
0: Amin, pengen request langgam, pengen, jangan dulu, ngegokok dulu.

0: Selamat malam dua.
1: Hah?
0: Selamat malam dua.
1: Selamat malam.
0: Kan ada yang dua pasti gitu.
1: Oh, asa-asa rada terjelas gitu suantena.
0: Minyak.
1: Oh, iya makanya aku rada. Hah? Coba.
0: Selamat malam yang dua.
1: Iya boleh. Digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
0: Yang buat tadi kamu di
1: ya? Ah, betul.

0: Kor. Panggilin udah ya. Buat Kang Jati, Kang Kenta, Kang Madun. Hah? Apa di mana udah ya? Buat Lila, Neneng Cepret, Tekita, Arinya, Tendut, Dari yang pada Lara. Arinya, Bang Yati.
1: Ada ya tuh, sedoi.
0: Bang Yati. Ya, dan ya Master, gitunya. Buat Kang Iyu sama Nenek Putrinya gitu. Dikumpulin lah.
1: Dikumpulin boleh mangga mudi. Gocin buat siapa?
0: Gocin lah. Kang Yeti Ranti gitunya. Nukeris tiada banding lah.
1: Alah, udah sanggup.
0: Mugia sih sehat gitu.
1: Amin.
0: Maksudnya sama rantai segala dari yang mungkin
1: amin. Hatur nuhun.
0: Itu pulang nanya.
1: Siap. Hatur nuhun Kang Mansyur, sehat selalu juga Panteng Radio.
0: Panteng kali ya. Yang enak lah jam dada ya. Kung kalung lo ya.
1: Diga yang balik dong Bu Eha. Nuju nuhun Bu Eha sehat. Bu Eha cing sararehatnya sekeluarga. Ini digoyangnya cina buat Kang Genta, Kang Danu, Nenek Putri sama Kang Iusnya. Buat Is Isar, buat Umi Yuno, Umi Lila, Neng Jebret, Lilis Siwidei, Kang Nirmansyah, Makabut, Eyati, Abah Iwan, Teh Erni.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Masih barengan sama Ranti Wargi Dahlia di gelaran Begadang Dahlia yang bakal nemenin Wargi sampai jam 3 subuh nanti dengan langgam-langgam dangdut. Mama Ika, kumaha kabar Mama Ika, sehat? Semoga sehat selalu Mama Ika ya, amin. Teh Eli pada larang cina nuhun langgamna nembes piring berdoa samangsulna atuh. Atur nuhun juga buat Teh Eli pada larang yang sudah selalu panteng di gangnya buat Teh Ranti, Teh Yati, terus buat Teh Isar, Teh Sugi, Nenek Putri, Kang Ios, Mas Ion, buat Kang Genta, Kang Kibar, Kang Lukman, Pas Pak Wawan Ngamprah, Mang Nenas Tia Budi, Umirila, Mas Tanto, Kang Arat, Abah Iwan, Kang Ede, Teh Nova, Bu Arpan, Bunda Yangse, Bunda Lisna, Rato Onde, Kang Nendi, buat Teh Ratna, dan juga yang belum dikumin aja buat semuanya. Siapa turun Teh Eli ya? Seperti biasa kalau udah ngedengar suara-suara terompet seperti ini, terompet-terompet pemanggil untuk telepon Wargi Dahlia, boleh banget. Di 73028 atau di 731170 Wargi Dahlia. Kita bakal angkat telepon dulu, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Gusti.
0: Digoyang balik, ala ada manusia ini. Halo cantik, kumaha kabarnya cantik, sehat?
1: Biasa, baru bangun. Kita nak ayah nu milu bangun.
0: Ayah nu milu bangun, apa yang baru bangun?
1: Kita milu bangun.
0: Aw.
1: Tidur sendiri, bangun berdua.
0: Ah, mana sararian besti, ah tersanggup.
1: Sama lah tuh sararian.
0: Hei, Kang Danu.
1: Iya, cantik.
0: Kamu sendirian aja?
1: Iya, sendirian aja, temenin dong.
0: Boleh temenin?
1: Iya.
0: Seriusan?
1: Seriusan, yuk kita ngopi.
0: Aku suka takut, aku digituin sama kamu teh.
1: Nah, takut aku mah udah jinak.
0: Kamu udah jinak ya akunya atau ayang gak jinak mah kalau gitu mah ya. Tersanggup. Iya, Kang Danu.
1: Iya, cantik.
0: Kamu udah lama tidak menggogo, walaupun baru kemarin aku sudah rindu lagi dan lagi.
1: Ayo,
0: sekarang kamu menggogo dulu, perung.

0: Mori gue selama apa tukang danu?
1: Pada dangdut ngesri laye.
0: Pada ada dangdut.
1: Iya.
0: Mangga. Boleh yang digoyang-goyang buat siapa?
1: Sama ulin TK.
0: Oh, sama ulin TK ya, aku sanggup. Digoyang-goyang atau buat siapa?
1: Digoyang-goyang nama kalau tempenya sehat selalunya. Banyak jakina, banyak
0: jokna
1: dan banyak tabogo.
0: Hei.
1: Kang udah tanda semarasuknya. Kang Mancur.

0: cucu nguk.
1: Makan cucu nguk sadar. Ah, tersanggup. Baiklah Pak Anteng Radio. Digoyang balik atau dilanjut? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh.
1: Prung ah, go.
2: Gue goyang.
1: Digoyang balik. Aduh, ini yang sudah berusaha menelpon dari tadi belum terangkat karena emang susah. Akhirnya masuk ya Kang Agus. Gimana kabarnya, sehat Kang Agus?
2: Alhamdulillah baik. Baliknya gimana?
1: Alhamdulillah Ranti juga jauh lebih baik. Nuju naon Ilka, sedang apa?
2: Sedang ngebangun hayu.
1: Sudah aduh sanggup ah. Kalau begitu mah sekarang kita ngegaga dulu.

0: Om Agus, Kang Agus.
1: Pengennya yang lagu agak ini agak mellow gitu.
0: Yang mellow, naon cenah nu mellow teh atuh?
1: Ini apa tuh? Dari Asep Irama.
0: Dari Asep Irama yang aku dilahirkan untuk siapa?
1: Nah, itu.
0: Mangga bergoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Ya, goyang-goyang buat Ama Iwan. Bos Aris. Itu apa? Grup Ciliwung. Kang Gigi. Deden Cipeng. Lukman Baros. Aman Abadi. Herman Lagadar. Ain Sugi. Ratu Ponde.
0: Iya.
1: Umi Mila. Yati Jamu TKI. Kang Danu. Nampaknya. Itu Imas Cimohai, Iwin Cimau, atau sakitu gue ngecina mah kalau Rati, apa itu ya?
0: Buat Ranti.
1: Ranti Persik ya.
0: Ah, Ranti Persik. Tersanggup tiba-tiba pisan Ranti Persik.
1: Lagi utah ya?
0: Atau Acan.
1: Kapan?
0: Nanti aku ultahnya tanggal 11, 2 hari lagi ya Kang Agus, tolong ya. Diingat 2 hari lagi.
1: Iya, gampang lah. Ntar ada kadonya.
0: Oke, aduh bendera resep, bendera resep. Hatur nuhun Kang Agus. Gocin buat siapa gocinnya?
1: Gocinnya buat Ranti Persik aja.
0: Siap atuh. Terima kasih ya Panteng Radio.
1: Tunggu goyang itu.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, langgamnya enak-enak. Tunggu goyang.
0: Digoyang balik, siap hatur nuhun Kang Agus Cat Bunny. Ya luar biasa. Telip, aku tuh sedang masih masa-masa recovery. Jadi kalau misalnya aku lagi off mic-nya berarti aku sedang ngarenghap alias aku sedang beristirahat Om Agusnya. Siapa tuh? Kalau begitu mah kita lanjut lagi untuk mendengarkan langgam spesialnya warga Dahlia. Jadi jangan kemana-mana ya. Pantengin terus nantinya. Sampai jam 3 subuh nanti di Begadang Dahlia. Prung, go. Goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur agak cecek karena dada si jelek kiu.
3: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kamu.

Kang Alva Rizky Bordir Cimahi, terima kasih nih udah pantengin Langgam Aisitoronya barusan udah Ranti Play ya. Digasihnya buat Ranti aja tuh. Kang RD juga terima kasih sudah pantengin. Terus Kang Agus Ketban, Om Agus Aturnuhun, ada Teh Ati juga ya dari Batulawang Ciwidey. Dengan rekasan Langgam yang jangan tunggu lama-lamanya juga udah Ranti Play, terima kasih. Mama Ika, Bu Eha Aturnuhun, Kakek Pujangga, Kang Ciwan, ada Bunda Fatih, Nugolis tuh sanggup. Sanggupkan Bunda, sanggupkan. Terus juga ketemuan ini sama, siapa nih? Mas Pratama. Mas Pratama gimana kabarnya? Mas Pratama sehat? Semoga sehat selalu ya. Amin. Langgamnya pengen birunya cinta katanya nih. Goyangnya buat Neng Ranti aja yang lagi siaran, jaga kesehatannya. Digocinya buat teman-teman ojol yang lagi istirahat, besok kita tempur lagi. Ada kata-kata nih buat Neng Ranti, aku gak kangen sama siapa-siapa, cuman kangen sama senyummu, suaramu, dan juga candamu. Aduh, asa kata-kata nukamari ya tamanya. Aturuhun Mas Pratama sudah pantengin, Kang Edat juga terima kasih. Abah Iwan, aturuhun, aduh ini mencoba telepon tapi udah susah ini tadi WhatsAppnya Wayana ya. Kang Apple Nyere juga turun sudah pantengin. Terus juga ada Teh Ratna Kopo yang sudah hadir. Langgam Ayu Ting Tingnya udah Ranti Play ya. Yang sudah ya sudahlah. Pokoknya mah kita buka lembaran baru cena ya. Buka lembaran baru dengan kertas putih kembali. Ada Teh Rati juga turun sudah pantengin dari kawasan Batu Jajar. Mama Ibu juga terima kasih. Kang Doni, Kang Acep, Kamaludin di Bali Enda juga terima kasih sudah pantengin digoyangin buat Ranti. Sehat selalu, rezekinya melimpah, amin. Sama buat Neneng Jebret, Teh Sri Majalaya, Teh Novirianti, Karmila, Mama Nui, salam aja buat semuanya wargi Dahlia. Hatur nuhun, makan yuk, hayu. Aduh, meni kebetulan pisan itu lagi lapar-laparnya. Ada Kang Cecep juga terima kasih sudah pantengin. Terus Kang Eko, Kang Eko dengan Langgam Ehe-nya tadi udah di play sama Ranti juga. Salam spesialnya buat Teteh Gelis, ada nuju siaran sampai dewas cina lima kali. Harudang nguping Teteh Ranti, amanya nih. Ini asal yang ngulitikan kena gawir, ah sanggupnya. Ada juga ini sama Kang Kiki Toying di Kopo, Mangli dah hadir. Langgam alamat palsunya udah Ranti Play ya, terus sudah pantengin. Digoyangnya buat Abah Iwan, Kang Andre, Kang Robert, Kang Duloh, Kang Oo, Kang Ipin, Kang Usup, Kang Parwan, Kang Esa juga sepergacinya buat warga One Manglid, One Manglid, itu One Manglidnya. Pokoknya mah etawanya ternuhun. Kang Jajat Pasko juga terima kasih sudah pantengin cintakunya tadi ya, yang Ranti Play dari versi yang lain ya, bukan Tasya Rosmala dari Vitalvia tadi. Hatrun sudah pantengin. Goyang-goyangin buat Ranti sama OPP-nya duluan buat Umi Lila, Kang Ismet, Kang Zendrik dan Tenani Memori. Haternuhun. Teh Ani Cikalong juga terima kasih sudah pantengin. Langgam jangan tunggu lama-lamanya udah Ranti Play. Gocinya buat Neng Ranti. Digoyangin buat wargi Dahlia, sehat terus sukses selalu. Amin. Haternuhun. Kalau gitu kita lanjut lagi untuk dengerin Langgam spesialnya wargi Dahlia. Sebelum nanti Rantinya bakal pamitan karena waduh, waktu kita udah gak panjang lagi nih. Ada birunya cinta yang siap menggoyang wargi Dahlia malam hari ini. Prung ah, go go go, goyang.

sudah di penghujung acara aja. Makasih banget loh buat warga Dahlia semuanya yang udah pada pantengin Ranti dari jam 12 malamnya sampai jam 3 subuh ini, warga Dahlia ternuhun. Makasih buat yang udah kirimin WhatsApp request manggamnya juga, udah telepon Ranti, udah panteng. Pokoknya terima kasih warga Dahlia ya. Mohon maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya warga Dahlia yang belum sempat Ranti bacain, ataupun requestan manggamnya warga Dahlia belum sempat Ranti play karena keterbatasan waktu. Mohon maaf warga Dahlia ternuhun. Majeha, Kang Erdi, Kang Agus Katbon, Om Agus, Selipa Dalarang, pokoknya semuanya warga Dahlia terima kasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan warga Dahlia di hari yang sama setiap hari Rabu dan juga Kamis dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Jangan kemana-mana, udah ini bakal ada goyang peringan nih yang bakal ngegoyangin langgam-langgam Sunda buat warga Dahlia, pecinta langgam Sunda. Rantinya pamit warga Dahlia, sampai berjumpa di minggu depan. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go. Go ya.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Bergabung melalui sambungan telepon untuk bersama di acara Obsesi Pagi Obrolan Seputar Syariat Islam, Bang Abdul dan Dennis di studio Burangrang Mall 28 Bandung, Ustadz Andi Abdurrahman yang saat ini siap bersama kita secara live on air melalui sambungan di ujung telepon sana. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ini terus beredar juga.
1: Iya, Bang.
0: Sehat Ustaz, semangat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah.
1: Abang, insyaallah. Nanti kalau sudah salat subuh insyaallah nanti
0: meluncur,
1: kita
0: bisa live langsung live di ya, studio.
1: Ya, betul. Untuk soalnya baru datang tadi malam jam 1.
0: Aduh. Soalnya kemarin kita jam sore itu jam berapa baru meluncur menuju Betawi.
1: Iya. Meluncur Jakarta, Abang. Subhanallah.
0: Urgen sekali untuk jemaah yang siap berangkat nanti Ustaz ya.
1: Betul, betul sekali insyaallah.
0: Mudah-mudahan semua lancar sehat nih untuk warga Dahlia. Sementara kita akan sambung materi karena kemarin ada sedikit banyak, bukannya sedikit banyak trouble yang belum bisa kita lanjutkan. Judul kita kemarin toksit itu ya.
1: Oh iya, betul. Temanya racun melebihi bisa ular, Bang.
0: Racun melebihi bisa ular. Ya. Melebihi bisa ular.
1: Ada ular berbisa.
0: Ular berbisa. Ular berkepala dua. Banyak ya, ular itu menjadi satu idiom yang sangat sangat tidak baik gitu dalam arti lambang dari sebuah hal-hal yang
1: keburukan kemarabahaya.
0: Tapi gitu kan. Warga Dahlia jarang tahu dan kita mungkin Abang pernah melihat dan menemukan sebuah literasi bahwa lambang dari apotik itu adalah ular ya, melilit di satu cangkir atau gelas atau ini itu karena racunnya itu adalah bisa, dan bisa ini bisa menjadi obat sebenarnya.
1: Betul. saking bahaya dan mati nah bisa sampai ke lambang apotek gitu, Bang ya.
0: Iya, betul, lambang sebuah praktisi kesehatan ini ya, medis obat-obatan. Baik, silakan Ustaz, kalau kita langsung untuk sambil ngobrol santai nanti kita banyak menjawab pertanyaan yang kemarin, lanjutan dari racun melebihi bisa ular. Oke, silakan.
1: Iya. Terima kasih Bang Haji
0: Ampul. Alhamdulillah, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Di samping itu pula Allah masih tetap menitipkan nikmat bahagia, nikmat kesehatan, termasuk di dalamnya nikmat silaturahmi, sekaligus kita bersama-sama bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi Obrolan Seputar Syariat Islam, tentunya di frekuensi yang kita cintai 101,5 Dahlia FM Bandung. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, mohon maaf untuk hari ini wargi kami melakukan siaran langsung dari kediaman kami, dan insyaallah setelah salat subuh nanti semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bersilaturahim live langsung di studio 28 di Burangrang di Radio Dahlia FM insyaallah. Baik, wargi Dahlia,

0: Tema kita yang akan kita sampaikan melanjutkan tema kemarin, racun melebihi bisa ular. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, suatu hari pernah terjadi sebuah peristiwa yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, lalu ketika itu ada iringan jenazah. Ada iringan jenazah yang melewati Rasulullah dengan para sahabat. Lalu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri yang diikuti oleh sebagian sahabat. Setelah iring-iringan jenazah itu lewat, lalu para sahabat yang duduk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau harus berdiri? Bukankah yang mengiringi itu adalah jenazah orang-orang Yahudi?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Apakah kamu tahu apakah dia orang?" Kata para sahabat, "Ya, kalau orang mah orang ya Rasul. Itu orang, cuma Yahudi." Gitu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Kata Nabi, "Hormati dia." Wargi Dahlia, dari singkat ya, dari cuplikan singkat tadi, Nabi alaihi salatu wasallam ingin mengajarkan kepada sahabat untuk senantiasa menghargai, menghormati orang lain walaupun berbeda agama. Walaupun dia telah meninggal dunia. Dengan kata lain, orang yang sudah meninggal dunia saja dari kalangan Yahudi dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika dia sedang masih hidup. Nah, itu mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai satu sama lain. Sehingga tujuan Nabi tiada lain adalah untuk menumbuhkan kecintaan dan menjauhkan kebencian. Menjauhkan dari sifat dengki, menjauhkan dari masalah yang akan menghancurkan keharmonisasian di dalam hubungan sosial. Nah, yang terjadi terkadang, wargi Dahlia, Bang Haji Apul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ini ada sebuah peristiwa yang mana rentan kehidupan kita begitu singkat, tapi terkadang dirongrong oleh orang-orang yang memiliki sifat racun yang bisa melebihi racunnya ular. Yaitu apa? Racun yang tersembunyi dari diri manusia yang dibungkus dengan kedekatan, keakraban, tapi di balik itu semua ada aura negatif yang menebar dan menular kepada orang-orang yang dekat dengannya. Nah, inilah yang namanya toksik yang sudah tidak asing lagi di telinga kita di zaman sekarang. Padahal pada waktu kemarin kita sudah sampaikan bahwa yang namanya toksik ini, yang kalimat viral di zaman now begitu ya, di zaman medsos atau sekarang, padahal 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah apa? Telah menyampaikan hal itu, mengingatkan kita melalui apa? Melalui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalnya kita ambil contoh dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian juga kita lihat surat Al-Humajah ayat 1 dan ayat 2. Dan masih banyak lagi, termasuk kemarin surat Al-Qasas ayat 155 gitu kan. Itu adalah salah satu di antara contoh ya, di Al-Qasas 55 contoh bagaimana Al-Qur'an memberikan isyarat kepada kita bahwa akan terjadi, dialami oleh manusia ya, ada sebuah peristiwa yang mana peristiwa itu sebuah perilaku yang menebar dan merusak pada diri seseorang melalui kedekatan keakraban, tetapi di balik semua itu ada sesuatu hal keburukan. Biasanya perilaku toksik ini, wargi Dahlia, ditandai oleh perilaku kasar dari ucapannya yang sangat menyakitkan. Nyeletit kan hati teh. Omongannya sih biasa, tapi sakitnya luar biasa gitu. Omongannya yang mencaci, tindakannya yang menfitnah, tulisannya, ujar kebencian.
1: Tulisannya ya, juga di medsos.
0: Betul. Lisan sih diam, tapi tulisannya, jempol dan telunjaknya ini yang bikin kritikan-kritikan atau ungkapan-ungkapan yang sangat menyakitkan. Ungkapan yang menebar kebencian, yang meracau, bahkan menimbulkan fitnah yang baru. Ya kan? Sampai-sampai apa? Sampai menutup kebaikan, bahkan menutup mata hati kita, wargi Dahlia. Nah, ada lima hal yang kemarin kami sampaikan ya. Ada lima hal yang harus kita jauhi perilaku seseorang. Boleh jadi ini kelima hal ini ada dalam diri kita, wargi Dahlia. Ada dalam diri kita harus. Atau mungkin harus saat ini kita memiliki teman, memiliki bestie yang memiliki sifat yang diingatkan oleh ulama bernama Imam Az-Zarnuzi. Beliau menyebutkan, janganlah mau berteman dengan orang yang memiliki lima karakter. Nah, ini wargi Dahlia ya, kita ingatkan saja. Yang pertama, kata Imam Az-Zarnuzi itu, jauhi orang yang memiliki sifat al-kaslan. Al-kaslan itu adalah sifat pemalas. Pemalas ya. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang dapat kita amalkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa a'udzubika minal ajai wa kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri. Jadi waktu pagi dan petang, tiada lain salah satu di antaranya berlindung kita kepada Allah dari perbuatan kasal, perbuatan malas. Zaman dulu bang istilahnya malas, zaman sekarang namanya mager,
1: malas gerak.
0: Wargi
1: tapi
0: Dahlia,
1: jari jemari gerak Ustaz.
0: Iya, jadi istilah nama di diri diem di rumah,
1: bibir
0: diem di duduk gitu kan. Tapi jarinya, imaginationnya melayang-layang ke dunia maya.
1: Gampang bikin caci maki ya.
0: Gampang di rumah, gampang di kamar, gampang di dapur bikin cacian, bikin makian, bikin fitnahan. Padahal dia nggak ke pasar, dia nggak ketemu orang, tapi melalui WhatsApp, ya, melalui pesan singkat dengan menyampaikan hal-hal yang menyakitkan, bahkan melalui status. Orang mau nyari hati kamanehna ngan awas we. Tah eta kan jadi aya naon.
1: Lewat mah lempang we beungeutnya.
0: Lewat lempang we gitu tah wargi Dahlia ya.
1: Al-kaslan.
0: Al-kaslan itu malas atau zaman sekarang istilahnya mager. Malas gerak. Kemudian kata Imam Az-Zarnuzi yang kedua, jauhi sifat yang namanya al-mu'attil. Al-mu'attil itu adalah seseorang pribadi yang senang buang-buang waktu. Biasanya wargi, kalau buang-buang waktu itu sama dengan buang-buang uang. Meyakin kuota wargi Dahlia, buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya manusia itu mengalami kerugian. Dengan waktu ini banyak manusia yang rugi. Kenapa? Karena mereka terlena dengan kesibukan sehingga membuang waktu yang sia-sia tanpa bermakna dan bahkan jauh dari kemanfaatan yang bisa mendatangkan pahala.
1: Betul.
0: Hati-hati ya wargi Dahlia ya. Kalau kita misalkan hari ini atau ada teman kita yang suka buang-buang waktu dengan hal-hal untuk para ruguh gitunya, ajak ke pengajian kan ngobrol itu para rungu jeung pabeulit jeung ustad jeung pabeulit jeung tuangun segala macam jeung dagangun ah lieur itu ngaji atau naon gitu kan buang-buang waktu
1: dagang kagak di masjid ampun
0: ya kagak di masjid aduh lieureun malaikat warigdalnya ya membuang-buang waktu atau pergi ke mall hanya sekedar ngobrol apa buang-buang waktu dan kesempatan gitu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua kenikmatan yang membuat dua kenikmatan ini warigdalnya dilupakan oleh manusia. Yang pertama kenikmatan sehat dan yang kedua kenikmatan waktu luang. Ketika waktu luang kita terkadang membuang waktu. Ingat warga Dahlia, hidup kita ini singkat, hidup kita ini terbatas, telah diukur dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita pulang. Maka jangan pernah kita sedikit pun, satu detik pun harus bermakna dan bernilai bagi kita. Maka isi waktu kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan al-mu'atil, orang yang senantiasa buang-buang waktu. Buang waktu di mall, di kafe, di perjalanan, sehingga waktu untuk mendapatkan kemanfaatkan jauh dari orang tersebut ya. Kemudian yang ketiga kata Imam Az-Zurni namanya al-miksar. Al-miksar itu adalah orang yang banyak ngomong cuap-cuap tanpa manfaat. Nah, di dalam Al-Qur'an diingatkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan sampaikanlah kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu adalah yang bermanfaat. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tanpa ada manfaatnya bahkan mampu mengundang dosa. Seperti ghibah, segala di komentaran, jika reporter giringannya segala di non di segala di iya di shoot segala diminta keterangan iya itu dan berbagai macam bahkan sesuatu hal yang kecil sekalipun dikomentari oleh dia. Nah ini dikatakan al-mixer orang yang banyak ngomong tanpa manfaat. Gitu kan? Hati-hati karena setiap omongan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat al-mufsid pembuat kerusakan. Artinya apa? Apabila ada teman atau bahkan diri kita ada kebencian, ada fitnahan, ada gibahan, ada ujar kebencian, ada sebuah ungkapan yang bisa menyakiti orang lain, bisa melukai orang lain, ini namanya al-mufsid. Pembuat kerusakan.
1: Kerusakan.
0: Sehingga terjadi hubungan harmonisasi dengan teman itu bisa berubah, bisa menjadi adu domba, bang. Terjadi adu domba, terjadi saling menyakitkan, bahkan pertengkaran. Diadu domba oleh dia, pertengkaran akhirnya tepuk tangan. Dan orang ini termasuk nantinya bisa bermuka dua. Jadi orang munafik. Jadi kesana mau, kesini mau, kesana menjilat, kesini ngarangkul. Ini orang munafik. Orang yang membuat kerusakan. Kata Allah Subhanahu wa taala innal munafiqina fi dartil asfali minan nar, bahwa tempat yang terbaik bagi orang munafik itu di mana? Di keraknya neraka. Itu al-mufsid, pembuat kerusakan. Nah, kemudian yang kelima al-fattan, orang yang suka buat fitnah. Nu biar tenu monyong kita geningannya warga Dahlia kemana we fitnah iyo fitnah si ustadani teh ini dubang apotek gini wah semua diomongin fitnah menyebar fitnah
1: racun awas Ramadol. Racun Ramadol mabok
0: coba
1: lamun makan fitnah mak ngilu mabok kan kayak minum paranti mabok Ramadol dah
0: aja gini kan
1: karena edan kenjel mah obat anjing edan.
0: Aduh. Nah, awas ini warga Dahlia, fitnahan di sini kalau enggak bisa langsung, itu tadi mulutnya diam, tidak mengeluarkan fitnah, tidak ujar kebencian, tapi jari jemarinya ini melalui mensos ini yang berbahaya, gitu kan? Fitnahan si A, fitnahan si B, gara-gara si A, gara-gara si B, sehingga pada ujungnya akan menumbuhkan keretakan. Al-fatan, orang yang tukang fitnah. Lalu bagaimana cara menghadapi orang ini? Semuanya wargi Dahlia, baik konteks dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jauhi orang tersebut, tinggalkan orang yang menyakitimu. Itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 55, ya. Bahwa apabila ada di antara mereka yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, maka kita katakan kepada orang tersebut, ya, ketika dia sudah melampaui batas, sudah melampaui hal-hal yang wajar, ya, melampaui hal yang wajar membuat kita sakit hati, ya, membuat kita menjadi pribadi kita tertekan dengan kalimat-kalimat mereka, katakan kepada mereka, ya sudah, kita masing-masing saja, kita selamat, ya selamat, kita berpisah. Dulu kita bersama-sama, tapi sekarang ternyata frekuensi kita berbeda. Sudah, lakum dinukum baledin saja. Kamu amalmu untukmu, amalku juga untuk saya sendiri. Nah, itu saking hebatnya ini, ya.
1: Kencang pitana deui kita dibalikun.
0: Balikun si eta teh sombong segala macam. Nah,
1: terbalik begitu.
0: Terbalik, lalu apa solusinya bagi kita? Apabila ada orang yang berkata demikian, kata agama dikatakan itu adalah jahil, orang yang bodoh, orang yang di bawah level kita, maka kita tidak sama dengan level dia. Ya sudah, jauhi, jangan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Dalam bodoh dalam artian adalah apa? Adalah yang mendebar aura negatif, yang bisa menodai, mencatati, menghisap energi positif kita sehingga menjadi energi negatif. Warga Dahlia, ingat kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jauhilah semua hal yang menyakitimu. Jauhi, kata Umar Ibn Khattab. Jangan dilawan, karena bukan level kita. Biar Allah yang akan menghancurkan mereka. Lihat dalam surat Al-Mujammil ayat 10 dan ayat 11, tinggalkan mereka baik-baik, kata Allah, dan bersabarlah dari ucapan mereka yang nyakitin, penuh dengan fitnahan, kemudian yang membuat ucapan-ucapannya benci, meracau, sehingga kita menjadi tidak enak, gitu kan. Nah, dan apabila tindakan mereka, kata agama, telah menjadi-jadi, melampaui batas, apa kata Allah? Biar aku yang menghadapi mereka. Allah pasang badan untuk melawan mereka. Hidup kita terbatas, Margi Dahlia, ya. Jangan sampai kita apa? Menghabiskan energi kita untuk menghadapi orang yang demikian. Kalau orang itu mengujar kebencian dengan kalimat-kalimat yang kotor, yang kasar, yang tidak enak membalikan ke hati. Membalikan fakta, betul, itu kan ciri-ciri orang-orang toksik itu, membalikan fakta, gitu, memanipulasi data dan berita, gitu kan. Nah, itu jangan menghabiskan energi kita untuk menghadapi mereka, karena hidup kita terbatas. Waktu kita terbatas itu, warga Dahlia, ini pun dan ya, dalam waktu usia kita terbatas, isi dengan hal-hal yang bahagia, dengan hal-hal nuriwe. Ia makna hirup orang di dunia te 100 tahun-tahun acan mikirkan hal anu teu pararungu, habis waktu, warga Dahlia, ya. Maka karena waktu kita terbatas, isi dengan hal-hal yang penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ciptakan oleh diri kita bahagia itu. Bahagia dalam ranah yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bergaul dengan orang soleh. Ya, itu kan menciptakan kebahagiaan. Menjaga harmonisasi hubungan antara kita dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga, akan tercipta kebahagiaan di sana. Bahagia itu sederhana, warga Dahlia. Istilahnya, ya, nggak perlu makan mahal, buat dalam di payunan bumi oge, kalau penuh dengan kenikmatan mah, aduh, asa terasa indah, ya, walaupun hanya nasi, ya, sama terasi teras asin, tambah jengkol, jeung daging hayam, jeung kata lauk mas Ibu Ida.
1: Warung Ibu Ida
0: dipurut. Nah, itulah ya, warga Dahlia, ikhwatul fillah, nazakumullah. Jadi cara menghadapi orang yang toksik itu, kata agama, jauhi orang tersebut, tinggalkan orang yang menyakitimu. Ini bukan perintah saya, tapi langsung perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wasalam. Gitu, Bang Haji Apul, ayahanda ibunda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala bisawab, barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah. Kita ini janji Ustaz ya, bahwa ya, mudah-mudahan bisa meluncur ke studio beberapa saat setelah salat subuh. Kita langsung untuk ya, pertanyaan. Dan kemarin banyak sekali, hanya 2-3 karena kita ada gangguan sedikit. Betul. Apakah listrik, apakah peralatan kita kemarin kita tidak. Betul. Ini bagian teknisi yang sudah technical support Mas Agus sama Kang Deni sibuk.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jam ini jam 4:39 sementara ya, saat ini, nanti jam 4:42 azan subuh kita Ustaz.
0: Siap, Abang. Siap. Kita baik, siap-siap dulu untuk melaksanakan sholat subuh wargi dahlia ya. Insya Allah setelah sholat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.
1: Baik, terima kasih Ustaz dari kawasan yang tidak terlalu jauh dari studio. Kita berharap dan untuk semua wargi Dahlia yang sudah siap bergabung mengirimkan pertanyaan pesan singkat di WhatsApp, silakan di 0811-222-1015. Beberapa saat kita akan siap melaksanakan sholat subuh dan setelah itu kita akan berlanjut lagi Obsesi Pagi sampai jam 6 nanti bersama Ustaz Andi Abdurrahman.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi. Baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free albaik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: Seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Hari ini hari Kamis, hari yang ke-28 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Hari yang ke-22, maaf, dan hari yang ke-9 di bulan Juli 2026. Mudah-mudahan semua sudah siap untuk berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan racun melebihi bisa ular. Karena pada hari kemarin banyak pertanyaan yang belum sempat kita

0: tayangkan dan dijawab untuk Warkidah. Ya, boleh disampaikan lagi dengan pertanyaan dan tema lain kalau ada waktu nanti kita, karena kemarin luar biasa tentang racun-racun atau toksik yang mengganggu kenyamanan keseharian kita. Itu yang biasanya terjadi kalau kita tidak terasa, itu semacam virus. Kalau bakteri kelihatan, ini virus kayak fire, jadi viral jadinya. Jadi asal kata viral itu dari virus ya. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Oh,
0: rasa-rasanya tadi masih tersambung di rumah.
1: Alhamdulillah.
0: Keren sekali ini batiknya hari ini. Lihat di TikTok Wargi Dahlia, TikTok Dahlia juga live pagi hari ini. Silakan untuk Wargi Dahlia yang ada di TikTok, suka menyaksikan di TikTok, mangga silakan di TikTok Radio Dahlia FM. Kemudian Renali sudah masuk, dan Ibu Nani Mulyani juga, Ibu Nani berarti ya. Kemudian juga Teddy, alhamdulillah Bang Abuliat yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Ibu Tati Impoy, Ius, Ibu Bu Cicin, kemudian Kang Didi Ayam Potong, Nenek Indah juga. Kalau pertanyaannya masih ini, Nek, mangga. Wak Uci, terima kasih. Santi di Kopo, Teh Delis dan Dafa juga, Ibu Ice Kurnia, Teh Yuli di Cilenyi, dan juga Ibu Isnisa, Ibu Kahyati, Teh Andini di Ujung Berung, Teh Aida di Gunung Halurongga, Pak Dedek Suparman, Ibu Lia di Karapitan, Bu Saadia, Ibu Lilis Nur Laila, kemudian Kang Danu, Ibu Eti Wike, lalu di Kang Wahyu juga di warung di Rancamanyar di toko, dan Ibu Lilim Halimah, Teh Ane, Teh Mary, Mama Aji, Kakek Agus Sudrajat, Mama Lilis, dan Abi juga di Gunung Sembung. Ini tadi Teh Eta Laguna, jeung mana ini Teh Eta Laguna Sunda enakeun pisan. Nah, tadi igal-igal. Sebelum acara ini ya, sebelum acara obsesi tadi, Ibu Eha, kemudian yang ada di Lembang, Pak Mumu juga terima kasih, sama Bunda Haja Iom, Ibu Heni terima kasih, Bu Suryati Nung, kemudian Teh Cucu juga terima kasih untuk semua. Silakan bergabung melalui pesan singkat Iman di Riung Bandung. Teh Aida juga kayaknya ada pertanyaan nih. Ustaz silakan dulu Ustaz, untuk Bang Mas sambil memposisikan kamera ini dua-duanya, Facebook juga jalan ya. Ya. Untuk Teh Haja Neng Sarijadi, Bu Haja Oneng di Sarijadi Ujung ya. Kemudian juga buat Panana sama Bu Haja Ida di Purut Ayah Tahyudin. Oh, Kang Lukman juga itu tuh. Tukang touring. Tukang nanjak gitu. Sampai kita pergi masih ini ya Ustaz, ya masih jaga
1: di. Baik Bang Haji Apul, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada, ikhutu fidina azzakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir doa kita, semoga menjadi bagian amal soleh untuk kita, dan Allah mempersiapkan pahala yang berlipat ganda yang diberikan kepada kita insya Allah. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh wargi dalam tema kita hari ini, yaitu melanjutkan tema pada hari kemarin berkaitan dengan racun melebihi bisa ular, wargi Dahlia, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama wargi Dahlia, untuk hari Sabtu ya, untuk hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026 ada manasik umroh yang ketiga wargi Dahlia. Untuk keberangkatan kita di bulan Agustus, kami undang seluruh jamaah yang menjadi calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah untuk dapat hadir ya, dapat hadir di pengajian manasik umroh yang ketiga di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8.30 pagi sampai dengan selesai. Dan kami harapkan untuk jamaah laki-laki untuk membawa kain ihram wargi Dahlia ya, untuk jamaah laki-laki untuk membawa kain ihram, karena kita akan melaksanakan praktek melaksanakan ibadah umrah termasuk mengenakan pakaian ihram untuk laki-laki ya. Jadi kami harapkan jamaah laki-laki untuk membawa kain ihram dua bagian ya, atas dan bawah, dalam artian satu style wargi Dahlia.
0: Untuk tawaf,
1: untuk sa'i.
0: Sa'i ya. Itu yang panjang.
1: Nah, insya Allah nanti kita akan praktekkan gitu, insya Allah ya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan Allah memberikan keberkahan dan kesehatan kepada kita insya Allah. Amin. Kemudian wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga ingin mengingatkan wargi Dahlia bahwasannya Teh Hajah Bentang itu kemarin wargi Dahlia masih di mengurus masalah imigrasi wargi Dahlia ya, mengurus imigrasi. Pagi hari ini pihak Teh Haja Bentang akan bertemu dengan pihak imigrasi berkaitan dengan visa kita. Dan insya Allah nanti Bang Ejapul antara jam 8 jam 9 kami juga bertolak lagi ke Jakarta, Wargidah ya. Karena ada beberapa jamaah yang belum memberikan paspor ya. Maka dari itu kami harapkan.
0: Aduh, Ustaz kemarin juga siang-siang Abang aku mau ke Jakarta nih. Awas, awas, makan ya, makan ya. Suka jangan sampai lupa-lupa makan gitu.
1: Iya betul, betul. Kalau Teh Haja Bentang tadi udah berangkat lagi ke Jakarta, jadi saya akan menyusul Teh Haja Bentang ke sana untuk mengurusi visa kita. Mohon doa mudah-mudahan diberikan kelancaran insyaallah.
0: Amin ya Allah ya. Amin.
1: Kemudian juga Wargi Dahlia untuk anak-anak kami di Rahma Agnya Mubarak, kami mohon doa restu, juga mohon bantuan, kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak kami di Rahma Agnya Mubarak. Mudah-mudahan putra-putri kami menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Insyaallah kebahagiaan yang diberikan mampu mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Dan tentunya sekali lagi kami mohon doa untuk saya dengan Teh Haja Bentang beserta kru ya, dengan tim untuk mengurusi visa keberangkatan umroh kita di bulan Agustus ya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan aman insya Allah. Amin. Kemudian bagi wargi yang ingin melihat dan menyaksikan video-video pendek berkaitan dengan masalah ilmu agama, wargi dapat mengunjungi TikTok kita, wargi Dahlia ya. TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat baik bagi kami yang menyampaikan dan umumnya kepada seluruh wargi Dahlia untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin. Ada di TikTok yang kemarin menarik sekali gambarnya yang di puncak gunung gitu teh. Siap. Nenek Indah curiga katanya itu teh gunung asal nu boga nama nu abah itu teh nu api. Irahakan itu nu tuing nih.
1: Subhanallah.
0: Cur abi meni teh ngajak-ngajak kena gunung semua.
1: Allahu Akbar. Nanti ada WhatsApp dari Teh Haja Bentang enggak Abang nanti?
0: Ada.
1: Allahu Akbar.
0: Terima kasih, kita coba dulu. Lihat dulu Ibu Ainun juga terima kasih. Ainun Habibi. Makasih Bu Ainun, lama aku enggak ketemu. Allah perempuan Allah cantik juga satu ini. Ibu Aida di seputaran Cisarua. Betul. Ibu Mano, terima kasih kemarin di pengajian ketemu. Kemudian Pak Dedi Ayam Potong dan Kang Deden Cilampeni, Iman Riung Bandung. Silakan pertanyaan Wargi Dahlia untuk bersambung di WhatsApp aja ya di 0811-222-1015. Oh iya, ada Kang temana Pak Ustadz hari besok itu di Eger ya.
1: Oh iya betul di
0: coba
1: Eger.
0: Hari ini Wargi Dahlia ngurungi rim nih. Hari Kamis jam tanggal 9 Juli ini di Eger di Cilampeni Ustadz ya.
1: Di daerah Kopo ya betul.
0: Di daerah Kopo di ruang Eklitbang PT Eger nih, karyawan Eger ya. Ustadz ceramah di sana besok ada ini Ustadz Andi Abdurrahman dengan tema membangun karakter disiplin yang dicintai Allah. Enggak usah datang kita Ustadz karena ini anu Wargi Dahlia karena ini untuk intern Eger.
1: Inter Eger.
0: Tapi kita enggak tahu deh Eger kita.
1: Jadi habis dari Jakarta langsung ke Kopo langsung ke sana.
0: Allahu Akbar.
1: Subhanallah.
0: Berarti diusir ku Abang harus ini pagi ini selesai siaran.
1: Subhanallah.
2: Wargi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Kita langsung ke pertanyaan.
1: Tuh, puter bang sini ada juga di Nangkasuni cina hari Jumat.
0: Sekalian emang hampir di Abang Ding Bucucu datang ke jam kita. Nanti kita ketemu.
1: Insya Allah di internet anjing Sabtu di Majelis Taklim Al-Mubarakah di Masjid sana ya.
0: Bentang diingatkan kalau gitu.
1: Subhanallah.
0: Saling mengingatkan hari ini. Dari Ibu Tati Empoy, ya. Puntennya Boji, kemarin teka waler, soalnya jalannya macet. Jadi kemarin, sepertos ibu dia dintan minggon, kan macet sampai 4 jam. Tuh, teh. Nah, kena itu sisi jalan. Padahal mapah kayak itu lah, Boy. Bu Tati Empoy, Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Semakin toyib. Bagaimana caranya, Ustaz? Kalau kita punya teman, selalu ngajak kebaikan. Suka menolong tapi orangnya suka marah-marah temperamennya. Dan kalau perkataan kita selalu salah di matanya, ego wataknya. Harus bagaimana kita harus menjauhi atau bagaimana? Hatur nuhun jajakilah.
1: Baik. Iya macam suara abang mas erting tuang sambal.
0: Tuang sambal, teteh. Sambalnya lain terkira-kira, teteh. Lain sambal goreng, sambal iya nu enak nu cak nu nyenggak catatot lain. Cobek na dihakan.
1: Yang coyet-coyet tadi.
0: Biasanya gitu, mata kebelah belajing cobek na anterkan anter berpejam. Bu tati umpai jangan jalan minum gitu teh. Sekarang cobek nanti digayam. Dah jago, gitu mah.
1: Baik, buntuk Bunda Haja Tati Empoy di situ Patenggang, jajakilah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika kita menghadapi satu teman yang memiliki dua kepribadian, Wargi Dahlia. Yang pertama, dia selalu mengajak kebaikan, mengajak pengajian, mengingatkan tentang ketaatan kepada Allah, mengingatkan ini yang haram, ini yang halal. Ini adalah anugerah dari Allah yang menghadirkan teman bagi kita, ya. Tapi di sisi lain ada sifat buruk, egonya tinggi, suka marah-marah, perkataannya menyakitkan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi teman ini dengan memiliki dua kepribadian? Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil yang baiknya. Ya, kita ambil yang baiknya. Ketika dia memberikan nasihat kebaikan, mengajak kepada ketaatan kepada Allah, kita ambil nasihat itu. Karena sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan dan menjadikan diri kita menjadi orang yang taat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Allah menginginkan kita menjadi orang yang dekat dengannya, orang yang hijrah, orang yang ingin memperbaiki dirinya, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya itu untuk apa? Untuk mudah memahami agama. Memudah memahami agama dalam konteks pengertian bahwa Allah menghadirkan orang-orang yang mengingatkan kita, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Maka sambut dengan apa? Dengan sukacita dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah kehendak Allah dengan menghadirkan teman untuk mengajak kita kepada ketaatan dan faham tentang ilmu agama. Tetapi di sisi lain Allah pun menguji kita dengan teman dan dengan orang yang sama dengan teman kita tadi. Di sisi lain mengajak kebaikan, tapi di sisi lain menonjolkan sebuah keburukan, Wargi Dahlia. Keburukan yang tentunya kita ambil hikmah, jangan diambil sisi keburukannya. Karena itu bagian ujian dari kita. Lihat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji di antara kalian ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, ingin berbuat baik, ingin ada dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, lalu Allah akan menguji diri kita. Siapa di antara kita ini yang betul-betul beriman atau imannya lemah atau imannya dalam keadaan bohong, dusta dalam keimanannya, gitu kan. Maka ambil sisi baiknya dari teman kita, tapi sisi buruknya tinggalkan, jangan dijadikan sebagai rujukan bagi kita. Karena sesungguhnya Allah tengah menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
0: Jazakallahu ustaz, terima kasih. Dan coba kita lihat pertanyaan yang berikut lagi. Ada dari Iman.
1: Iya.
0: Riung Bandung, Ban. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib, semakin toyib. Izin bertanya, Pak Ustaz. Benar banget, toksik merusak segalanya, baik di lingkungan tempat kerja ataupun di lingkungan sekitar.
1: Iya.
0: Yang jadi pertanyaan, toksik itu dapat mempengaruhi orang yang gak salah jadi ikutan semakin salah. Nah itu teh Pak. Itu yang virus itu jadi viral itu di situ.
1: Baik. Jadi, untuk Kang Iman ya. Ya.
0: Kayak kita dapat caci maki aja. Kan orang ada yang suka lihat video itu caci maki, dia download dan bagikan gitu. Nanti kita komentar. Padahal kalau ketemu itu, abang langsung hapus.
1: Betul.
0: Dan dia selalu, jiwanya itu memang yang tarung, yang anak berantem, yang kebut-kebutan, yang jatuh. Ngeri ya itu.
1: Betul.
0: Cuma jadi toksik juga tuh itu. Nah.
1: Baik, Bang Haji Apul. Baik, untuk Kang Iman ya.
0: Kang Iman.
1: Di itu. RB, di Dari Riung Bandung. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Perilaku toksik ini adalah sifat yang merusak dan menebar energi negatif. Karena dikatakan toksik ini sebagai virus, di mana virus itu tidak kelihatan, tidak nampak, bersembunyi di balik kesolehan seseorang. Gitu kan? Di balik diri seseorang itu ada tersimpan dan tersembunyi sifat buruk ini. Seperti apa? Seperti perilaku-perilaku yang bertolak belakang dengan prinsip akhlakul karimah. Bertolak belakang dengan prinsip akhlak yang baik. dia tumbuhkan, dia kembangkan dan munculkan akhlak yang buruk wargi Dahlia, ya, akhlak yang buruk. Maka ini sangat mudah dan cepat untuk mempengaruhi pribadi seseorang, apalagi seseorang ini terpengaruhi karena kadar keimanannya yang lemah. Ini mudah untuk terkena penyakit ini. Sehingga ketika ada lontaran, cacian, makian, fitnahan yang terjadi, kita terpengaruh, kita terbawa arus untuk ikut mencaci, untuk ikut menfitnah, untuk ikut mengomentari. Apalagi sekarang wargi Dahlia, kalau mungkin ya, di zaman sekarang kalau orang mencaci maki kita dengan fitnahan ada di hadapan kita, boleh jadi kita lawan dia gitu kan, dengan berantem ataupun dengan ya totohan untuk mempertahankan harga diri kita. Tapi yang berbahaya sekarang ini dosa toksik yang tidak kita rasai. Contohnya apa? Melalui komentar, ungkapan, chatan, melalui apa? Media sosial. Ini kan terkadang lihat video hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak elok untuk kita lihat, tidak ada manfaatnya bagi kita untuk dinyaksikan. Tiba-tiba ada perasaan greget untuk menyampaikan komentar yang buruk pula. Nah, ini harus berhati-hati wargi Dahlia. Ada konsep agama, kalau kita ingin mengetahui karakter diri kita sendiri nih, untuk zaman sekarang wargi Dahlia, kalau kita ingin tahu karakter pribadi seseorang, itu dapat dilihat ketika kita memegang handphone kita, apa yang kita buka, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, itulah pribadi sifat kita yang sebenarnya. Kalau yang kita senang itu lihat yang kebaikan, insya Allah pribadi kita baik. Nyaman. Akhlak kita nyaman. Akhlak kita mulia. Karena kita senang hal-hal yang bermanfaat. Kajian, ada motivasi keagamaan, motivasi ibadah. Kita senang. Tapi ketika kita ada lewat, ya, ada video yang kurang baik, kurang manfaat, langsung dihapus atau langsung dilewati. Kenapa? Karena dalam jiwa kita ada keimanan, ada hal-hal yang kita rindukan, yaitu kebaikan yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, bila kita lihat itu punten kajian-kajian atau hal-hal video-video yang buruk, video hal misalkan yang tidak senonoh, pornografi, kemudian juga hal-hal keburukan,
0: berantem lah, saling caci maki,

0: video untuk kemanfaatan kita di dunia wal akhirah, mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah.
1: Wallahu ta'ala. Bisa jejak Allah dari Iman. Di Riung Bandung, terima kasih Iman. Kita lanjut lagi acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Terima kasih juga yang sudah bergabung, Ibu Elis Herman, Bu Suhayati, Ibu Yeyet, Taski, begitu di Facebook. Facebook juga ada live ya. Yeah. Facebook dan TikTok pagi hari ini. Ibu Heni, terima kasih juga. Kemudian Ibu Muti di Karapitan juga. Dan
2: masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Baik, kita lanjutkan kembali. Tapi sebelumnya, Abang juga ingin bersambung dengan Taja Bentang. Coba, Assalamualaikum Taji Taja Bentang Maharani pagi ini, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh iya, semangkin
1: di sana ditinggal bebek.
3: Iya, jadi kesiangan kayak.
1: Mangga,
3: silakan. Iya, Assalamualaikum, Kang Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga,
3: Kang Haji. Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah.
1: Mangga. Keren pakai batik, nah bagus.
3: Salah kostum kali ya, Bang?
1: Di kamera bagus banget pagi ini.
3: Iya, Assalamualaikum buat seluruh pendengar Radio Dahlia, khususnya di pagi hari ini. Alhamdulillah, mungkin Bang Haji meskipun berjarak antara kami dengan Kang Ustadz, terutama dengan keluarga, hari ini saya mohon doanya untuk seluruh pendengar Radio Dahlia, khususnya mungkin jemaah Obsesi yang semakin taib. Insya Allah nanti jam 7 kisaran pagi ini kami akan bertemu dengan pihak imigrasi untuk menyelesaikan segala administrasi kami di kegiatan umroh nanti. Mungkin mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya Kang Ustadz akan menyusul kami di sini.
1: Inilah sibuk ngurus jamaah, mudah-mudahan jadi amal.
3: Iya, insya Allah, mudah-mudahan ibadah. Tidak ada perubahan yang signifikan ya, karena insya memang Allah. Kita agak sedikit mepet-mepet waktu untuk penyelesaian administrasi ini, kita Bang Haji.
1: Ini pengajian padat juga.
3: Iya, betul. Kemarin kita habis selesai dari Bayangkara rumah sakit
1: ini ya,
3: langsung on the way Jakarta.
1: Makan.
3: Insya Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan sehat terutama ya. Salam sayang kami untuk seluruh jamaah, tetap istiqomah dalam berbuat amal soleh, kebersamaan yang selalu memberikan arti dan makna menjadi ibadah kepada Allah.
1: Amin ya Allah.
3: Terutama mungkin tadi materi yang cukup sangat luar biasa dari Kang Ustadz ya. Entah nemu dari mana itu ya, top sih.
1: Bahasa baru daging.
3: Entah pengalaman hidup kali ya.
1: Banyak menerpa kita gitu.
3: Iya, banyak menerpa kita. Tapi alhamdulillah tetap Allah memberikan struggle, kekuatan untuk kami.
1: Dan
3: mudah-mudahan Allah terus membimbing kami, langkah kami menuju hal-hal yang baik.
1: Amin. Insyaallah.
3: Satu poin yang ingin saya sampaikan Bang Haji, Kang Ustadz, mungkin mudah-mudahan menjadi status juga ya.
1: Amin.
3: Satu, pepet terus orang-orang soleh biar mendapatkan energi positif dalam kehidupan.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan dipepet terus sama orang soleh itu auranya jadi berkah dari Allah ya. Iya. Itu saja mungkin salam silaturahim kami dari Jakarta. On the way-nya ditunggu Kang Ustadz.
1: Siap.
3: Agak kewalahan nih.
4: Ya, paling orang kan nubus, way kan nubus, meh tereh.
3: Hatur nuhun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita doakan warga Dahlia.
4: Iya.
1: Jajakillah untuk Taja Bentang masuk di pagi hari ini. Kemudian kita doakan mudah-mudahan lancar segala urusan hari ini.
4: Amin,
1: dan senantiasa Allah membimbing kita dengan kebaikan.
4: Insyaallah. Pepet terus orang
1: pepet
4: baik,
1: terus orang baik. Supaya jangan racun-racun itu. Iya, merapat dia Ustaz.
4: Betul.
1: Monyong-monyong ngomong nanti.
4: Subhanallah.
1: Taja Bentang, terima kasih jajakillah. Dan kita langsung ke pertanyaan yang berikut ini, ada Bu Heni.
4: Ya.
1: Sudah bergabung juga Bu Heni. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh di Palasari. Palasari. Bari tumaros kumahanya Ustaz, aya rerencangan ngiring ke pengawasan nanti pami aya acara makan-makan. Bakar resek dia sananya, asupkan di atas. Upami itu ayah mah tarah ke pengawasan, tapi ku abdi sok dicarioskeun atau sekali-kali mah dongkap. Tapi anjeunna seueur alasanana. Kumaha jalmi anu kitu abdi sok isin ngajakna ge. Hari kitu teh. Bodoh. Pasti Bu Yani kena toksit, kena racun nanti tehnya. Pas ayah makanannya pas itu teh makan monyong. Oh, barang makan di situ.

0: ta serbang apul cenah mawa keresek.
1: Keresek leutik ge. Cenah kuweh mah sok adinya tuh. Abang itu sok videoan dulu jeung Bu Isnis di dieu ong cenah. Awas abang teh tinggal cenah.
0: Pengalamannya.
1: Pengalaman. Pada tahu ta ibu-ibu yang jaga makanan.
0: Baik, Bang Haji Apul, jazakillah khair untuk orang Palasari ya. Ibu Haji Heni, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali orang seperti ini wargi Dahlia. Ya, mudah-mudahan kita mah tidak termasuk ke dalamnya. Jadi, ada orang yang hadir ke pengajian itu kalau ada jogging. Tahu jogging? Ngejo jeung daging wargi. Jadi begitu dihuapkan teh lain daging laja warga Dahlia amap ka nu boga hajat teu kumaha. Warga Dahlia, orang yang semacam ini mengaji, hadir majelis taklim demi sesuatu dunia, maka pahalanya seperti itu. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kalau niatnya hadir pengajian untuk mendapatkan makanan saja, snack saja, bukan karena Allah, maka pahalanya apa yang ia makan, apa yang ia minum, sementara pahala akhiratnya nol. Ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, kata Al-Qur'an di dalam Al-Baqarah aras ayat 200, gitu kan? Ada orang yang berdoa agar diberikan kebahagiaan dunia wa lahum fi akhirati min khalaq, tapi untuk mereka akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tertolak. Maka sia-sia orang yang hadir ke makajian tapi tujuannya bukan lillah, bukan untuk mencari ilmu agama, untuk memperdalam dan mempertebal keimanan kepada Allah, tapi yang menjadi orientasinya adalah masalah makanan, maka pahalanya hanya makanan dan minuman yang ia makan dan yang ia minum. Makanan yang dimakan, yang diminum paling sebatas sampai tenggorokan wargi Dahlia, nikmat selesai. Tidak mendapatkan apa-apa, maka ini sebuah kerugian bagi orang yang hadir ke majelis taklim hanya berorientasi kepada bersifat duniawi saja, hanya makanan saja. Maka luruskan niat kita. Ya, perbaiki niat kita hadir ke majelis ilmu itu bukan masalah makanan, bukan masalah snack, karena Allah. Karena Allah, kalau ibadah kita karena Allah, nanti oleh Allah dikasih bonus. Apa bonusnya? Bisa makanan, bisa minuman, gitu kan? Nah, ini hal yang harus kita perhatikan saat kita melaksanakan amal ibadah. Lihat di dalam hadis kudsi, Allah Azza wa Jal berfirman, kata Allah, bila hambaku datang kepadaku dengan cara berjalan, aku sambut dia dengan cara berlari. Apabila hambaku mendekatiku dengan satu jengkal, aku akan sambut dia dengan satu hasta. Berarti di situ orientasi ibadah kita harus karena Allah. Maka ibadah karena Allah, Allah akan berikan pahala yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Allah berikan pahala, ampunan, hikmah, keberkahan, ditambah lagi bonus dunia, misalkan makanan atau minuman. Ya, luruskanlah, berikan nasihat kepada teman kita. Sesungguhnya niat ibadah karena Allah itulah yang akan mendatangkan keberkahan fi dunia wal akhirah. Wallahu ta'ala
2: bisawab. Terima kasih Iman Riung Bandung. Ini pertanyaan dari Teh Aida di Gunung Halu Rongga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ay, toyib pisan.
0: Semakin toyib.
2: Izin bertanya nih, bagaimana kalau yang toksiknya saudara teteh, yang toksiknya saudara teteh suka bingung dan kadang ingat saat perlakuan ke keluarga teteh sangat habis-habisan. Wah, kalak-kalak dasar ini. Tambahan itu ngomong apa? Gimana bagusnya Pak Ustadz menghadapi keluarga sendiri yang
0: toksik? Subhanallah. Baik, Teh Aida, Kang Nurdin di Jabal Halu Rongga, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, perilaku yang dinamakan toksik ini yang menebar virus keburukan dan merusak akhlak kita, ini tidak pandang bulu. Siapapun itu akan hadir dan datang kepada kita. Baik dari kalangan orang lain, tetangga, teman, besti, sahabat, maupun termasuk dari keluarga kita sendiri. Dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada toksit yang disponsori oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, gitu kan? Bukankah Abu Jahal dan Abu Lahab itu adalah penghulu dari toksit ini? Apa buktinya? Mereka yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, mempengaruhi masyarakat Mekah untuk membenci Nabi dengan fitnahan bahwa Nabi ini seorang, mohon maaf ya, menjadi orang gila, Nabi Muhammad orang gila, Muhammad itu adalah ahli sihir, gitu kan? Nabi Muhammad itu adalah penembar ajaran yang sesat. Itu adalah toksit-toksit yang dihembuskan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Sampai Allah, warigidahalnya fokus nih, sampai Allah menceritakan bahwa toksit ini bukan datang dari kalangan luar keluarga, di dalam keluarganya sendiri, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dihadirkan orang-orang toksit ini, Abu Jahal dan Abu Lahab, sampai Allah mengabadikan di dalam Quran surah 110. Tabat yada abi lahabi watab, hancur berantakan apa yang telah direncanakan oleh tangan-tangan Abu Lahab, baik dirinya, istrinya, ataupun orang-orang yang dipengaruhi, dihancurkan oleh Allah. Itu membuktikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi orang itu, tinggalkan, jauhi, jaga jarak teh. Seperti Nabi menjaga jarak dan menjauhi Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa yang terjadi? Abu Jahal meninggalnya dalam keadaan terhinakan. Lihat sekarang di kota Mekah, bagaimana kediaman Abu Jahal, Abu Lahab dijadikan toilet di sana. Bagaimana makamnya menebarkan bau yang busuk sampai dilempari oleh orang di sana. Gitu kan? Ini adalah bukti Allah di dalam surat Al-Mujammil ayat 11. Allah pasang badan bagi orang-orang yang beriman, yang tidak menggubris omongan orang-orang yang menyampaikan fitnahan, menebarkan toksi, cacian, makian, kebencian kepada kita. Jangan dilawan. Biarkan Allah yang pasang badan bagi kita. Buktinya Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu yang lain hancur berantakan. Strateginya dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Mereka melawan zat yang maha kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Teh Aida dan Kang Nudin, bersabarlah, tinggalkan, jauhi, walaupun itu saudara kita ya, tetap kita menjaga baik ya. Kalau bertanya kita jawab, kalau bertemu, kalau diundang datang, tapi tolong untuk menjaga jarak, karena mereka yang akan membuka luka kita lagi dengan ngemurulukeun garam di atasnya sehingga luka kita menjadi terulang kembali. Jaga jarak, ini bukan perintah syaitan, tapi langsung perintah Allah di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Demikian.
0: Ini rewas.
3: Demikian.
0: Biasa toksik gitu. Ini rewas. Subhanallah.
3: Ini ada Teh. Oh, Ibu Muti mendoakan Teh Aja Bentang mudah-mudahan lancar segala urusan hari ini. Amin.
0: Insyaallah.
3: Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Solihin.
0: Ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Amin.
3: Minta penafsiran Quran surah Toha 124.
0: Ah, baik.
3: Surah Toha 124. Apa makna dari penghidupan yang sempit semakin toyib?
0: Sempit semakin toyib.
3: Ini semakin hidupan yang sempit makin toyib.
0: Semakin toyib.
3: Pak Solihin, Ustaz matur suwun sangat. Terima kasih.
0: Baik, untuk Ustaz Solihin ya, yang ada di Batu Jajar ya, Bang ya?
3: Ya, Batu Jajar.
0: Batu Jajar.
3: Ya, Batu Jajar Gunung Halu ya.
0: Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lihat surat Toha, warigi dahlia, surat Toha ayat 124 ya, 124. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta pada hari kiamat nanti. Nah, dalam tafsir Wajiz, ya, warigidahlia, dijelaskan pada ayat ini Allah menggambarkan peringatan, sekaligus ancaman bagi mereka yang berpaling dari petunjuk Allah Ajawal. Mana perintah, mana larangan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang haram, mana yang halal. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku dan enggan mengikuti petunjukku, maka sungguh dia akan mendapatkan balasan dengan menjalani kehidupan yang sempit, sehingga selalu merasa kurang mesti sudah memperoleh banyak rezeki di dunia. Jadi kehidupan yang dimaksud di sempit ini, wargi dahlia, boleh jadi kehidupannya bahagia, hartanya banyak, pangkat dan jabatannya tinggi, ilmunya tinggi, Ilmu agamanya tinggi, hartanya banyak, kedudukannya luar biasa, mendapatkan sorotan publik bahwa ini adalah orang yang alim, orang yang kaya, orang yang berilmu. Tapi ketika dia tidak mempergunakan ilmunya, tidak mempergunakan hartanya, tidak mempergunakan pangkat dan jabatannya untuk taat kepada Allah, maka Allah titipkan sebuah apa? Sebuah perasaan. Allah cabut keberkahan di dalam hartanya, Allah cabut keberkahan dalam ilmu dan pangkat dan jabatannya, sehingga dia merasa kurang, sehingga terjadi sebuah apa? Sebuah penyakit yang namanya menjilat. Menjilat kanan, menjilat kiri, ngarawel tiluhur, ngejejek ke handap. Kenapa? Karena keberkahan dalam ilmunya dicabut. Padahal dia tahu ini adalah yang salah.
3: Jiduhan
0: kebebaturan kensa jengka tuhu. Hidupnya penuh dengan kekurangan. Hidupnya penuh dengan apa? Perasaan sempit. Tidak ada teman akhirnya.
3: Kata orang Jawanya blis.
0: Itu blis katanya tuh Pak Ustaz Salihin ya. Jadi yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit ini, boleh jadi Allah cabut keberkahan dalam hidupnya. Walaupun hartanya banyak, pangkat dan jabatannya tinggi, ilmunya luhur, ya, ilmunya bekal ilmunya mapan ataupun kecukupan, tapi ketika dia tidak mengubriskan peringatan Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyaknya harta, dia masih kurang. Walaupun pangkat dan jabatannya tinggi, dia masih apa? Menjilat untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Dengan ilmunya dia merasa paling pintar dengan yang lain, sehingga menyalahkan orang lain, menganggap orang lain merasa rendah daripada dirinya. Ujub, sombong, takabur, kehidupannya sempit sehingga kehidupannya dibenci oleh orang lain. Wallahu taala bisawab.
3: Padahal pegawainya barang pentawainya gitu. Siga jiger itu. Ini ada pertanyaan, Abang rahasiakan namanya Ustaz, ini pendengar setia kita juga. Ya. DAP. Ya. Tolong DAP yang Wargi Dahlia masih bersama Dahlia FM di acara Obsesi Pagi.
4: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
3: Alhamdulillah. Oh, Lewi Gajah bukan Batu Jajah.
0: Oh, Lewi Gajah.
3: Eta pasolihin teh geuningan.
0: Punten Ustaz, asa urang kapun.
3: Sing Gajah rejekina amin.
0: Sing Gajah.
3: Subhanallah. Ini DAP ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Semoga semakin thayyib dan selalu tetap setia mendengarkan. Obsesi beliau selalu setia.
0: Alhamdulillah.
3: Orang Cibeber. Mau bertanya Pak Ustaz. Mohon maaf di luar tema. Tapi temanya Abang menarik ini juga ya. Toksiknya dari teman sekasur sendiri Ustaz.
0: Subhanallah.
3: Ini toksiknya di sini yang membuat racun kehidupan kita. Ini cepat-cepat nanti harus ke dokter mana? Apakah dokter jiwa atau dokter Ustaz ataupun dokter mana nih? Jadi penyakit kita. Ustaz, apakah berdosa kalau istri saya diajak berhubungan selalu menolak? Ternyata ada orang lain di belakangnya. Pil pria idaman lain.
0: Baik.
3: Ini enaknya kalau live tuh berdua tuh saling pandang.
0: Baik, subhanallah ya. Untuk DAP ya, mudah-mudahan sehat, jazakallahu khair, dan mudah-mudahan pertanyaan ini memberikan sebuah ilmu bagi yang lain.
3: Wakil yang lain.
0: Iya, insyaallah.
3: Ini toksik juga bagi kehidupan ya.
0: Iya, ini teman sekasur, teman ini saimah
3: wargi dahlia.
0: Bagaimana hukum seorang istri yang menolak saat suaminya meminta atau memenuhi hajatnya? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang hak dan kewajiban istri kepada suami, suami kepada istri. Di dalam hadis itu dikatakan, andai kata suamimu ya mengajak untuk memenuhi hajatnya sementara kau sedang memasak, maka tinggalkanlah. Artinya apa? Saking besarnya hak suami kepada istri. Lagi masak, kalau suami meminta memenuhi hajat, maka laksanakanlah. Bahkan dalam hadis lain, andai kata diperbolehkan manusia untuk sujud kepada manusia, kata Nabi, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena surga istri itu ada di suami. Keriduan istri itu ada di suami. Ada sebuah cerita wargi Dahlia, namanya seorang sahabat Zaid menikah dengan seorang wanita yang soleh namanya Fatimah. Gitu kan? Dia ini orangnya soleh, Fatimah ini taat kepada Allah, tapi menyempelekan suaminya, menghardik suaminya dengan cacian makian, dengan omongan yang kasar dan merendahkan suaminya. Apa yang terjadi? Ketaatan kepada Allah, ketika sakaratul maut dia dalam keadaan gelisah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diundang untuk menyaksikan itu? Ada suaminya enggak? Oh ada ya Rasulullah. Mana? Ini Zaid. Zaid, berikanlah keridhaan kepada orang itu, kepada istrimu. Dengan susah payah, dengan keridhaan, dengan berat hati, Zaid mengikhlaskan dan meridhoi istrinya itu. Apa yang terjadi? Sakratul mautnya dalam keadaan tenang. Itu membuktikan surga istri itu ada di dalam suami. Sementara istri sekarang, istri yang sudah dinikahi oleh suami, sudah halal, ini menolak. Sama dengan dia menolak rahmat dari Allah dan menyakiti perasaan suami. Ini pah, ini dosanya dosa besar wadidahli. Apalagi mohon maaf punya selingkuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, barang siapa di antara umatku yang mengambil istri dari suaminya, mengambil suami dari istrinya, dalam bahasa kita pelakor, apa kata Nabi? Bukan termasuk golongan umatku. Pelakor-pelakor yang merusak rumah tangga bukan termasuk golongan umatku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perilaku istri ini adalah perilaku dosa besar dan bisa mengundang murka Allah azza wajalla. Ya, gitu. DAP mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu ta'ala.
1: Ya, kalau tadi terima kasih.
4: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
3: Mohon maaf banyak ini. Aduh. Masih ternyata pertanyaan kita banyak toksi-toksi terdarjun bertebaran di seputaran kita. Tapi kita mohon maaf ini keterbatasan waktu. Ustaz mudah-mudahan lancar ya. Kang Asep Yudan juga gak sempat terjawab. Ibu Munti juga gak terjawab. Ibu Ai juga. Pak Solina Turnuhun dan juga Ibu Yugos juga Tendes. Ibu Aja Entin Kebon Gedang. Tunggu saja besok. Tapi besoknya kita 3 hari berselang sampai hari Senin nanti.
0: Dan insya Allah tepang deh, insya Allah.
3: Insya Allah wargi Dahlia.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan lancar ke Jakartanya.
0: Amin. Nuhun pi doa Bang Japul. Wargi Dahlia, sebelum kita akhiri, marilah kita doa dulu kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
3: Amin.
0: Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah yang maha baik, limpahkanlah kepada kami rizki yang halal, luas dan penuh keberkahan. Permudah segala urusan dan usaha kami. Bukakanlah pintu-pintu rizki yang engkau ridhoi untuk kami. Jadikanlah rizki yang engkau karuniakan kepada kami mampu membawa manfaat, ketenangan dan kebahagiaan. Jauhkan kami dari kesempitan hidup, rizki yang tidak berkah, rizki yang tidak halal, dan jadikanlah kami untuk diberikan kemampuan untuk menghadapi kesulitan yang kami hadapi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'watil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu
3: fikum. Terima kasih Pak Dennis, partner kerja Bang Apu. Terima kasih untuk yang bergabung melalui TikTok ya. Mama Iwan juga terima TikTok lagi. Tete nok gitu. Dan juga yang sudah mengirimkan WhatsApp, yang sudah meminjamkan telinganya untuk mendapatkan ilmu bergabung di 101,5 Dahlia FM, yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Pertanyaannya, berikan kepelajaran bagi yang lain, mudah-mudahan menjadi ibadah untuk kita semuanya. Dennis dan Bang Apul di studio, Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sikasei, hari Kamis 9 Juli 2026. Sekarang Erlan Maga terus siap lagi nemenin warga Dahlia semuanya pagi-pagi. Kita dangdutan di sini sampai jam 8 pagi ya. Di Kopi Dangdut Dahlia, mual ayah pitunduhan, wani diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

Asik, cing atulah, kan dia langsung WhatsApp atulah, WhatsApp awur-awur sayang di 0811-222-1015 ya. Dan juga pastinya pagi-pagi mungkin barangkali ada yang lagi pengen ini juga ya, lagi pengen ngehanetan gitu, karena memang lagi tiris-tirisnya nih Bandung ya. Dari kemarin udah seminggu tiris banget, dingin sayang cina gitu ya. Gak apa-apa di sini, sangat boleh ya bergoyang sampai jam 8 pagi ditemenin sama Erlan juga, ditungguin WhatsAppnya sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan juga boleh lewat WA, boleh di nomor yang sama, atau lewat seluler juga di 0227 3028, atau juga di 0227 3011 710. Pagi-pagi semuanya kita dangdutan lagi ya, sambil nemenin aktivitas hari Kamisnya nih, aktivitas paginya wargi Dahlia semuanya, barengan sama Erlan Magatro sampai jam 8 pagi. Moal ayah pituduhan, wani diriungkan di kopi dangdut Dahlia aja. Prung ah, go go go, goyang.

kicau-kicau ke cina zeyeng. Sambil sarapan udah beres lanjut ngopi ya. Sambil berkicau di Kopi Dangdut Dahlia. Pagi-pagi ada yang lagi jogging nih sambil pantengin Dahlia, katanya terima kasih. Yang lagi siap-siap buat buka warung.

salah tuh baru aja gerabuka warung na, etah cerdanya nggak selalu badung ngantri. Erek pada balanja cerdah besti, bener ya. Dan juga pastinya sekarang nih yang lagi siap-siap juga mau berangkat kerja, sok atunya kadang bisa ada yang ketinggalan juga. Jadi sok dicek lagi barang-barangnya ya. Aduh kaburangan cenah ya gorong gosoh, aduh. Matakna atuh tong begadang wae ya. Jadi we kaburangan cayeng. Yang sudah WhatsApp hatur nuhun di 0811-222-1015. Yang sudah ini juga nih yang sudah bergabung di live TikTok kita di 1015 Dahlia FM. Selamat pagi ya Besti, ada Neng Kani, selamat pagi, ada Rian Saputra juga hatur nuhun. Ada lagi sama Keisha, Karen Dinda juga hadir. Ya, terima kasih Teh Isar dari Ibun juga selamat pagi. Lagi apa nih, Bes? Lagi apa, Bes? Lagi ngopi, Bes? Sok atuh ya, gerang ngopi, diregot kopinya Syeyeng biar tidak boloho ya Syeyeng ya. Ada Derry di Cibiru juga hadir sayang, tiris kieu cenanya bade angkat kerja. Sok atuh semangat ya, tenan naon lah tirismanya meh segar cenah gitu. Ada lagi sama Bungsu Kurniawan di kawasan Cikaputihan. Ada Ponti juga hai gede bage di Goyang Syeyeng. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin cenah. Amin. Ada Teh Nining di Cisere juga selalu hadir dong pastinya. Oke. Ada Esa Jalan Kaca Piring, ada Bunda Ishibai, Cibaduyut, caranya hadir juga. Lagi masak itu teh, masak naon ya teh besti, masak opor. Negocin katanya buat CEO yang merasa aku miliki, Menih kayaknya bunga ya, kayaknya bagja dan tur sugema ya dimiliki sama Bunda Ishibai. Selamat pagi Erlan, Batu Lawang Cibidei hadir juga ya Teh Ati, selamat pagi ya. Ada Kang Ujang Pecai, digoyang di Jamali Cianjur buat semuanya warga Dahlia. Ibu Tati Ujung Berung, Teh Mimin juga hadir dari Saluyu Cibidei. Ada lagi sama Teh Iin dan juga siapa nih, Adidan ya di kawasan Jaringau. Eta teh bener Teh Iin, Jaringau ngarana teh. Sok atuh coba komen deh, Jaringau teh bener eta teh, daerahnya di Cibidei. Ada juga dari Garut hadir, Ella Handayani juga selamat pagi ya di Ciwider. Oh, di Ciwider pokoknya selalu pantengin terus Radio Dahlia, katanya asik. Di RB, hayu orang berkicau, meh tidak ngehot-hot. Cenah, hayu atau berkicau dulu, sayang. Kang Yayan, selamat pagi Kang Yayan bersama Kanzul Family ya di Budi Asih. Pokoknya selalu hadir, meskipun jarang ngelol, tapi pokoknya selalu hadir, cenahnya sambil pantengin. Oke deh, gak apa-apalah, sayang ya. Kang Lukman Pasar Baru, Kang Asep Dapota, ada Mr. Ius, ada Rini Otik juga di Rancha Ekek. Teh Siti Ajijah di Malaysia, selamat pagi sambil streaming juga ya. Hatur nuhun, oke. Ada Wak Uci, selamat pagi Wak Uci. Di Goyang yuk di kawasan Jalan Suci. Jangan lupa masak ya sayang ya. Itu cenah si AA udah perih botong, cenah pengen sarapan. Si Sarwa juga Neng hadir di si Bandung Barat. Ada lagi sama siapa ini teh yang dagang cilor senanya. Ada Cianjur Selatan Rustandi. Ada AA ganteng hadir dari Bekasi nih, Hayati Salsabila, terima kasih ya. Majalaya Ayah Neneng Dabing, terima kasih. Neng Yolan KBB, ada Teh Tita juga selamat bertugas cenah, siap. Sok atuh kita goyang deui nya di sini ya di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduheun, wani diriungkeun, preung ah, go go go, goyang.

0: 101,5.
1: Dahlia FM. Mak-mak gesiap nyanyi.
2: Cakap.
1: Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui.
2: Asik.
1: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
2: Cakap.
1: Ayo atuh kita happy-happy.
3: Pagi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap mengoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misukses_id. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mix Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
4: Sendiri puas,
5: ini Mix Sukses Isi 2.
4: Dari Wingsu.

0: uangnya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: Kalau gitu lihat siapa nih yang lagi cari mobil baru atau mungkin pengen tuker tambah, caranya boleh dong. Erlan kasih tahu nih warga Dahlia, beli aja yang namanya mobil Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, warga ini berkesempatan bakal memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Tuh, beli mobil dapat mobil lagi. Lumayan kan? Gak cuma itu juga nih warga, ada hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya mudah, mau tuker tambah juga bisa. Kredit super fleksibel, tenornya beragam, cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan nih wargi ya. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halo Dok. Dan juga perlindungan, asuransi rawat jalan, Garda Heltek hingga 3,2 juta rupiah. Dan juga jangan lupa nih wargi datang ke showroom event tanggal 23 Mei 2026 serentak di seluruh outlet Daihatsu di Indonesia. Dapatkan juga promo spesial penawaran terbaik dan juga memenangkan hadiahnya ya. Informasi lengkapnya hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Warga Dahlia masih di sini pastinya di Kopi Dangdut Dahlia dan juga masih barengan sama Erlan Magatru yang lagi masak Mama Elda. Selamat pagi Mama Elda cantik. Terima kasih sudah selalu terus pantengin Radio Dahlia ya Mama Elda di kawasan Ujung Berung. Ada lagi sama siapa ini? Ada Cici. Cici dari Bali hadir nih, matur suksme Cici. Sudah hadir, sudah pantengin Radio Dahlia. Selamat pagi, pokoknya terima kasih ya. Mama Resta Banjaran juga hatur nuhun. Ada lagi sama siapa nih? Ada sama Mama Ibu dari Soreang hadir. Ada Ibu Otik juga selamat pagi di kawasan Sukamelang. Dan juga ada Mama Fiandi di Tasikmalaya hadir terus pokoknya ya. Siap dong, Mama Fiandi mah selalu Moal birek selalu terus pantengin Radio Dahlia. Azik. Dari Batu Jajar, Mama Rindu selamat pagi. Ada Lucky Nur Hakim juga di Kopo hadir. Cincin Soreang, ada Teh Susi. Udah gitu juga ada sama siapa nih Erlan? Ketemuan juga sama Mama Lilis Ciwidey. Selalu hadir juga pastinya. Mama Lilis lagi apa wayah gini? Masih di Siemwot, cada Mama Lilis banyak. Ada Tirios, satu kumaha atunya. Satu baru gerak cengkat, gerak beberes rumah, gerak ngepel. Gerak sasapu, gerak gegero, gerak sok langsung haredang gerak. Bari olahraga pagi, cina besti. Bodo gerai cengkat. Eta teh kudu dikibringkeun awak teh sanes soalna loba jurigan. Dari Majalaya juga selamat pagi Kang Cahyo. Jelekong Teh Ica, Teh Depi juga di Ciwidey barengan sama Mami. Cenanya lagi pada pantengin juga. Oke. Mang Didin Cimaung hadir Mang Didin. Yaudah deh, nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk ya. Yang belum, ayo dong WhatsApp sini 0811-222-1015. Tah, kita kasih lawankan. Kaci datangnya masih kena itu apal. Boro. Kita telponan dulu ya, telponan dulu sayang. Ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Ini bisaan, supaya. Baik, werk dilakukan. Kang Danu lagi di mana ini? Lagi di jalan. Lagi mau mencari sesuap nasi. Satu, orang aku yang helas ya, yeng. Siap ya, Kang Danu, Cicalengka, 1, 2, 3, go.
1: Goyang di kopi, dangdut.
0: Hey, goyang buat siapa, Sheng?

0: Mending maksakan atuh dah. Heeh, pulsa rek beage hayo we on air kene. Tapi teh naon katang bisaannya eta si Kandanu. Ini karyawan Ogi Style Garut lagi pada pantengin channelnya sambil bergoyang di Radio Dahlia. Asik, terima kasih Kang Ogi. Bersama karyawan sehat selalu, lancar terusnya usahananya. Semoga selalu marema. Dari Ogi Style Garut ya, ada Ninzea juga di Bale Endah hadir sambil kekejek cina. Ada Teh Yanti juga, hai Teh Yanti. Abis mandi langsung ini cenanya langsung jalan-jalan ya, semuanya ya. Gocinya buat Erlan aja sayang. Siap atuh sayang, terima kasih Teh Yanti ya sudah pantengin Erlan ya. Ada lagi di belakangnya ada sama siapa sayang? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Rumah
0: dulu
1: goyang.
0: Goyang balik. Dari mana yuk?
1: Lagadar Kang Edet.
0: Lagadar Kang Edet. Sarwa. Erek beak. Sarwa tuh erek beak deh pulau sana tuh yuk.
1: Moal aman.
0: Moal aman. Ini mah bisa 20 jam bisa kita teleponan.
1: Iya bisa.

0: 20 jam gak tuh? Yaudah kita ngegoyang dulu ah Kang Eden. Siap ya, 1, 2, 3, go!
1: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, tut,
0: hey. Hey, go-go buat siapa sih, Yeng?
1: Go-go, Bapak Haji Tohir, Bapak Haji Ngudir, Haji Nang, Arnold Black Kopi, Mak Haji Halembang, Lukman Pasar Baros, Kang Suana, Pak Tatang, Wauci, Deden Cipteng, Pak Hasan, Danu, Pak Gustibo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Eli, Pada Rarang, Pak Jani, Pak Iwan, Teh Patat, Kios Depan, Aman Abadi.
0: Iya.
1: Bunda Gopin, Eli Jalan Peta, Angi Sugi, Bunda Imut, Mas Elsa, Mama Haji, Ratna Kopo, Sri Aryani, Rini Otik, Maika Cinta Asih, Bayati Jamu, Erni Katapang, Mulia Katapang, Boleh Lisi Gidei, Mama Lisi Gidei, Boleh Lisi Gidei.
0: Alah.
1: Satu Onde,
0: Lupa
1: Njoy.
0: Alah.
1: Pandang saya, Santi Kopo, Bu Memet, Tenenok, sama Kang Dudun, di Gigiran Bumi, sepanjang okay. Terus.
0: Siap, gocirnya? Ada gocir?
1: Gocir buat Airlan, mudah-mudahan panjang umur, sehat,
0: walafiat,
1: banyak rezeki.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak Kang Ede, doa yang amin, sama amin. Juga ya. Sambil ini tuh udah sarapan belum?
1: Belum,
0: mau
1: mandi, sekarang belum mandi.
0: Oh gitu, mandi. Iya, mandi dulu, ibak dulu, baru sarapan gitu, biar seger
1: belum,
0: ya.
1: Belum mandi.
0: Oh belum juga, oh ya udah,
1: sokat tuh. Begadang sama Ranti terus.
0: Walo. Nya tenan naon lah nepati mas sing sarehat we nya.
1: Ya amin.
0: Pokona mah Kang Edet lagadar panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia tuh lah. Go go go go goyang. Go, go, go, go, go, go, go, go.

0: Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Kopi Dangdut Dahlia.
3: Kopi Dangdut Dahlia.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
5: Stop, check proper. Asik, warga Italia, yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya, warga Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
6: Sendiri puas,
7: ini Miss Sukses Isi 2.
6: Dari Wings Food.